0: Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
2: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
3: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan, kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN Sar Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namanya ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Tidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
12: Tim Nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
13: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
12: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
14: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
12: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan akan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
15: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
12: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih

0: saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
1: Menurut saya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional, sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat, apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim? Apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan? Dan yang tidak kalah penting, apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup.

0: Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
2: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
1: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
2: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
1: Gak harus menang sendiri ya?
2: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
1: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
2: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
1: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
2: Yuk, biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pendengar, kami akan hadirkan bagaimana program dialog aspirasi berkaitan dengan peluang Indonesia di International Challenge 2026. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Yuni Kartika, Ketua Panpel Surabaya International Challenge 2026, dan Bapak Mulyo Handoyo, Kepala Pelatih Pelatnas PBSI. Nanti kita akan hadirkan bagaimana obrolan seru di hari ini berkaitan dengan topik peluang Indonesia di International Challenge 2026. Baik, dering telepon berbunyi, ada siapakah ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini untuk berbagi informasi atau berbagi kabar ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Ibu Sapol PT.
3: Selamat pagi. Apa kabar, Bu Dian?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Saya juga sama, Bu.
4: Di sini cuacanya cerah, mataharinya mulai bersinar.
3: Cerah ya? Oke, ya. Baik.
4: Oh iya, Mbak Fresi. Ini ada titipan informasi
3: ya
4: dari pengurus Musola Babi Salam RW5 Kelurahan Singasari. Bahwasanya nanti sore ada penutupan Jalan Raya Kapten Gelasim untuk acara pengajian peringatan Maulidur Rasul Muhammad SAW. Acaranya pada salat Isya pukul 19.30.
3: Area mana saja, Bu, yang ditutup untuk jalannya?
4: Panjang jalan Kapten Gelasim, Raya Kapten Gelasim.
3: Baik. Jadi biasanya kan, oke. Jadi untuk sementara nanti waktu ditutup begitu ya?
4: Ya, mulai nanti sore.
3: Oh, baik. Ya. Siap.
4: Jadi buat kalau pengguna jalan, barangkali biasanya kan jalannya kan ini kan Kapten Gelasim kan akses menuju ke beberapa perusahaan dengan ada Wilmar, ada apa itu Liwon, terus ada Asli, Sumber Mas kan gitu. Jadi nanti sore mungkin kenapa kok ada apa kok ditutup? Karena adanya tidak ada pengajian peringatan Maulid Rasul yang dimulai pada hari malam harinya habis sholat Isya.
3: Penutupannya sampai usah ya, Bu ya, sampai mungkin malam hari begitu ya.
4: Iya. Ini untuk pembicaranya dari Madiun, ibunya Karisma Yosinoviana bersama grup Kosida Hadra Karisma Musikal dari Madiun.
3: Siap.
4: Barangkali nanti malam Mbak Prasi mau hadir, monggo silakan. Untuk umum soalnya.
3: Iya, besok saya mesti dinas lagi, Bu.
4: Ya nanti ya, kalau kayaknya mungkin jam 12. Jam 11
3: mungkin. Iya, terlalu malam untuk mak-mak kayak saya ini.
4: Iya.
3: Siap. Ya,
4: itu aja infonya dari saya, barangkali. Baik. Buat para pengguna jalan, mohon maaf, barangkali yang mau melintasi Jalan Raya Kapten Gelasim, nanti sore kita pukul habis sholat asal jam 15 lah, ada penutupan.
3: Baik.
4: Untuk pelaksana acara peringatan Maulid Rasul. Oke, itu aja, Mbak. Terima kasih.
3: Terima kasih, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung bergeser ke Pak Ahmad Irwan ya. Halo, selamat pagi, Pak Ahmad Irwan. Terima kasih sudah menunggu.
5: Selamat pagi, Mbak Presti yang cantik dan solehah.
3: Alhamdulillah. Terima kasih.
5: Udah cantik, solehah, termasuk jadi perhiasan dunia nih, Mbak Presti ya.
3: Siap. Informasi apa ini, Pak, yang ingin dibagikan? Enggak,
5: tadi waktu ikut Mutiara Pai kan di RI Sumenep ya.
3: Iya, betul.
5: Tiba-tiba saat masuk, ada WA, cik, itu gombalnya itu bukan ranahnya.
3: Baik.
5: Ini tentang masalah barusan yang disampaikan oleh Mbak Presti kan masalah olahraga sebentar ya. Ada perbincangan ya.
3: Sebentar lagi, Pak.
5: Tentang betul. Masalah ini utang suah kebetulan atau.
3: Iya.
5: Olahraga bulu tangkis adalah kedua, desa pertama kan jelas sepak bola, kedua pokoknya adalah bulu tangkis. Kebetulan sekarang yang ditunggu-tunggu dalam Asian Games akhirnya muncul juga medali emas dari ganda putra, dari bergu putra maksud saya kan. Cuman ganda putri yang gagal ya.
3: Bapak juga suka bulu tangkis ya?
5: Iya, memang saya kata saya juga kedua setelah sepak bola, bulu tangkis, terus tinju, kalau saya kan tenis meja, nah itu salah satunya ya, selanginya biasa-biasa aja, senang juga, cuman gak seperti lima cabang olahraga yang tadi saya sebutkan. Selamat bagi Pak Ganda, bagi para guru putra bulu tangkis setelah mendapatkan emas pertama itu kan dari Berugu putra, berugu putrinya mungkin dapat perunggu ya. Mudah-mudahan perunggu juga nyampe lah itu kan, dapat juga. Ini yang ditunggu-tunggu, kan waktu ini saya bisa bulu tangkis karena nanti mungkin saya akan bisa dengan apa. Memang sekarang olahraga bulu tangkis secara nasional sedikit agak merosot ketimbang era-era yang dulu. Jadi tidak seperti Taufik Hidayat kan, yang dari Bandung nggak ada. Ada generasi, cuma tidak seprestasi seperti Bu Sisi Susanti, Alan Budi Kusuma. Nah itu seperti di antaranya ya. Icuk Sugiarto itu yang pernah merajai dunia itu kan.
3: Baik.
5: Sektor ganda itu waktu kan. Ada Riki Subaja, Reksi Menaki yang menguasai dunia bulu tak berburu tangkis kan. Setelah penyusulnya Edi Hartono, Rudi Gunawan kan.
3: Baik.
5: Itu Mbak Presti ya. Memang nanti kebetulan ada bicara tentang bulu tangkis ya, nanti dengan narasumber saya akan lebih berbicara masalah bagaimana prestasi bulu tangkis sekarang tidak agak sedikit menurun. Kan apa memang faktor apa mungkin kira-kira nanti kan dulu beda ketika waktu jaya-jayanya bulu tangkis ketika dipimpin oleh Bapak Jenderal Sutrisno itu kan waktu itu. Karena dia itu kan ada dua pelatnas, pelatnas pertama, pelatnas utama. Pelatnas pertama untuk menggantikan pelatnas yang di pelatnas utama yaitu Britania Stadion Internasional. Itulah seperti itu. Mungkin nanti akan lebih jauh masalah Mbak Presti ya.
3: Jadi
5: salah satunya adalah kemudian informasi dari Jawa Barat sementara ini hujan masih sudah ada tetapi belum rata itu kan. Hanya baru Bogor dan Cianjur.
3: Oke, baik, siap.
5: Gimana Surabaya sama juga?
3: Surabaya mah panas, Pak. Belum ada hujan-hujannya sama
5: sekali. Surabaya cuaca panas dekat Tanjung Perak atau kan itu.
3: Baik.
5: Saatnya Mbak Presti waktu terakhir tahu kota Surabaya itu 2018. Sekarang berarti udah 8 tahun saya tidak tahu bagaimana sekarang keadaan kota Surabaya itu kan. Yang enaknya, aduh, ada Trans Surabaya tuh enak, bisa nih kan itu aja.
3: Baik, siap.
5: Mungkin lah itu ya. Kalau nggak salah waktu dipimpin Bu Risma, kalau 2018 masih Bu Risma ya wali kotanya gitu kan waktu.
3: Baik.
5: 2018 masih Bu Risma itu kan. Sekarang kan Pak Edi itu kan. Kalau di Bandung mah Bapak Muhammad Farhan itu udah pada tahu juga ada seorang entertainment.
3: Oke, baik.
5: Itu Bapak Presti ya.
3: Terima kasih Bapak, nanti jangan lupa ikutan gabung ya jam 8
5: mungkin,
3: ya.
5: Mudah-mudahan sehat itu putranya enggak dibawa.
3: Ya enggak dong, Pak.
5: Ya. Makasih ya, Pak.
3: Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lewatkan pendengar ya pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi dialog aspirasi. Nanti kita akan ngobrol berkaitan dengan International Challenge 2026 dari dua sudut pandang ya, dari Ketua Panpel Ibu Yuni Kartika dan juga Pak Mulyo Handoyo sebagai Kepala Pelatih Pelatnas PBSI. Kira-kira peluang Indonesia di International Challenge 2026 ini seperti apa begitu ya. Jadi kesiapan panitia sendiri dalam penyelenggaraan International Challenge sejauh ini apa, dan target utama dari turnamen ini juga apa? Apakah mendapatkan atlet-atlet baru begitu ya, yang berkembang, yang bisa mewakili Indonesia kah begitu, atau bagaimana? Kemudian juga kalau dari sudut pandang kepala pelatih Pelatnas PBSI sendiri, seberapa besar sih peluang pemain-pemain Indonesia ini untuk meraih gelar juara di International Challenge 2026 ya? Apa yang menjadi aspek perhatian utama tim pelatih untuk dalam mempersiapkan atlet menghadapi persaingan internasional? Kami akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
1: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, kitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
3: Esensi buku Pro 1 Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita masih menunggu untuk bisa menantikan bagaimana dialog aspirasi berlangsung. Nanti kami akan hadirkan bagaimana perbincangan bersama dengan narasumber. Ada dua narasumber yang nanti kita akan ajak ngobrol, yaitu dari PBSI, begitu ya. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pelatih Pelatnas PBSI, Bapak Mulyo Handoyo. Kemudian juga nanti akan ada Ibu Yuni Kartika, ya. Beliau adalah Ketua Panpel Surabaya International Challenge 2026. Kita akan ngobrol berkaitan dengan peluang Indonesia di International Challenge 2026. Sejauh mana, begitu ya, dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita nanti. Jadi kira-kira kalau, kan ini kan tengah berlangsung begitu ya, Surabaya International Challenge 2026 dari tanggal 22 September hingga 27 September 2026. Tentu penyelenggaraannya, untuk penyelenggaraan internasional seperti saat ini bukan kali pertama bagi kota Surabaya ya. Jadi seberapa penting juga penyelenggaraan event ini bagi perkembangan bulu tangkis Indonesia, khususnya dalam meningkatkan peluang atlet nasional bersaing di level internasional. Kemudian juga ada yang menarik begitu dalam event kali ini, dalam penyelenggaraan International Challenge 2026, karena yang tadinya, yang biasanya, atau atlet yang biasanya itu digandeng bareng begitu ya, atau yang biasanya berpartner, tapi itu dipisah begitu ya, tidak berpartner dengan atlet yang biasanya bertanding seperti itu, seperti halnya ganda campuran begitu ya. Nah ini sejauh ini apakah memang dari teman-teman lebih ke Pak atau Coach Handoyo begitu ya, kira-kira bakalan seperti apa jadinya begitu kalau misalkan ada perpaduan yang demikian? Apakah ini memang coba-coba atau mungkin memang sudah di ini ya, sudah diukur tersendiri kalau misalnya yang A dengan yang B itu bakalan pas begitu ya, dan akan menghasilkan juara-juara yang luar biasa. Kita akan ngobrol banyak berkaitan dengan hal tersebut. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Anda bisa mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di 5345474 atau 081-3314-992. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora hadir kembali menyapa Anda di perjalanan program Dialog Aspirasi dengan topik peluang Indonesia di International Challenge 2026. Kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita di hari ini, begitu ya, yang kebetulan juga bergabung bersama dengan kami di Zoom, begitu ya. Ada Ibu Yuni Kartika, beliau adalah Ketua Panpel Surabaya International Challenge 2026. Selamat pagi Ibu Yuni.
1: Pagi Mbak.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Dan juga ada Coach Mulyo Handoyo, beliau adalah Kepala Pelatih Pelatnas PBSI. Selamat pagi Coach.
2: Selamat pagi Mbak, selamat pagi.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktu juga di pagi hari ini. Kita akan ngobrol banyak berkaitan dengan peluang Indonesia di International Challenge 2026. Pendengar, sekedar informasi begitu ya bagi Anda yang mungkin belum mengetahui bahwa Kota Surabaya ini menjadi panggung persaingan bulu tangkis internasional, di mana Politron Surabaya International Challenge 2026 berlangsung pada 22 hingga 27 September 2026 di Gor Sudirman, Kota Surabaya. Dan tentu saja turnamen berstatus International Challenge tersebut menjadi bagian dari kalender kompetisi bulu tangkis internasional. Kita ke Ibu Yuni terlebih dahulu begitu ya, berkaitan dengan penyelenggaraan ini. Seberapa penting sih Bu penyelenggaraan International Challenge ini bagi perkembangan bulu tangkis Indonesia, khususnya dalam meningkatkan peluang atlet nasional bersaing di level internasional begitu Ibu?
1: Ya, tentunya kejuaraan internasional ini sangat penting ya. Dimana memang kalau kita lihat yang di Surabaya ini adalah level International Challenge, level yang sangat baik bagi atlet muda, terutama atlet Indonesia yang sedang ingin menaikkan rankingnya ke level yang lebih tinggi. Nah, lebih baiknya lagi atau positifnya, tahun ini kita mempunyai kejuaraan level International Challenge yang diselenggarakan di Indonesia. Dalam hal ini di Surabaya sudah, juga minggu lalu di Pontianak gitu ya, beberapa minggu lalu. Dan ini yang menyebabkan memberikan satu kemudahan bagi para atlet Indonesia untuk bisa bertanding di level International Challenge tanpa harus pergi ke luar Indonesia. Sebanyak-banyaknya para atlet Indonesia bisa bersaing untuk mendapatkan ranking BWF, entry point ya, yang terbaik untuk masuk ke level internasional mendapatkan ranking BWF tanpa harus ke luar negeri. Ini adalah satu hal yang memang kita ingin kejar, apalagi memang kita melihat banyak bibit-bibit berbakat dan kita mempunyai satu turnamen untuk mereka bisa melihat seberapa jauh kemajuan atau kualitas permainan mereka, seperti itu.
0: Baik, tapi target utama dari turnamen ini sebenarnya apa sih Ibu?
1: Ya tentu saja untuk memberikan kompetisi sebesar-besarnya bagi para atlet Indonesia, kemudian mereka bisa berkembang lebih baik lagi, dan yang lebih bagusnya lagi adalah atlet Indonesia ini sangat banyak ya Mbak, kalau bicara atlet bulu tangkis, nah kesempatannya lebih terbuka untuk mereka. Kalau untuk Indonesia sendiri sebagai penyelenggara, tentu ini satu kebanggaan juga bagi Indonesia bisa menyelenggarakan turnamen internasional tidak hanya di Jakarta, tetapi kita juga memberikan atau kita bisa mengadakan di kota-kota lainnya.
0: Dan Kota Surabaya ini bukan kali pertama ya Bu ya untuk penyelenggaraan event berkelas internasional begitu ya?
1: Betul sekali, 2018 terakhir, setelah itu 2023 mulai Pengprov PBSI Jatim aktif di dalam menyelenggarakan turnamen internasional. Berarti dengan sekarang ini sudah ketiga kalinya. Dan ini sangat baik Mbak, karena Jawa Timur sendiri punya potensi besar di sektor bulu tangkis. Dan mereka memang perlu untuk mengadakan event seperti ini. Karena otomatis pesertanya juga majority akan lebih besar juga dari Jawa Timur secara persentase. Dan ini juga akan sangat membantu ekosistem perkembangan bulu tangkis di Indonesia, terutama di Jawa Timur sendiri.
0: Baik. Kemudian kalau boleh tahu Ibu, apa saja sih Bu tantangan yang dihadapi pihak panitia begitu ya, untuk kemudian menyelenggarakan turnamen berstandar internasional ini? Kendati memang sudah berlangsung begitu ya, mungkin sebelumnya itu mengalami kendala tertentu begitu. Seperti apa ini Bu?
1: Ya, tantangannya cukup besar karena tidak hanya ditentukan oleh Indonesia sendiri jika ingin menjadi tuan rumah, tetapi dalam hal ini international challenge di bawahnya badminton Asia. Jadi badminton Asia ini juga akan mensurvei kelayakan satu kota untuk menyelenggarakan turnamen internasional selevel international challenge ini. Satu yang dilihat adalah kotanya ini merupakan ibu kota kah atau dia levelnya di Indonesia provinsinya yang seperti apa. Nah, Jawa Timur kan memang dianggap atau Surabaya ini kota provinsi kedua lah ibaratnya begitu ya, atau empat besarnya kalau di Jawa. Jadi sudah layak tentu. Kemudian airport fasilitas penerbangannya apakah punya banyak penerbangan karena pesertanya juga dari luar negeri tidak hanya Indonesia saja. Kemudian gornya apakah layak untuk diadakan turnamen selevel ini? Mereka akan melihat satu posisi atau letak gornya di mana, jauh nggak dari kotanya. Kemudian kedua, fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di gor tersebut, apakah memenuhi syarat untuk diadakannya pertandingan ini. Jadi beberapa hal itulah yang menjadi pertimbangan kuat bagi badminton Asia untuk memberikan rekomendasi kepada Indonesia dan kemudian menentukan Surabaya sebagai tuan rumah untuk international challenge yang sekarang berlangsung. Jadi prosesnya ini tidak semudah yang dilihat begitu ya. Cukup berliku, ada survei dulu, ada kita mengirimkan proposal dulu, mereka juga harus langsung melihat ke sini dan melihat semua fasilitas yang ada. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, kemudian untuk jumlah peserta yang ambil bagian, berapa negara yang tergabung begitu Ibu?
1: 297 dengan 14 negara peserta. Jadi ini memang cukup baik begitu ya, dimana memang variasi pesertanya juga cukup banyak. Jadi kita akan melihat Indonesia mempunyai kesempatan melawan pemain-pemain luar negeri yang levelnya juga cukup baik. Jadi tantangannya di situ dan kita memang mengharapkan itu sehingga mereka punya pengalaman bertanding yang lebih baik, mereka bisa juga melihat bagaimana perkembangan atlet-atlet Indonesia. Ini cukup banyak atlet muda sih Mbak kalau level ini ya. Jadi mereka tahulah persaingan di dunia itu seperti apa.
0: Baik. Kita bergeser ke Coach Mulyo. Coach, bagaimana untuk saat ini begitu ya? Karena kalau bisa dibilang persiapan yang sudah berlalu begitu ya untuk menghadapi International Challenge ini. Tapi target yang ingin dicapai sendiri ini seperti apa sih Coach? Mungkin bisa diceritakan kepada para pendengar begitu.
2: Terima kasih, selamat pagi Eri.
0: Selamat pagi.
2: Pertama saya ucapin dah dulu untuk yang medali emas Asian Games khususnya di tim putra yang sudah berhasil meraih medali emas untuk negara RI atau untuk bangsa Indonesia dan kedua untuk bulu tangkis juga memberikan perunggu khususnya untuk tim putri. Semoga hasil ini membawa dampak positif untuk tim khususnya semuanya dan secara khusus untuk tim bulu tangkis. Jadi target yang kita harapkan memang satu, memang yang kita harapkan kemarin kan waktu di challenge Pontianak kita berharap ada dapat medali, tiga medali emas, khususnya yang juara, dan kita berharap juga bisa mempertahankan minimal seperti itu. Dan yang lebih jauh lagi, ini kan ajang tadi Mbak Yuni sudah sampaikan, khususnya ajang-ajang pemain muda untuk Indonesia, ini kesempatan ini saya berharap digunakan dengan sebaik-baiknya untuk prestasi atau memberikan pengalaman atau memberikan dampak yang positif khususnya untuk pemain muda di ajang internasional challenge di Surabaya ini, saya kira itu.
0: Baik, seberapa besar kira-kira Coach peluang pemain-pemain Indonesia untuk meraih gelar juara di international challenge kali ini begitu?
2: Ya kalau saya lihat secara materi dibandingkan dengan materi lain kita cukup ada peluang banyak karena kan pemain-pemain kita untuk saat ini yang masuk quarter juga cukup banyak, sehingga terutama tim Indonesia ya, mau dari pelatnas maupun dari negara atau dari daerah lain itu cukup banyak yang masuk, sehingga harapan dari saya juga untuk meraih target-target yang saya harapkan atau kita harapkan itu bisa tercapai, karena boleh dibilang pemain Indonesia yang masuk quarter memang persaingan cukup cukup ketat juga. Tapi saya berharap bisa lah ini untuk meraih hasil yang terbaik.
0: Baik. Kemudian aspek apa saja yang menjadi perhatian utama tim dan juga pelatih begitu ya dalam menghadapi persaingan internasional kali ini begitu coach?
2: Pasti banyak faktor ya yang mesti kita harus perhatiin. Satu, masalah mental, bagaimana nih semangatnya, daya juangnya. Ini kan sangat menentukan para pemain, kemudian kualitas dari pemain kita bagaimana di dalam lapangan mengatasi kesulitan-kesulitan, konsistensinya juga bagaimana. Itu yang kita mesti akan evaluasi untuk nanti ke depan, karena ini kan sebagian besar pemain-pemain kita pemain muda, jadi memang banyak yang masih harus diperbaiki. Tapi dengan adanya turnamen International Challenge di Surabaya ini sangat positif ya untuk pemuda, dan dari beberapa faktor juga masalah fisik teknis ya juga masih kita akan evaluasi juga banyak Pak ya, faktor nanti yang akan kita benahi, terutama karena ini khusus pemain, bagian besar pemain-pemain muda.
0: Baik. Nah, coach, ini kan ada 14 negara yang turut serta begitu ya dalam event internasional kali ini. Kira-kira yang harus diwaspadai oleh Indonesia itu dari negara mana, coach?
2: Ya, kalau saya melihat sih sebagian besar ini bulu tangkis ini kan sudah maju ya di beberapa wilayah di luar negeri, apalagi di Asia ini sangat sangat populer boleh dibilang bulu tangkis, apalagi saya melihat dari materi-materi pemain dari luar juga cukup baik. Artinya kita mewaspadai semua lah ya pemain-pemain yang ada, karena kan saya lihat juga tidak mudah pemain-pemain kita untuk mengalahkan pemain dari luar, itu tidak mudah. Kita harus step by step lah ya untuk melihat lawan-lawan kita, dan jangan lengah bahwa negara-negara kecil pun sudah bisa menelurkan atau menciptakan pemain-pemain yang boleh dibilang bagus, saya kira itu.
0: Dalam turnamen internasional kali ini berarti meratakah begitu untuk atlet Indonesia yang turut serta dalam event kali ini? Jadi pemain muda iya, kemudian atlet pelapis pelatnas misalnya juga iya begitu coach?
2: Memang ada sebagian pemain senior yang dibawa ke sini, karena kan mereka ini kan sebagian pasangan baru. Kita coba karena turnamen kecil ini kan biasanya pesertanya yang punya ranking-ranking yang cukup jauh gitu kan. Baik. Kalau untuk turnamen-turnamen yang besar kita kan rankingnya memang ranking-ranking yang di atas. Ini kan tidak mudah untuk pemain-pemain senior, meskipun udah senior tapi belum punya ranking yang baik, tidak akan mudah. Sehingga mereka mulai memang pemain, beberapa pemain senior yang mulai bertanding dari ya kelas challenge atau nanti naik lagi ke super 100 sampai selanjutnya.
0: Kalau coach melihat di semua sektor ini persaingannya sengit begitu kah, atau hanya di sektor tertentu misalnya tunggal putra atau tunggal putri?
2: Nah, semua ya sekarang. Okay. Tadi yang saya katakan semua sektor, dari 5 sektor ini beberapa negara saya katakan punya kelebihan-kelebihan tersendiri ya. Sehingga kita juga jangan lengah, jangan dibilang negara kecil atau yang bukan, yang dulu disebut bukan negara bulu tangkis, kita abaikan atau kita lengah, karena perkembangan bulu tangkis di dunia ini sangat baik, dan ini saya kira juga ekosistem bulu tangkis dunia juga sangat-sangat baik ya, sehingga untuk jauh ke depan ini apa ya boleh dibilang kalau pada puncaknya nanti di Olimpik, kalau bulu tangkis ini kan salah satu harapan untuk ke depan gitu kan, saya kira itu.
0: Baik, jadi semua sektor ini persaingannya sangat sengit begitu ya. Tidak hanya tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, bahkan ganda putri pun juga sama begitu ya. Bahkan ganda campuran juga sama begitu ya. Coach, menarik begitu ketika berbicara mengenai memasangkan ini apa namanya atlet begitu ya. Karena ada yang baru ya coach ya. Jadi apakah ini memang sengaja digandengkan begitu? Karena pasangan ganda campuran Bagas Maulana dan Apriani Rahayu begitu ya. Karena kan keduanya memiliki rekam jejak kuat di nomor ganda masing-masing begitu coach. Apakah memang ini sengaja begitu dibarengkan begitu dipisah dengan pasangannya yang biasanya atau bagaimana coach?
2: Ya, ini memang apa ya, boleh dibilang pasangan baru, tapi kita cobalah untuk bisa tampil di sektor lain seperti Bagas dan Apri ini yang pernah berjaya atau pernah sukses di masa lalu, tapi di sektor, kalau Bagas kan di ganda putra, kalau Apri di ganda putri. Tapi ya karena mungkin persaingan ke depan atau boleh dibilang

0: pelatih pelatnas PBSI. Anda bisa mengakses 534-5474 atau di 081-3314-992. Kebetulan ini sudah ada yang mengirimkan pesan singkat di kesempatan kali ini dari Pak Juan, begitu ya, menanyakan ini mungkin Bu Yuni yang akan menjawabnya begitu. Kira-kira kalau misalkan para pecinta bulu tangkis di Kota Surabaya ini bisa menyaksikan langsungkah begitu untuk pertandingan Polytron Surabaya International Challenge 2026 langsung di Gor Sudirman. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu? Apakah boleh begitu? Dan ini untuk umum ya, Bu ya?
1: Iya, betul. Boleh. Boleh sekali. Jadi memang kita mengharapkan para pecinta bulu tangkis di Jawa Timur bisa ke Gor Sudirman untuk menyaksikan secara langsung pertandingan ini. Dan memang tidak ada tiket, Mbak.
0: Oh,
1: Itu
0: baik.
1: ya masuknya gratis gitu ya. Jadi bisa langsung ke Gor Sudirman dan menonton gitu.
0: Oke, baik. Jadi untuk Pak Juan, kalau misalnya mau nonton, bisa ajak keluarga begitu ya. Kebetulan juga nonton gratis di Gor Sudirman, jadi langsung ke sana saja begitu ya. Tapi kalau misalkan untuk jadwal pertandingannya bisa dicek di mana, Bu ya?
1: Iya, bisa dicek di websitenya Jarum Badminton atau Polytron atau Instagramnya PBSI, Badminton Indonesia. Di situ tertera jadwal main atau jadwal pertandingan. Kalau hari ini itu kita akan mulai di jam 9.30, kemudian ada break ya Mbak, sholat Jumat, dan akan mulai lagi di 1:30. Begitu.
0: Baik, jadi ada break sejenak, nanti dilanjut lagi 1:30 siang begitu ya, Bu ya.
1: Iya, betul, Pak.
0: Baik. Kemudian oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ibu, kalau boleh tahu begitu ya. Ini kan dukungan penonton, kemudian masyarakat Indonesia atau bahkan Kota Surabaya untuk bisa menciptakan atmosfer pertandingan yang mendukung perjuangan atlet tuan rumah begitu ya. Sejauh ini animo masyarakatnya sendiri seperti apa sih Bu sejak awal pertandingan berlangsung pada 22 September lalu begitu?
1: Iya, cukup baik begitu ya, tapi memang GOR ini belum penuh gitu ya. Kalau kita melihat mungkin biasanya kalau bulu tangkis ini partai-partai quarter final gitu ya, atau hari ini sampai dengan final itu biasanya penuh Pak biasanya. Karena partai-partai yang sudah menarik tentunya untuk disaksikan gitu ya. Biasanya ramainya di Jumat, Sabtu, Minggu gitu.
0: Baik. Jumat, Sabtu, Minggu itu yang paling ramai dikunjungi begitu ya.
1: Iya, karena udah mendekati partai puncak gitu ya. Jadi
0: Oke.
1: itu memang masyarakat biasanya pengen nonton langsung lah begitu.
0: Tapi animo masyarakat ini masih tetap terlihat begitu ya ketika momen hari-hari biasa begitu ya, Bu ya. Karena kan
1: Iya.
0: pertandingannya sudah sejak beberapa hari yang lalu begitu ya.
1: Betul, dan kita juga ada live streaming sebetulnya di
0: Oh,
1: YouTube-nya
0: baik.
1: Polytron dan juga YouTube-nya Jarum Badminton. Jadi menurut saya juga masyarakat sebagian kalau tidak sempat pasti juga akan menonton melalui live streaming begitu, Mbak.
0: Kalau Ibu Yuni melihat peluang Indonesia sendiri begitu Bu untuk meraih gelar juara di turnamen ini seperti apa sih Bu? Mengingat persaingan dari negara-negara peserta ini juga tidak mudah seperti yang tadi disampaikan oleh coach begitu ya bahwa kita nggak boleh ini, nggak boleh lengah begitu ya.
1: Ya, sejauh ini cukup baik ya. Mereka di Pontianak sudah dengan 3 medali, dengan 3 gelar juara. Di sini di Surabaya untuk ganda campuran pun babak 8 besarnya semuanya sudah Indonesia. Jadi sudah pasti 1 gelar di ganda campuran. Dan kita melihat pemain-pemain unggulan Indonesia sejauh ini juga masih melangkah ya ke babak quarter final dan jumlahnya juga cukup signifikan. Jadi kalau bicara gelar, peluangnya terbuka lebar untuk Indonesia. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh lengah, betul yang seperti Coach Mulyo katakan, karena ya ini sistem rally point ya, Pak. Jadi kesiapan pemain untuk memasuki game pertama ini harus sudah sangat siap begitu, karena kalau bicara kualitas perbedaannya tidak jauh, jadi harus lebih siap, harus lebih fokus untuk menghadapi setiap pertandingan. Tapi kalau ditanya seberapa yakin, saya yakin bahwa tim Indonesia akan bisa memberikan hasil yang terbaik di turnamen ini.
0: Baik, kita ke pendengar begitu ya, Ibu Yuni dan juga Coach Mulyo. Kita akan sapa terlebih dahulu pendengar.

0: Yang sudah bergabung via WhatsApp di kesempatan kali ini. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah menunggu.
1: Pagi,
0: Yes.
1: salam olahraga jaya.
0: Iya, baik. Terima kasih, Pak Ahmad Irwan. Silahkan.
1: Maaf nih, narasumbernya siapa aja Pak Persil pagi?
0: Oke, baik. Hari ini kita berbincang bersama dua narasumber. Ada Ibu Yuni Kartika, beliau adalah Ketua Panpel
1: Oh
0: Surabaya
1: iya.
0: International Challenge, dan juga Coach Mulyo Handoyo, Kepala Pelatih Pelatnas PBSI.
1: Iya, selamat pagi, salam olahraga Ibu Yuni Kartika sama Pak Andre. Kalau nggak salah Ibu Yuni Kartika ini pernah jadi pemain nasional bulu tangkis yang segenerasi dengan itu kah? Ini jawab benernya itu kan itu ya. Pernah menjadi pemain nasional bulu tangkis tunggal putri kalau nggak Yuni, Ibu Yuni Kartika ini kan. Ya mungkin kalau memang saya salah dikoreksi aja ya. Beginilah tentang masalah bulu tangkis. Saya begini, Bu Bapak ya kan. Sejak dulu saya mengikuti bagaimana perjalanan bulu tangkis secara nasional. Ketika zaman eranya, zaman Lim Swee King, terus kesini-kesini, terakhir zaman berpestanya Taufik Hidayat, Haryanto Arbi, juga masih banyak tuh kan, seperti itu Alan Budi Kusuma. Nah sekarang begini Bu, saya bicara secara nasionalnya, karena sebagai pecinta bulu tangkis kan di sini. Jadi ya sekarang beginilah, bulutnya sekarang agak sedikit merosot ketimbang dibandingkan era-era ketika zaman pemain yang saya sebutkan di antara mungkin Ibu Yuni Kartika, ada zaman Susu Santi atau dan sebanyak kan. Nah ini kira-kira solusi seperti apa supaya bulu tangkis Indonesia bisa bersaing lagi di tingkat elit dunia? Itu kan saya masih ingat ketika terakhir kan yang meraja sektor dunia Reksi Subagja, Reksi Menaki. Nah, setelah penggantinya tidak mengikuti prestasi mereka, kira-kira faktor apa? Itu kan seperti itu. Bah, itu mungkin bahkan pernah medali emas yang pertama meraih medali emas di Olimpiade itu kan dari bulu tangkis tidak tanggung-tanggung kan tiga finalis sekali, empat finalis kan bisa menciptakan Indonesian final waktu itu kan untuk itu. Nah itulah. Nah terus ketika di bulu tangkis kita pernah juga berhasil itu ketika dipimpin oleh Bapak Jenderal Tri Sutrisno, itu lagi jajanya bulu tangkis kan, karena ada prastama, ada pras utama, mungkin terlalu panjangnya kalau mungkin ya singkat aja beginilah. Nah sekarang ini Bu, pemain bulu tangkis ya kan biasanya pernah didukung oleh satu produk rokok, nggak usah sebutkan mereknya kan. Tapi kenapa sekarang pemerintah tidak lagi memperbolehkan atlet didukung oleh salah satu produk rokok? Padahal itu produk rokok itu sangat menunjang sekali Pak Bu untuk kemajuan bulu tangkis. Sekarang kan tidak diperkenakan lagi, itu kan. Seperti Haryanto Arbi kan dibesarkan oleh satu produk rokok. Banyaklah Bu di antaranya dibesarkan oleh produk rokok. Nah bagaimana menurut Ibu atau Bu Yuni atau para sumber yang mungkin itu yang saya tanyakan kan sebagai pencinta bulu tangkis. Terima kasih.
0: Baik.
1: Yuk, salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Iya, mungkin Bu Yuni bisa menyampaikannya terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan begitu ya.
2: Iya, terima kasih Mbak. Cocok sebenarnya Coach Mulyo nih yang menjawab, tapi
0: baik.
2: Saya juga menjawab nggak apa-apa. Kalau bicara Taufik Hidayat itu pelatihnya Coach Mulyo Handoyo tuh.
0: Wow,
2: pelatihnya.
0: Keren.
2: Iya, biar juga pada tahu ya masyarakat di Surabaya. Jadi kalau bicara perkembangan bulu tangkis, bukan masalahnya ketinggalan begitu, tapi persaingan sudah sangat merata seperti yang Coach Mulyo katakan. Jadi banyak juga para pelatih-pelatih Indonesia yang melatih di luar negeri. Jadi ini juga membawa dampak yang berbeda untuk persaingan bulu tangkis di dunia. Mereka juga mendapatkan ilmu dari sana, kemudian perkembangan sport science juga sangat pesat, sehingga negara-negara lain pun bisa mengembangkan bulu tangkis melalui sport science. Dan ini yang membuat persaingan semakin tajam, tidak hanya bagi Indonesia saja, tetapi bagi negara-negara bulu tangkis lainnya, negara-negara besar seperti contohnya China, kemudian ada Korea, ada beberapa negara yang saat ini kalau ditanya pun persaingannya juga merata dan mereka tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu selalu merajai, selalu bisa menjadi apa ya, yang dominan begitu ya. Kalau sekarang boleh dibilang persaingan itulah yang membuat Indonesia juga terus harus memperbaiki diri, demikian juga negara-negara badminton besar lainnya. Karena itu tadi negara yang bahkan dulu tidak, apa ibaratnya itu, tidak punya rekam jejak yang baik di sektor bulu tangkis, kini mereka sudah bahkan bisa mempunyai gelar-gelar yang sangat luar biasa. Jadi bukan masalah siapa yang memimpin, bukan masalah disponsori oleh siapa. Ya, tentunya kalau sponsor, semakin banyak yang mendukung bulu tangkis akan semakin baik. Karena bulu tangkis itu bisa berkembang jika ada dana yang mumpuni untuk si anak ini berlatih lah ibaratnya, atau apa, berlatih dan akhirnya bisa menjadi juara. Kira-kira mungkin kalau dihitung, setiap anak di satu klub itu butuh sepertinya 10 sampai 12 tahun untuk mereka tiba di pelatnas. Itu pun kalau tiba, karena kan
0: Baik.
2: probabilitinya kan sangat-sangat kecil ya Mbak ya, karena juara cuma satu, bahkan juara dunia itu cuma satu gitu kan, jadi probabilitinya kecil. Jadi yang harus dimengerti adalah dengan sistem rally point yang ada, dengan persaingan yang sebegitu ketat, Indonesia tentu ingin tetap merajai. Kalau ditanya ya, pasti tetap ingin merajai. Tetapi kan itu tadi, tantangannya semakin besar. Kemudian juga mainnya tidak pindah bola lagi seperti zaman saya dulu, sudah rally point, Mbak. Jadi mainnya nih angkanya sangat cepat. Jadi bukan hanya faktor latihan yang terlihat saja yang diperhitungkan, tapi faktor non-teknisnya justru sekarang ini cukup besar. Nah, faktor non-teknis ini, itulah paling sulit gitu ya untuk kita pelajari di setiap atlet, karena mereka punya karakter sendiri, mereka punya pikiran sendiri, dan ini yang tidak mudah bagi Indonesia dan tentu juga bagi negara lain. Tapi tentu kita akan terus berusaha. Dan kemarin medali emas untuk Indonesia di Asian Games, tentu itu sangat menyejukkan hati kita semua dan sangat mengembirakan begitu ya Mbak, karena sudah 28 tahun lamanya kita tidak meraih medali emas di Asian Games. Dan pencapaian-pencapaian seperti ini, kita berharap kepercayaan diri para atlet Indonesia semakin tinggi lagi, sehingga nanti menapak ke depannya, terutama Olimpiade ya, akan semakin pede, mereka semakin yakin, dan mudah-mudahan jangan ada cedera yang terjadi di atlet-atlet top yang sekarang menjadi tulang punggung Indonesia. Kira-kira petanya seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bu Yuni. Coach, bagaimana Coach? Mungkin ada tambahan begitu ya dari yang apa disampaikan Pak Ahmad Irwan tadi. Silahkan Coach.
1: Selamat pagi Pak Ahmad Irwan, terima kasih atas atensinya. Tadi Mbak Yuni menurut saya udah panjang lebar untuk menguraikan ini semua, cuman saya hanya menambah sedikit. Memang dulu Mbak Yuni juga salah satu pemain nasional atau bahkan internasional yang waktu itu seangkatan dengan Mbak Susi ya, kalau nggak salah ya Yun ya.
2: Ya betul, Mas Mulyo.
1: Ya jadi saya juga hanya menambah sedikit bahwa pemain kita memang saat ini banyak pemain muda yang muncul lah ya, boleh dibilang, dan ini sangat positif sekali karena regenerasi kita boleh dibilang berjalan dengan baik, dengan positif ya. Memang ada beberapa faktor atau sektor yang belum, tapi bagian besar saya lihat udah dampak dari regenerasi ini sangat positif ya. Bahkan dari kemarin di tim Asian Games ini kan gabungan antara pemain senior dengan pemain junior ya, boleh dibilang begitu ya. Dan bisa berhasil untuk mendapatkan medali emas buat Indonesia. Kemudian sekarang tadi mengenai persaingan dengan negara lain yang dulu disebut bukan negara, tadi Mbak Yuni sudah sebutkan beberapa negara, itu sekarang sudah muncul-muncul pemain-pemain yang hebat. Ya saya sebutlah salah satu negara Eropa, salah satunya Prancis. Yang dulu boleh dibilang tidak ada pemain ya, ya Yun ya dulu. Apalagi zamannya Yuni, mana ada dulu pemain Prancis ya Yun. Tutup, mata tutup satu udah menang tuh Yun. Dan tadi yang salah satu sponsor, memang ada aturan ya kalau nggak salah di dunia olahraga, bukan hanya di bulu tangkis, bahwa salah satu perusahaan ya saya sebut bukan merek, tapi untuk yang berkaitan dengan rokok mungkin tidak diperbolehkan di dalam dunia olahraga apapun kalau tidak salah itu yang untuk mensponsori memang tidak boleh untuk sponsor di dalam turnamen karena itu berkaitan dengan apa ya mungkin aturannya apa tuh yang dibuat oleh IOC ya kalau tidak salah itu ya saya kira itu.
2: Iya, betul.
0: Baik, terima kasih Coach Mulyo. Tampaknya ada pendengar kembali yang juga ingin bergabung bersama kami, begitu ya. Ibu Wira tadi menghubungi di 081-331-4x992. Jadi silakan Bu, kok tiba-tiba udah mati aja nih ya. Silakan kalau misalnya mau bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Oh, masih tersambung. Halo, selamat pagi Bu Wira.
3: Salam olahraga.
0: Baik.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Presi Oktora.
0: Selamat pagi Bu, silahkan. Waalaikumsalam.
3: Sama Mbak Yuni ya.
0: Iya, baik.
3: Oke, terima kasih. Mungkin kita rakyat Indonesia ini kan merindukan pemain-pemain dari Indonesia ketika mengikuti event-event internasional itu. Kita merindukan sekali sosok-sosok pemain kayak Lim Swicking, Lim Swicking, Rudy Hartono, Ivan Ali, Susi bersama suaminya. Banyak sekali ya pemain-pemain unggulan itu. Kita merindukan sosok-sosok pemain ketika kalau Lim Swicking akan bertanding dengan dari negara itu pasti kan kita seluruh Indonesia tuh udah menuju ke televisi kan. Kita mendoakan, kita support walaupun kita tidak hadir langsung ke suasana pada saat itu, turnamen saat itu, tapi seluruh Indonesia pasti mendoakan semoga berhasil dan jiwa semangatnya kita tuh ikut terbawa ketika mereka bermain, emosional kita penonton yang dari rumah tuh terbawa pada saat itu suasana seperti gitu kan, kalau ketika smash-nya bagus, ketika mereka berebutan smash sampai berapa kali itu tuh kan kita juga ikutan seakan kita nih pemain yang juga langsung berkecimpung dalam lapangan tersebut. Nah mungkin kita juga merindukan ya atlet-atlet Indonesia seperti kayak gitu. Jadi saya berharap pemain-pemain atlet bulu tangkis Indonesia ini mereka pun barangkali bisa mempelajari atau membuka lagi maksudnya mengenai event-event yang senior-senior mereka yang telah mereka terapi yang mereka lakukan itu perlu dicontohin gitu kan. Dalam hal ini mungkin saya ingin bertanya apa strategi utama untuk seorang pemain kelas dunia? Barangkali itu aja pertanyaan saya. Bicara saya panjang, tapi pertanyaannya satu aja.
0: Baik.
3: Sekian dan terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, mungkin bisa menjelaskan strategi seperti apa begitu untuk bisa menjadi pemain dunia begitu ya?
1: Terima kasih. Selamat pagi, Bu Ira. Saya kira untuk jadi persaingan memang seperti dulu yang tadi sudah diuraikan sama Mbak Yuni. Juga persaingan sekarang itu cukup ketat ya, boleh dibilang hampir semua negara itu punya pemain-pemain yang bisa diharapkan atau diandalkan. Karena yang dulu itu hanya beberapa negara yang boleh dibilang yang mendominasi, tapi sekarang bahkan negara-negara kecil yang disebut bukan negara bulu tangkis sekarang juga bisa menciptakan seorang juara sehingga dominasi untuk negara-negara bulu tangkis sekarang itu tidak bisa dipastiin gitu. Dan tadi bilang strategi pemain itu banyak faktor lah ya, mesti kalau kita untuk menjadikan seorang juara kan pastikan kita punya mental seorang juara, punya disiplin, punya semuanya lah ya yang berkaitan dengan non teknis itu kan sangat-sangat mempengaruhi juga. Mesti kita juga punya kualitas dalam hal fisik maupun teknik, ini kan sangat menunjang strategi untuk menjadikan kita seorang apa ya boleh dibilang negara yang vital. Dan di samping itu juga regenerasi ini pasti harus jangan terputus karena olahraga ini kan akan berjalan terus ya. Yang dilakukan sekarang oleh PBSI khususnya ini kan memang peningkatan terutama di regenerasi-regenerasi ini sehingga strategi kita ini ada berkelanjutan lah ya untuk pemain-pemain yang
4: yang senior dengan yang junior di bawahnya, sehingga berharap sekali jangan sampai ada yang putus, karena beberapa waktu kemarin ada yang regenerasi yang sempat putus, sehingga strategi untuk apa peningkatan beberapa pemain butuh waktu yang boleh dibilang cukup panjang gitu. Dan sekarang di Indonesia ini kalau saya perhatikan, saya lihat ini memang diutamakan regenerasi, karena kan semua pemain-pemain muda ini kan banyak sekali ya dari klub-klub ini, terutama yang nanti akan direkrut berdasarkan dengan sistem yang sudah dipaku, yang sudah diterapkan, sehingga bisa mencapai ke pelatnas. Yang tadi Mbak Yuni sampaikan bisa mencapai cukup waktu panjang ya, 10 tahun, 12 tahun untuk bisa, itu pun kalau bisa. Dan ini memang perlu butuh apa ya, perjuangan yang luar biasa, apalagi dukungan dari orang tua, dukungan dari klub, ini sangat-sangat dibutuhkan ya untuk berlanjutan pemain-pemain kita, untuk bulu tangkis kita khususnya. Saya kira itu yang
0: baik,
4: bisa saya sampaikan.
0: Baik. Kemudian kita bergeser lagi ke Ibu Yuni begitu ya. Ibu, ini kan sudah memasuki babak perempat final begitu ya. Seperti apa? Adakah evaluasi penyelenggaraan untuk event kali ini begitu, Bu?
2: Iya, tentunya ada ya beberapa evaluasi yang kita lakukan. Tapi memang evaluasinya minor begitu ya. Tidak ada sesuatu yang besar yang sehingga mempengaruhi berjalannya pertandingan begitu. Dan kita melihat sejauh ini cukup smooth, cukup rapi berjalannya kejuaraan bulu tangkis ini begitu.
0: Baik, tapi kalau dari sisi kualitas pertandingan begitu ya Ibu ya, apakah persaingan tahun ini sesuai dengan ekspektasi dari pihak panitia begitu Ibu?
2: Iya, saya kira dengan hadirnya 14 negara, persaingan memang cukup baik. Tapi memang yang kita harapkan sebenarnya progres ya dari para atlet Indonesia menghadapi setiap pertandingan internasional. Dan saya melihat di sini mereka semakin kuat, semakin yakin dengan permainannya. Ini yang memang kita harapkan, karena kan setiap pertandingan itu berpindah-pindah lokasi. Jadi ketika itu berpindah lokasi, para atlet ini harus bisa menguasai keadaan lapangan. Keadaan lapangan yang memang ber-AC. Jadi itu akan sangat mempengaruhi laju dari shuttlecock ya. Dan ini yang pemain muda ini diberikan tantangan untuk bagaimana bisa cepat beradaptasi, bisa cepat menguasai keadaan lapangan, terus melihat musuhnya seperti apa, harus mainnya bagaimana di situasi itu. Nah itulah challenging atau apa ya, challenge-nya mereka, tantangannya mereka untuk bisa memenangkan setiap pertandingan. Dan itu saya melihat di sini cukup baik. Saya melihat banyak sekali pemain Indonesia yang sudah berada di babak quarter final. Sejauh ini sesuai harapan, baik dari segi penyelenggaraan maupun dari segi prestasi. Karena goalnya memang dua ya Mbak, jelas. Satu adalah sukses secara penyelenggaraan dan juga sukses secara prestasi, seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat di kesempatan kali ini. Dari Pak Wiono, ini menanyakan soal seberapa penting sih Surabaya International Challenge ini bagi pembinaan dan regenerasi atlet bulu tangkis Indonesia. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Yuni atau Pak atau Coach Mulyo?
4: Oke lah, saya jawab.
0: Silakan.
4: Terima kasih Pak Wiono, selamat pagi. Saya kira Jawa Timur ini kan pernah salah satu penyumbang pemain yang banyak juga ya. Saya kira dengan adanya turnamen ini kan sangat-sangat menarik, atau bahkan membuat para pemain lebih antusias ya. Karena kan dan di challenge ini terutama pemain-pemain kan bisa bertanding. Tadi yang Mbak Yuni sampaikan tidak perlu sampai keluar dari Indonesia. Cukup di daerah Surabaya atau di Jawa Timur ini kan, bahkan beberapa waktu yang lalu juga Jawa Timur khususnya menyelenggarakan beberapa turnamen juga. Saya kira ini sangat-sangat positif sekali untuk perkembangan khususnya bulu tangkis di Jawa Timur, yang menurut saya ini sangat apa ya, boleh dibilang memberikan antusias kepada para pemainnya, para pelatih atau keluarga atau orang tuanya yang paling enggak mempunyai harapan untuk pandangan ke depan bahwa berharap anaknya ini bisa jadi pemain yang hebat. Saya kira itu.
0: Baik, kita bergeser ke pendengar selanjutnya yang sudah menghubungi via telepon begitu ya, Coach Mulyo dan juga Ibu Yuni. Halo, selamat pagi, terima kasih sudah menunggu.
5: Pagi Mbak Presi.
0: Ya, Pak Joni silahkan Bapak.
5: Dengan Bu, siapa ini?
0: Bu Yuni Kartika dan juga Coach Mulyo.
5: Oke, pagi Bu Yuni sama Pak Coach Mulyo ya, salam olahraga. Salam
4: pagi, pagi, salam olahraga.
5: Saya juga kadang terpikirkan ya, begini, era-era tahun 60, 70, 80, bulu tangkis kita ini kan luar biasa ya. Kita berkali-kali menjadi juara All England ya. Dan wah pokoknya luar biasa banget. Kenapa semakin kesini, semakin tingginya teknologi, kemudian dari sektor pangan DC juga lebih bagus lagi. Malah atlet-atlet kita tidak seperti dulu. Dulu itu kita pernah krisis pangan dan sebagainya-sebagainya. Kondisi kurang bagus ya ekonomi negara. Tapi malah prestasi kita bagus-bagus. Apa penyebabnya terkait pebulu tangkis kita tidak segemerlap tempo tahun yang lalu-lalu maksud saya. Saya itu aja. Terima kasih. Selamat
0: terima
5: pagi.
0: Kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Sepertinya hampir semua selalu menanyakan hal yang sama begitu ya, Coach Mulyo dan juga Ibu Yuni. Bagaimana ini? Silakan.
4: Ya, saya kira tadi sudah diuraikan lah ya, juga Pak Yuni bahwa bulu tangkis sekarang itu tidak hanya didominasi oleh negara-negara tertentu, sekarang persaingan pun sudah meluas atau melebar ke negara-negara yang bukan negara bulu tangkis yang saya katakan dulu, apalagi zamannya Mbak Yuni. Tadi itu satu sebut aja dari namanya Perancis itu tidak ada ya negara bulu tangkis. Nah, tapi sekarang bisa paling enggak menolongkan menciptakan pemain, dan memang persaingan kita saat ini memang agak di bawahnya beberapa sektor yang ya masih kita bisa bersaing. Dan ya benar berharap tadi yang saya sampaikan bahwa regenerasi kita ini kemarin cukup bilang, boleh dibilang cukup terputus ya. Tapi sekarang udah berjalan baik, karena kita lihat di Asian Games kemarin ini yang kita berhasil ini udah gabungan antar pemain senior dengan junior. Ini berarti kita ada suatu lonjakan ya, atau hasil yang untuk regenerasi ini berjalan cukup baik, dan bahkan di bawah-bawah dari pemain-pemain yang dikirim dari ke Asian Games ini masih banyak sekali pemain muda, dan ini membuat harapan bahwa pemain ke depan bulu tangkis kita ini tidak terputus. Itu yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, Ibu Yuni mau juga menambahkan?
2: Kalau dari saya, saya kira sudah kita jawab pertanyaannya. Cuman memang kita menunggu nih setiap provinsi mempunyai calon-calon berbakat, atlet berbakat gitu ya yang akan datang. Khususnya Jawa Timur nih, kita dulu punya Sony Bikuncoro ya di sektor tunggal putra. Nah, kita sedang menunggu lagi nih calon-calon penerusnya, dan kita melihat kemarin juga putrinya juga bermain di Via ya, melanjutkan karir ayahnya. Mudah-mudahan juga berjalan dengan baik. Jadi kita memang berharap dengan adanya kejuaraan ini dampaknya bukan hanya sekedar prestasi atlet yang berada di top level atau yang di pelatnas, tapi juga bisa menginspirasi anak-anak kecil. Oleh karena itu, kalau menonton langsung akan membawa dampak yang berbeda ya Mbak, karena mereka akan menyaksikan langsung para atlet-atlet internasional ini bermain. Biasanya kalau saya wawancara dari beberapa pemain yang ada, mereka terinspirasi dengan hal-hal seperti itu. Jadi mereka nonton, mereka lihat, mereka kagum, kemudian mereka mulai untuk main bulu tangkis, belajar main bulu tangkis. Nah, ini dampak lain yang memang kita mau sebarkan di sini. Kalau bicara tentang pengaruh pengaruhnya di zaman era sekarang ini sudah sangat banyak. Jadi anak-anak muda, anak-anak kecil, kedistract dengan berbagai tawaran-tawaran menarik lainnya di luar bulu tangkis. Ibaratnya kalau dulu tuh nggak banyak gitu ya, ibaratnya ya cuman apa pilihannya untuk berkarir itu tidak banyak. Tapi kalau sekarang gangguannya tuh cukup banyak, Mbak. Dari segi olahraga, non olahraga, terus ada digital, perkembangan dunia digital yang juga sangat maju. Ini juga bisa mengalihkan fokus dari anak-anak ya untuk memilih pada akhirnya akan berkarir di mana. Karena harus diingat, berkarir di dunia bulu tangkis tidaklah pendek dan sangat membosankan prosesnya. Dan ini yang menjadi tidak mudah. Anak-anak ini harus berlatih, harus disiplin dalam jangka waktu yang lama untuk menjadi yang terbaik. Jadi tantangan-tantangan seperti itu yang membuat PBSI juga harus terus bergerak untuk mencari, menumbuhkan, menginspirasi bibit-bibit baru. Kalau nggak ada bibitnya, gimana regenerasinya mau jalan? Dan bibitnya ini harus yang terbaik, gitu kan, Mbak? Supaya kita juga menjadi yang terbaik. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Kita ke Coach Mulyo kembali. Coach, apa sih yang masih menjadi pekerjaan rumah begitu ya bagi pemain Indonesia dari pertandingan-pertandingan sejauh ini, Coach?
4: Terima kasih. Ya banyak lah ya. Memang kita mesti perlu meningkatkan, mesti perlu belajar, terutama kan pengalaman-pengalaman yang ada. Kita juga bisa apa ya, setiap berkala melakukan evaluasi terhadap kepada para pelatihnya, kepada atletnya, dan semua itu perlu proses ya menurut saya. Tinggal prosesnya itu ada yang cepat, ada yang lambat, dan menurut saya ini boleh dibilang udah berjalan dengan on the track ya, artinya berjalan positif. Memang belum yang kita harapkan di puncak sekali ya, karena memang beberapa sektor kita masih belum yang di puncak, sehingga masyarakat atau menilai bahwa kita ya boleh dibilang belum berhasil, bukan tidak berhasil tapi belum berhasil. Memang olahraga, dunia olahraga khususnya bulu tangkisnya butuh waktu cukup panjang ya untuk memproses seorang jadikan ini tidak mudah. Memang apalagi persaingan di luar ini sangat-sangat luar biasa, boleh dibilang pemain-pemain dari negara lain, bahkan tadi yang saya katakan itu sangat udah maju dengan teknologi yang ada. Memang terutama ya kalau dari kita mesti mengevaluasi ya dari sektor lah, dari bagaimana pemain mental kita, bagaimana kualitas teknik kita, pemain kita, bagaimana kemampuan dari pemain fisik kita dan lain-lainnya. Itu yang mesti kita tingkatkan terus supaya pemain kita ini secepatnya bisa memuncaki atau bahkan bisa di atas lah ya, boleh dibilang begitu. Saya kira itu.
0: Baik. Tadi Coach juga sempat menekankan bahwa harus punya karakter dan daya juang pemain begitu. Tapi sejauh ini kalau Coach melihat, apakah hal tersebut juga terlihat di turnamen kali ini, Coach?
4: Ada beberapa pemain yang memang belum terlihat dari karakter yang kita harapkan. Tapi ya, sudah banyak pemain yang kita harapkan dengan karakter-karakter tadi yang boleh dibilang punya semangat, daya juang, punya apa ya, boleh dibilang mental seorangnya juara yang tadinya sempat tertinggal bisa mengejar. Ini kan butuh perjuangan, suatu mental yang atau karakter yang memang harus dipunyai. Tapi ada beberapa pemain sedikit yang ya boleh dibilang belum bisa kita memberikan yang lebih baik. Saya kira itu dari kita lihat dari turnamen di International Challenge di Surabaya ini.
0: Dengan persaingan menuju level internasional yang semakin ketat ini, aspek apa sih Coach yang harus paling banyak diperbaiki oleh pemain-pemain kita di Indonesia ini, Coach?
4: Yang pasti kalau dibilang untuk memperbaiki mesti dari tiga faktor ini, tiga sektor ya, terutama dari mental kita, fisik kita, dan kualitas teknik. Di samping itu taktik dan strategi. Tapi itu yang boleh dibilang gambaran. Tapi dari tadi yang di luar non teknis ini cukup banyak yang mesti harus kita perhatikan juga. Karena kan itu banyak yang menentukan seorang juara, tidak hanya di lapangan aja, tapi di luar lapangan juga sangat menentukan. Sehingga memang pembentukan karakter kalau sudah bisa kita lakukan dengan baik, saya yakin pemain itu punya seorang karakter yang betul-betul seorang karakter juara. Gitu.
0: Baik, kita kembali ke Ibu Yuni. Ibu, mungkin apakah Surabaya ini berpeluang menjadi tuan rumah turnamen dengan level yang lebih tinggi ke depannya, Bu?
2: Nah, ini tantangan baru tentunya ya, karena kalau turnamen dengan level lebih tinggi, tentunya spesifikasinya juga lebih tinggi, mengikuti. Dan memang kita sangat berharap Jawa Timur mempunyai satu gedung olahraga bulu tangkis yang lebih besar lagi ya Mbak. Kita berharap seperti itu, sehingga banyak masyarakat di Jawa Timur bisa menonton langsung dengan jumlah yang lebih banyak. Harapannya seperti itu. Itu.
0: Baik. Kemudian seberapa besar Ibu dampak penyelenggaraan turnamen ini terhadap perkembangan olahraga bulu tangkis di Jawa Timur?
2: Ya tentunya berkembang sangat baik karena saya melihat banyak klub-klub yang juga bisa masuk ke turnamen ini. Jadi masuk itu berdasarkan ranking dunia ya Mbak ya. Jadi tidak semua bisa mendaftar dan kita melihat ada Plat Prof Jatim yang kemarin juga sudah bergabung, sudah ikut dalam turnamen ini dan memberikan kejutan mengalahkan pasangan Indonesia Daniel Edgar dan juga Rian Ardianto. Ini sangat di luar dugaan, membuat kejutan lah seperti itu ya. Artinya kita melihat perkembangan atau kualitas dari pembinaan Plat Prof Jawa Timur juga sangat baik ya, sehingga bisa bersaing bahkan mengalahkan pemain unggulan di sektor ganda putra. Jadi saya berharap dengan adanya turnamen ini mereka semakin bersemangat, terutama atletnya ya. Mereka bisa melihat bahwa kemampuan mereka ternyata sangat baik dan bisa menyaingi pemain-pemain yang ada bahkan di pelatnas begitu, Mbak.
0: Baik. Ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan kali ini, begitu tidak terasa hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin masing-masing dari narasumber, kita mulai dari Bu Yuni terlebih dahulu. Apa pesan Ibu begitu ya kepada masyarakat Surabaya begitu ya, agar juga semakin tertarik menyaksikan pertandingan bulu tangkis secara langsung, dan harapan dari panitia terhadap prestasi atlet kita di Indonesia. Silahkan Ibu.
2: Iya, kalau untuk pecinta bulu tangkis di Jawa Timur tentu saja saya sangat berharap dukungan yang luar biasa ketika ada satu turnamen bulu tangkis ataupun ada klub-klub di Jawa Timur mendukung anaknya, mendukung perkembangan bulu tangkis Indonesia justru di tengah keadaan kita yang seperti ini masih berusaha untuk menjadi yang terbaik, tantangannya banyak, kita butuh dukungan. Kadang-kadang tuh pembulian juga sering kita terima ya Mbak ya. Jadi kita juga berharap lebih banyak didukung apapun keadaannya, karena ya tentu saja sebagai seorang atlet tidak ada yang mau kalah, maunya juga menang ya. Tapi kadang-kadang keadaan atau kemudian situasinya, kondisinya si atlet tersebut membuat mereka belum bisa jadi juara. Jadi saya sih sangat berharap proses yang sedang kita jalankan didukung dan juga para pecinta bulu tangkis terus apa ya berinisiatif untuk mana tahu ada anak keponakan siapapun yang mau main bulu tangkis bisa juga untuk didukung supaya ekosistem bulu tangkisnya tetap berjalan dan menunggu juara-juara juga dari Jawa Timur. Seperti itu Mbak.
0: Baik, terima kasih Bu Yuni. Saya bergeser ke Coach Mulyo. Coach, target realistis seperti apa di sisa pertandingan Polytron Surabaya International Challenge 2026 ini? Dan apa pesannya juga untuk seluruh atlet yang berlaga di turnamen kali ini? Silakan Coach.
4: Kalau target saya bilang ini kita kan tuan rumah, apalagi kita juga mengirimkan pemain paling enggak di level bawah yang paling enggak yang terbaiknya. Saya berharap ya kita bisa juara umum, itu udah pasti lah. Tadi yang Pak Yuni bilang ya sukses di penyelenggaranya, ya sukses di prestasi. Kemudian yang kedua tadi apa, maaf Pak? Tadi
0: yang kedua pesannya untuk para atlet kita yang sedang berlaga saat ini begitu ya.
4: Ya saya berharap atau saya ada pesan, yang penting mereka berjuang habis-habisan total karena ini untuk satu untuk bulu tangkis Indonesia, juga untuk masa depan, juga untuk pemain-pemain kita jangan sampai tidak apa ya, boleh dibilang ini kan kesempatan yang baik, jangan dibuang dengan atau dilewatkan dengan sia-sia aja kesempatan turnamen di level IC ini, karena kan ini sangat-sangat mendukung, sangat membantu untuk karier para pemain, khususnya untuk level yang jauh nanti lebih ke atas, karena kan semua pemain itu kan berangkat dari level bawah, kemudian bisa naik-naik sampai level yang paling tinggi, dan ini saya berharap betul-betul jadi motivasi, bahkan jadi manfaat yang betul untuk yang baik untuk nanti jadi para pemain itu. Terima kasih.
0: Baik, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya Coach Mulyo dan juga Ibu Yuni. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya, untuk menghadirkan topik yang tidak kalah menarik dari hari ini. Dan terima kasih juga untuk kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Mbak.
4: Terima kasih Mbak ya.
0: Baik, pendengar demikian Yul, tadi perbincangan Yul. Kita bersama dengan Ibu Yuni Kartika dan juga Coach Mulyo Handoyo. Ibu Yuni Kartika merupakan Ketua Panpel Surabaya International Challenge 2026 dan Coach Mulyo Handoyo, Kepala Pelatih Pelatnas PBSI. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi pendengar, sampai jumpa.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri di media sosial milik Menteri Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com. Momen ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026 lalu. Maka, video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas 99%.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Pagi hari ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Dan Anda saat ini ada di program Halo RRI. Dan kami membuka interaksi 0315345474 dan juga di 0813314-992. Anda bisa melaporkan kejadian yang ada di sekitar Anda begitu ya. Kemudian Anda bisa melaporkan kepada kami barangkali ada pelayanan publik atau mungkin ada listrik padam atau mungkin air mati ya, atau mungkin kepadatan arus lalu lintas di sekitar Anda, atau ada jalan berlubang, atau mungkin jalanan rusak, atau mungkin persoalan sampah dan lain sebagainya. Anda bisa melaporkan 0315345474 dan juga di 0813314-992. Bersama saya Dini Wardani, inilah Halo RRI.

Hampa dari Ariel Langso, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini pendengar menit ke-9, lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan apa kabar Anda yang baru saja bergabung? Anda saat ini ada di program Halo RRI. Dan kita buka dulu untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, kemarin sore ini kami mendapatkan aduan dari Pak Derajat begitu ya, yang menginformasikan, halo selamat pagi, Halo RRI. Saya melintas di perempatan Tidar menuju arah Tembok Dukuh. Nah itu traffic light-nya kemarin sore ini padam. Padahal tadi jam pulang kerja ini nggak macet sih. Cuma di situ kalau nyala lampu TL-nya ini ada banyak yang menerobos lampu merah. Apalagi kalau mati kayak gini ya. Oke, jadi kalau lampu merahnya nyala aja masih banyak yang menerobos ya. Apalagi kalau lampu merahnya mati. Apalagi kalau di jam-jam rawan begitu ya, pulang kerja dan juga berangkat kerja. Nah ini menjadi hal yang membahayakan. Nah mohon bantuannya untuk diinformasikan ke dinas terkait. Matur nuwun. Baik, matur nuwun Pak Derajat ya, untuk aduannya begitu ya, yang kemarin sore begitu ya. Ini kami terima pendengar di 081-3314-992. Ada traffic light ya, dari perempatan Tidar menuju arah Tembok Dukuh ya. Ini traffic light-nya ini mati atau padam begitu ya. Jadi dari perempatan Tidar yang mengarah ke arah Tembok Dukuh. Nah, ini kalau Anda melihat pendengar kawasan perempatan Tidar dan juga menuju arah Tembok Dukuh, ini kalau memang jam-jam pulang kantor ya dan juga jam-jam berangkat sekolah maupun berangkat kantor, ini memang di kawasan tersebut akses jalannya ini cukup padat begitu ya, cukup padat begitu ya, dan ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan karena di kawasan tersebut ini juga mengarah ke kawasan Tembok Dukuh, mengarah ke kawasan Demak ya, dan juga mengarah ke kawasan Tidar. Nah, ada beberapa titik yang ada di kawasan tersebut ini juga rawan kemacetan dan juga kepadatan arus lalu lintas. Selain itu, pendengar, di kawasan tersebut ya, ini juga ketika jam-jam pulang kantor dan juga jam-jam berangkat sekolah begitu ya, ini juga nggak pernah sepi di kawasan tersebut. Jadi ketika traffic light yang biasanya mengatur jalannya arus lalu lintas begitu ya, kalau traffic light-nya padam, ini sungguh sangat membahayakan. Traffic light nggak padam aja, masih ada banyak yang menerobos ketika udah buru-buru gitu ya. Apalagi ketika traffic light-nya padam. Nah, ini malah membuat berkendara ini semakin tidak nyaman ya. Oke, nanti kita akan coba menghubungi ya, menghubungi dinas terkait pendengar untuk melaporkan atau menginformasikan begitu ya. Oke, kita coba akan menghubungi pihak terkait ya untuk menginformasikan lagi kepada Anda. Dan ada pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani.

Anda masih ditemani Dini Wardani di Halo RRI pagi hari ini, dan Dini gak sendiri karena ada rekan Fahri ya di Studio Pro 1 RRI Surabaya pendengar. Oke, tadi ada aduan dari Pak Derajat yang menginformasikan bahwa kemarin sore ini dia ini melintas di kawasan perempatan Tidar menuju arah Tembok Dukuh. Nah, traffic light ini padam begitu ya, padahal jam pulang kerja ini cukup padat begitu ya. Nah, ini ketika ada traffic light-nya nyala aja di kawasan tersebut ini banyak yang tidak mematuhi traffic light. Nah, apalagi ketika padam. Nah, tentu akan sangat membahayakan para pengendara jalan ya, pengguna jalan, karena semuanya pada berebut untuk saling dulu-duluan. Buru-buru gitu ya. Kadang-kala ada sampai ada yang bilang kalau buru-buru berangkat kemarin aja. Nah, ada upaya ungkapan-ungkapan seperti itu ya, ketika kalau di jalan itu buru-buru. Dan traffic light di kawasan tersebut mendengar ini padam ya, dan kami telah berusaha untuk menghubungi dari Ketua Tim Kerja Penyediaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan atau di Subkota Surabaya, dan ini diterima oleh Bapak Abi Dwi Septianto ya. Baik, terima kasih RRI untuk aduannya ya, untuk informasinya. Terima kasih untuk Pak Derajat untuk aduannya, segera kami perbaiki dan saat ini sudah normal kembali. Baik, terima kasih Pak Abi Dwi Septianto ya, untuk tanggapan dari Pak Derajat ya, yang menginformasikan bahwa traffic light di kawasan perempatan Tidar menuju arah Tembok Dukuh, traffic light-nya kemarin sore padam. Padahal di jam pulang kerja ini biasanya nggak macet, tapi kalau di situ kalau nyala aja banyak yang melanggar ya, atau masih menerobos. Nah, tapi apalagi kalau udah macet begitu ya. Oke, kita coba Oh baik, iya baik. Pak Derajat hanya hanya mengirimkan video aja tanpa ada kata-katanya ya. Traffic light-nya mati nih. Itu aja ya, nggak ada kata-katanya. Baik, terima kasih ya Pak Derajat untuk informasinya, untuk informasi kepada Halo RRI, dan sudah ditanggapi begitu ya. Sudah ditanggapi oleh Bapak Abi Dwi Septianto. Beliau adalah penyedia perlengkapan jalan Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya, dan juga sudah dicek ya, dan juga sudah diperbaiki di kawasan tersebut, sehingga saat ini traffic light di kawasan perempatan Tidar menuju arah Tembok Dukuh ini sudah normal kembali. Mungkin Anda yang melintas di kawasan tersebut juga boleh untuk menginformasikan pendengar apakah sudah normal kembali atau masih padam. Nah, Anda bisa menginformasikan kepada kami 0315345474 dan juga di 0813314-992. Kita coba untuk update kembali begitu ya, untuk beberapa informasi ya, dan juga aduan ya yang masuk ke Halo RRI pagi hari ini. Dini gak sendiri, ada rekan Nita Silvia, ada rekan Fahri yang bertugas di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Sampai nanti merapat ya 13 waktu Indonesia Barat, Dini menemani Anda. Hari ini mendengar edisi hari Jumat ya, tanggal 25 September 2026. Udah mau penghujung September aja. Ini kayaknya cepet banget gitu ya, dan gak kerasa gitu ya. Udah mau ganti bulan aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini mendengar, dan kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314992. Pendengar, kemarin ini sempat ramai di media sosial dan juga media massa begitu ya, tentang pemerintah kota Surabaya ini yang melarang SD dan SMP negeri untuk menjual seragam batik. Nah, ini kemarin ramai banget dibahas begitu ya. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi ini melarang SD dan SMP negeri untuk menjual seragam sekolah, termasuk seragam batik, setelah menerima aduan harga yang berbeda di setiap sekolah ya. Dan Wali Kota Eri Cahyadi juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terkait seragam di beberapa SD dan SMP negeri Surabaya. Ia menemukan adanya ketimpangan harga, pendengar, yang cukup signifikan begitu ya di setiap tempatnya. Ada sekolah yang menjual seragam batiknya hingga mencapai Rp115.000, sedangkan harga pasarannya ini hanya berkisar Rp80.000 sampai Rp90.000 saja. Harga seragam batik ini di setiap sekolah yang berbeda-beda karena menyesuaikan kualitasnya. Dan menurutnya hal ini menimbulkan ketimpangan sosial di antara para siswa. Wali Kota Surabaya juga menginginkan agar sekolah yang ada di Surabaya ini menyamakan standar dan kualitas seragam batiknya. Dan mereka ini mengaku bisa membedakan identitas dari setiap lembaga pendidikan. Dan di sisi lain ya, orang tua atau wali murid ini juga dibebaskan membeli seragam standar nasionalnya atau yang berwarna putih merah bagi SD dan putih biru untuk SMP di mana saja. Dan kalau seragam batik ya, ini SD dan SMP semua sama begitu ya, dan nantinya akan diproduksi secara terpusat agar memiliki motif, warna, dan kualitas yang seragam dengan harga yang terjangkau ya. Jadi Pemkot Surabaya ini juga menyesalkan adanya sekolah-sekolah begitu ya yang menjual seragam batik yang tidak sama antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya, bahkan adanya ketimpangan harga, pendengar. Ada yang mencapai Rp115.000, padahal pasarannya ini nggak sampai 100.000, cuma antara 80 sampai 90.000 rupiah saja. Untuk itu ya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, ia menemukan perbedaan harga seragam yang cukup signifikan antar sekolah. Untuk itu, Pemkot Surabaya melarang sekolah membebani siswa atau wali murid dengan penjualan paket seragam. Karena pembelian seragam standar nasional seperti putih merah untuk SD dan putih biru untuk SMP ini dibebaskan dan dapat dilakukan di mana saja. Nah itu ya, untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Barangkali Anda pendengar yang juga mengalami keresahan begitu ya ketika ada yang membeli seragam batik ya dengan harga yang cukup mahal begitu ya, padahal pemerintah Kota Surabaya ini sudah melakukan sidak ya di berbagai sekolah SD dan juga SMP untuk tidak dibebankan kepada orang tua siswa maupun siswa dengan harga seragam yang sangat mahal ya. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Febrina Kusumawati ini juga mengatakan dan membahas hal tersebut ya, dan ia juga memastikan bahwa monitoring akan dilakukan banyak pihak secara terbuka, sehingga diharapkan tidak ada celah korupsi dalam proses pengadaan seragam, pendengar. Karena filosofi penyamaan seragam untuk siswa SD dan SMP negeri ini diharapkan bisa menghapus penanda warga mampu dan tidak mampu di dunia pendidikan. Jadi tidak ada stigma negatif lagi begitu ya. Terkait dengan motif batik yang akan dipakai, ini proses pengadaan hingga pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini sampai hari ini masih dalam konsolidasi. Dan sebelumnya diberitakan bahwa wacana penyamaan seragam sekolah SD SMP ini, pendengar, di Surabaya ini muncul setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumumkan aduan wali murid ya soal harga seragam batik di sekolah yang sangat mahal, bahkan mencapai Rp115.000, padahal harga pasarannya berkisar antara Rp80.000 sampai Rp90.000 saja begitu ya.
Dan nantinya akan disamakan seragamnya ini antara SD dan SMP agar tidak ada kesenjangan lagi ya antara siswa yang mampu dan siswa yang tidak mampu. Nah, ini diharapkan hal-hal ini juga bisa menjadi atensi ya, dan juga bisa menjadi hal yang bisa disampaikan bersama begitu ya, agar jangan sampai persoalan seragam ini malah membuat masyarakat ya yang tadinya pengen sekolah karena maunya seragamnya beda gitu ya, akhirnya membuat ngerasa kayak minder dan lain sebagainya. Nah, semoga aja langkah dari pemerintah kota Surabaya ini bisa segera ditindaklanjuti, jadi wali murid begitu ya, ini tidak bingung lagi, tidak harus mengeluarkan uang berlebih ya, harga 80-90 ribu rupiah, tapi harus mengeluarkan 115 ribu rupiah. In this economy ya, cukup mahal begitu ya. Dan semoga ini bisa diapresiasi dan juga dibarengi langkah nyata oleh pemerintah kota Surabaya dan juga masyarakat agar tidak lebih membebankan wali murid.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: Anda masih ada dalam program Halo RRI bagi hari ini pendengar, dan sudah ada aduan begitu yang masuk ya di pagi hari ini dari Ibu Silvi ya. Halo, selamat pagi Halo RRI. Mau menginformasikan bahwa Taman Mundu yang ada di depan Gelora 10 November ini pengerjaannya selesainya kapan ya? Karena dekat rumah ini untuk tempat bermain anak begitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk aduannya di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 25 September 2026 ya. Ibu Silvi yang mengatakan bahwasanya sampai saat ini juga mengirimkan gambar begitu ya kepada kami pendengar di 081-33-14-992, mengirimkan gambar pengerjaan Taman Mundu Surabaya di depan Gelora 10 November Surabaya begitu ya. Hingga saat ini pengerjaannya belum selesai juga. Nah, ini kapan pengerjaannya selesai? Karena biasanya lokasi tersebut ini dibuat mainan oleh anak-anak begitu ya. Iya, kemarin ini pas waktu minggu lalu begitu, sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, itu di kawasan Surabaya, tepatnya di Museum W.R. Supratman ya, di kawasan Taman Mundu tersebut, ini juga ada pengerjaan pembersihan gorong-gorong ya, pembersihan selokan begitu ya, di kawasan WR Supratman depan Museum WR Supratman persis begitu ya. Tapi saat ini udah selesai dan mengarah ke kawasan yang lain begitu, di kawasan Tambak Sari juga begitu ya. Dan ini kawasan Taman Mundu ini sampai saat ini lokasi pengerjaan di kawasan Taman Mundu juga belum selesai. Nah, padahal kawasan Taman Mundu ini biasanya untuk bermain anak-anak ya, karena warga kota Surabaya ini biasanya ya memang hiburannya di taman ya, karena Surabaya ini banyak banget tamannya. Tengah kota aja ada Taman Bungkul ya, kemudian ada Taman Prestasi kalau di tengah kota, kemudian ada Taman Pendidikan begitu ya, di kawasan ada Museum Pendidikan dan tamannya juga begitu ya, kemudian juga ada taman, banyak sih sebenarnya kalau dihitung taman ya. Taman yang ada di Surabaya itu banyak banget. Nah, ada juga Taman Apsari kalau ya depannya Grahadi ya. Barangkali Anda pengen jalan-jalan melepas lelah di Taman Apsari itu kalau sore-sore itu enak, karena makanannya banyak ya, kanan kirinya banyak pedagang kaki lima begitu ya. Terus selain itu ada Taman Prestasi yang sering banget dikunjungi sama anak-anak begitu ya. Kemudian ada juga Taman Kebun Bibit Wonorejo, itu juga bisa jadi taman gak sih sebenarnya ya. Nah, Kebun Bibit Wonorejo itu juga ada danau buatannya ya di kawasan Kebun Bibit Wonorejo. Nah, kemudian ada juga Taman Hutan kalau Anda jalan-jalan ke UNER itu ya, atau mungkin ada juga Taman Harmoni, kemudian ada juga taman, ya taman banyak sih, dapat Taman Flora ya. Itu juga ada Taman Mundu, salah satunya di depan Stadion 10 November Surabaya pendengar. Dan ada juga Taman Kunang-Kunang. Nah, ini mungkin kalau Anda penasaran mana sih Taman Kunang-Kunang, itu di kawasan Jalan Penjaringan Timur nomor 22A ya, kawasan Penjaringan Sari. Nah, ini juga menjadi salah satu pilihan wisata warga Surabaya untuk menikmati kota Surabaya. Karena Surabaya itu ibaratnya hiburannya di situ. Hiburannya ya di taman-taman itu ya. Jadi ya lumayan kalau ada taman-taman itu, lumayan bisa melepas penat ya. Kalau mungkin lagi pengen main ke ITS, nah ITS itu juga punya taman juga ya, ada danau ITS juga. Jadi cukup santai, cukup menikmatilah, bisa untuk santai ya di kawasan tersebut pendengar. Oke, nanti kita akan coba menghubungi pihak terkait ya. Ada rekan Nita Silvia dan juga ada rekan Fahri yang juga akan mencoba menghubungi ya di kawasan Taman Mundu ini kapan pengerjaannya selesai. Sampai sekarang ini belum selesai, padahal kawasan Taman Mundu ini merupakan kawasan yang biasanya dibuat mainan anak-anak, buat kumpul keluarga ya. Dan di kawasan Taman Mundu ini kanan kirinya juga banyak pedagang kaki lima ya, karena dia depan GOR Stadion 10 November. Apalagi kalau ada pertandingan sepak bola di kawasan tersebut, macetnya, ruaminya luar biasa gitu ya. Mulai dari para penonton sampai para pedagang kaki lima itu banyak yang banyak yang ada di situ gitu. Tumplek-blek lah ada di situ, dan semua kuliner makanan tuh juga ada. Jadi lengkap siap kalau Anda pengen abis capek nonton bola gitu ya, kemudian jalan-jalan ke Taman Mundu, jajan gitu ya, jajan kaki lima itu terjangkau. Harganya itu bahkan mulai dari 5.000, kalau untuk cilor bahkan 1.000-an loh. Itu sampai 20.000 rupiah ada kalau jajan nasi dan lain sebagainya gitu ya. Itu pasti up to 20.000 rupiah begitu ya. Dan kita coba untuk Oke, ada Pak Ahmad Irwan ikut komen, boleh Bapak silahkan. Boleh komen dong 081-33-14-992 dan juga di 0315-34-5474. Silakan Pak Ahmad Irwan, mau komen apa di siang hari ini? Apakah pernah jalan-jalan juga ke Taman Mundu atau ke Gor 10 November? Halo, selamat pagi Pak Ahmad Irwan.
1: Pagi, apa kabar? Yang cantik dan solehah putri dari kota Surabaya.
0: Amin, amin. Apa kabar hari ini Pak Ahmad Irwan?
1: Kabarnya lagi berbahagia karena baru sembuh dari sakit.
0: Oh, ini. Baik. Alhamdulillah.
1: Dua hari setelah serang diare, waduh ini, aduh.
0: Baik, Pak Ahmad Irwan. Silakan.
1: Ini tentang masalah ini kan tadi teman-teman rekreasi di sini.
0: Baik.
1: Taman Mundu itu kan kalau kayaknya saya belum pernah juga terakhir ke Surabaya itu 2018
0: kan. Oke, lama banget ya.
1: Sekarang belum pernah kelihatan bagaimana suasana kota Surabaya sekarang. Karena kayaknya lebih maju waktu itu 2018 masih dipimpin sama Bu Risma kayaknya 2018. Sekarang kan Pak Edi mungkin di sini.
0: Pak Eri ya.
1: Begini tentang masalah taman seperti di Bandung kan tak ada taman-taman, ada di Bandung kan ada taman jodoh. Kalau Surabaya enggak itu kan. Benar itu kan, benar itu
0: ada. Di Bandung mananya tuh, Pak? Di Bandung mananya taman jodoh itu?
1: Bandung sebelah utara itu daerah Dago tuh kan, daerah Dago itu
0: Bandung utara
1: kan ini. Dago Pakar tuh di terus Lepang Golep kan ada sama. Soalnya Bandung Utara itu sepanjang sejarah walaupun hujan pun belum pernah kebanjiran karena itu tinggi daerahnya kan. Kalau Bandung Utara seperti Dago, Ledeng itu kan daerah itu tuh Hijul Haji Juanda itu kan itu daerahnya atas belum pernah kebanjiran sekalipun hujan lebat pun juga seperti ada di Bandung kan. Bandung daerahnya kan tingginya kan jadi Ponorogo, jadi nggak pernah kebanjiran. Justru yang sering kebanjiran itu ada Bandung bagian selatan.
0: Baik.
1: Di sini taman-tamannya kurang begitu dirawat lah ya, buat binatang pun juga kayaknya di kurang begitu terawat di Bandung kan. Bandung kemudian di jalan Taman Sari di sekolah di kota Bandungnya. Nah bagaimana untuk di Surabaya sekarang taman kebun-kebun bawah terindah rawat dan rapi atau bagaimana? Bandung aduh kayaknya sudah kurang begitu terawat, nggak tahu sebabnya, nggak tahu apalah seperti itu. Cuman yang justru paling banyak pengunjungnya Taman Jodoh.
0: Dulu tuh ada taman film juga ya, Pak?
1: Iya. Tapi nggak tahu cari juga yang cuman yang dijuluki adalah Taman Jodoh. Nah itu kan memang banyak hiburan di sana. Tapi banyak juga mungkin yang berjodoh ketemu di sana. Tapi saya belum pernah mau takut dibilang cari jodoh. Saya mau enggak pernah. Nah ini itu hari ini pengen komennya lama tapi waktu dikit lagi. Terima kasih. Ada memberikan sebuah pantun di sini untuk Surabaya juga ya.
0: Oke, boleh.
1: Surabaya itu. Pepaya jangan dijemur kan. Pepaya campur bawan akarnya jangan dijemur. Surabaya kota pahlawan. Provinsinya di Jawa Timur.
0: Cakap. Pagi. Terima kasih Pak Ahmad Irwan.
1: Selamat pagi
0: saya selalu. Baik. Ya, ada Pak Ahmad Irwan ya yang pagi hari ini juga bergabung begitu ya di Halo RRI. Oke, sembari kami juga masih menantikan jawaban ya yang dilaporkan atau diadukan oleh Ibu Silvi terkait dengan Taman Mundu ini selesai kapan ya. Semoga bisa segera selesai pembangunannya karena memang kawasan Taman Mundu ini merupakan kawasan untuk melepas lelah ya dan juga menghabiskan waktu bersama dengan keluarga untuk di kawasan Tambak Sari, Surabaya. Dan saat ini 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat, Anda masih ditemani Dini Wardani.

Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar dalam program Halo RRI begitu ya. Dan kami sudah teruskan ke pihak terkait ya, untuk menyampaikan apa yang dilaporkan oleh Ibu Silvi ya, di kawasan Taman Mundu, Surabaya. Dan hingga saat ini kami belum mendapatkan jawaban begitu ya. Kami akan ketengahkan nanti hari Senin begitu ya. Dan kami akan ketengahkan jawabannya seperti apa ya. Kami akan ketengahkan ke ruang dengar Anda hari Senin. Karena saat ini 9 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar Halo RRI. Kita sudahi sampai di sini. Jumpa lagi hari Senin ya, di Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun melakukan pengecekan lintas dari stasiun Kediri hingga stasiun Tulungagung menggunakan lori deresin. Dan kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan keandalan jalur, kesiapan prasarana, dan kondisi petugas yang berkaitan langsung dengan keselamatan perjalanan kereta api. Cek lintas dipimpin oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, bersama jajaran manajemen serta kepala unit pelaksana teknis atau KUPT wilayah Kediri dan Tulungagung. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat langsung kondisi operasional di sepanjang lintasan, sekaligus memastikan petugas menjalankan tugas sesuai dengan standar keselamatan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi mencatat sekitar 40 calon jemaah haji masuk kategori porsi batu. Kategori tersebut diperuntukkan bagi jemaah yang porsinya terus muncul setiap tahunnya, namun tidak bisa dihubungi, pindah alamat, hingga meninggal dunia tanpa ada laporan resmi dari pihak keluarga. Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Mas'un Azali Amrullah, mengatakan dari total 324 porsi jemaah haji asal Kabupaten Ngawi, 40 diantaranya merupakan porsi batu. Kondisi tersebut membuat jemaah aktif yang dapat diproses pemberkasannya berada di angka sekitar 250 orang. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.go.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Bergema selamanya dari Nadif Basalamah dini hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar saat ini menit 10 lepas pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya siang ini pendengar. Kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda dan juga kami akan hadirkan dinamika olahraga nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengikuti siaran langsung salat Jumat pendengar. Hari ini kami akan hadirkan 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian Anda juga bisa mengikuti musik dan informasi sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request di musik kita 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Dini Wardani, inilah Surabaya siang ini.

ini dihuni oleh beberapa terpidana kasus besar di Lapas Cibinong ya. Di antaranya adalah Ferdi Sambo, ex-Kadiv Propam Polri yang terlibat pembunuhan Brigadir J begitu ya. Kemudian ex-ART Sambo, Kuat Ma'ruf ya, yang juga turut serta terlibat dalam pembunuhan Brigadir J, dan juga Riki Rizal, ex-ajudan Sambo, yang turut serta dalam pembunuhan Brigadir J. Serta Harvey Moise, ya, suami dari Sandra Dewi, yang terkait korupsi tata niaga timah wilayah IUP PT Timah. Kemudian ada Rahmat Effendi, ex-wali kota Bekasi, kasus suap perizinan di tahun 2022, pendengar. Dan memang ya, kalau bicara seputar lapas Cibinong, ini terungkap usai ombudsman ini melakukan sidak begitu ya di Lapas Cibinong, pendengar. Dan ombudsman dalam sidaknya begitu ya, ini juga menemukan berbagai hal yang sangat fantastis. Di antaranya menemukan lebih dari 10 kamar berfasilitas apartemen. Kemudian bangunannya ini bahkan terpisah dari blok napi, tapi masih dalam satu kawasan lapas. Kemudian terhubung dengan perkampungan dan berpotensi jadi akses keluar masuk tanpa adanya pengawasan. Kemudian ada identitas penghuni kamar mewah yang masih didalami ombudsman dan juga Ditjenpas, mendengar. Ada beberapa juga temuan ya yang ditemukan di Lapas Cibinong, yakni TV LED berukuran besar, kemudian kulkas berisi miras ya atau minuman keras dan buah-buahan, dan pendingin ruangan atau AC, alat kebugaran, gym yang saat ini juga ada yang sudah ditemukan dan ada yang masih sedang dibangun. Kemudian ada juga rencana shelter golf mini ya. Ada mobil mewah termasuk merek Alphard begitu ya. Kemudian dapur dengan fasilitas yang sangat lengkap ya. Dan memang berulang kali polemik lapas berfasilitas mewah ini bukan hal yang baru ya di Indonesia. Karena sejak tahun 2017, BNN ini telah menemukan sel napi narkoba di Lapas Cipinang dengan fasilitas AC, Wi-Fi hingga akuarium arwana. Kemudian di tahun 2018, KPK ini juga mengungkap napi suka miskin yang bahkan merogoh antara 200 sampai 500 juta rupiah demi bisa mendapatkan fasilitas mewah. Selain itu, 2019 lalu, ombudsman ini juga mendapati napi korupsi Lapas Cibinong yang menikmati kamar private bershower ya. Kemudian April 2026 kembali mendapati dugaan sel mewah yang berharga 100 juta rupiah di Blitar, 3 pegawai lapas dicopot ya. Kemudian kasus tarif yang dalam tanda kutip ya, yang berulang, yang mengisyaratkan persoalan sistemik, tidak sekadar oknum individual saja. Nah, bicara seputar kamar mewah, kenapa sih bisa dinikmati oleh para penghuninya gitu ya. Padahal dalam bayangan kita, kalau namanya lapas ya, lembaga pemasyarakatan atau lapas, ini adalah tempat untuk hukuman dalam tanda kutip ya. Tapi ternyata tidak seseram itu ya, pendengar. Dan mengapa kamar mewah ini hingga saat ini masih subur dalam tanda kutip di lapas? Karena mau gimana? Kekuasaan ini tidak ikut di penjara. Yang di penjara ini orangnya, tidak dengan kuasanya. Nah, relasi kuasa ini sangat berpengaruh ya terhadap adanya fasilitas yang didapatkan oleh para penghuninya. Vonis yang mencabut kebebasan, tapi harta dan jejaring terpidana ini tetap bekerja. Nah, ini juga menjadi persoalan ya. Bahkan adanya kasus petugas kewalahan untuk menghadapi lapas ya, karena satu petugas ini rata-rata harus mengawasi 36 narapidana, dan ini tentu saja tidak sebanding dengan jumlah petugas dan jumlah narapidana. Tentu dengan lemahnya pengawasan ini membuat para narapidana bisa bebas untuk melakukan apapun keinginannya. Dan ketertiban ini bergantung kepada napi yang berpengaruh dalam tanda kutip, karena di lapas relasi kuasa ini sangat berpengaruh. Orangnya di penjara, iya benar, tapi kuasanya masih ada ya, bahkan masih bisa menciptakan dalam tanda kutip ya kenyamanan-kenyamanan yang ada di lapas. Dan pekerja suaka ini bisa menjadi sebagai suaka dalam tanda kutip. Nah, faktor ketiga adalah penjara, pendengar. Ini bisa menjadi seperti suaka dengan adanya pekerja suaka, karena pengawasan luar ini sulit untuk masuk. Karena bicara seputar lapas ya, ini tidak semua orang bisa masuk kawasan tersebut tentu, karena kawasannya adalah kawasan yang tertutup ya. Dan pengawasan luar yang sulit masuk, maka mengakibatkan adanya kebebasan di dalam

tanpa adanya kontrol dari luar. Nah, privilege tersebut ya, ini bisa dijadikan cara atau bisa dijadikan privilege napi elit bisa tetap beraktivitas seperti biasanya karena nggak ada kontrol. Ya udah, di penjara orangnya, duitnya enggak. Fasilitas semuanya masih ada ya, semuanya masih ada ya, anggap aja lagi dinas luar kota gitu ya, atau anggap aja lagi sekolah gitu ya, sekolah di luar kota gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak merasa kayak di penjara. Nah, ada beberapa hal ya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah Menteri IMIPAS Agus Andrianto yang mengatakan bahwasanya perlu didorong pengusutan Cibinong ya, hingga aliran pembayarannya apakah tidak berhenti di pencopotan oknum saja hingga memiskinkan para koruptor. Dan adanya usulan untuk membatasi diskresi petugas ya, karena alokasi kamar dan izin keluar ini dicatat digital agar bisa diaudit. Sementara itu juga adanya atasi akar kepadatan lapas. Nah, ini juga diharapkan kepadatan lapas ini bisa menjadi hal lain atau solusi lain untuk memindahkan atau aksesnya ini ditambah begitu ya. Karena ini ketika lapasnya kecil, sementara penghuninya banyak. Nah, ini juga menyulitkan kontrol begitu ya. Dengan adanya hal tersebut ya, ini mendorong penegakan hukum untuk bisa memilih alternatif penjara pelanggar ringan seperti rehabilitasi dan kerja sosial. Serta yang terakhir adalah jaminan akses ombudsman dan pengawas eksternal lain, termasuk sanksi tegas bagi pihak yang menghalangi sidak ya. Nah, ini kalau Anda melihat, mendengar, wah ini sangat luar biasa. Kamarnya ini udah seperti seperti hotel begitu ya. Bahkan ombudsman dalam sidaknya ini menyebutkan bahwa adanya miras ini udah seperti minuman-minuman yang biasa aja, karena untuk mendapatkannya itu sangat gampang ya. Para narapidana ini nggak perlu susah-susah pergi, nggak perlu susah-susah kabur, udah ada yang membelikan, sudah ada yang melindungi untuk dia mengonsumsi miras dan lain sebagainya. Ombudsman bahkan menyatakan bahwasanya adanya lapas yang mewah ini ya, ini membuat para penghuninya mendapatkan kenyamanan instan yang bisa diperoleh ya, meski dengan harga yang sangat fantastis. Dan ini adalah hal yang ironis ya, karena di luar jeruji, rakyat sibuk untuk mencari rumah yang layak. Sedangkan di dalam jeruji malah ditemukan kamar dengan fasilitas rasa apartemen. Nah, ataukah saat ini merupakan definisi hukuman, ini sudah naik kelas, sehingga tidak ada efek jera bagi para koruptor. Nah, ini juga menjadi persoalan bersama begitu ya. Apakah koruptor ini sanksi sosial saja nggak cukup ya? Karena hingga saat ini juga korupsi juga belum reda-reda. Bahkan dengan adanya lapas yang sangat fantastis ini malah orang yang tadinya, nggak apa-apalah, korupsi 300 juta atau nanti masuk lapasnya juga lapas mewah. Nah, korupsi 1M gak apa-apalah masuk lapasnya cuma 100 juta. Adanya menyepelekan hal-hal yang seperti itu ya. Dan inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan ombudsman ini juga mengungkap sejumlah fasilitas mewah yang ada di jeruji lapas kelas 2A Cibinong. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Safrida Rahmawati ini mengungkapkan pihaknya bahkan menemukan bangunan kelas termewah yang dihuni beberapa warga binaan. Miris ya? Tapi ini realita ya, realita di masyarakat.

Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.

Separuhku dari Nano dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini menit ke-37 pendengar lepas pukul 10 pagi jelang siang waktu Indonesia Barat begitu ya. Kalau tadi kita udah bahas seputar Lapas Cibinong yang fantastis sekali, dini mau ke WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya. Ada Mas Hendra. Halo Kak Dini Wardani, emang miris banget kalau melihat kasus korupsi di Indonesia ini gak habis-habis ya. Gimana mau habis ya, orang lapasnya aja semewah itu. Thank you. Terima kasih Mas Hendra ya untuk urun rembuknya di pagi jelang siang yang cukup terik ini ya di Surabaya dan sekitarnya. Saat ini berada di berapa Celsius sih Surabaya? Oke, saat ini ada di 32 sampai 33 derajat Celsius. Cukup terik ya Surabaya siang pagi jelang siang hari ini. Pendengar jangan lupa untuk selalu membawa apa ya, enak ya, bawa air mineral lah ya, biar nggak apa, biar nggak dehidrasi, biar tetap semangat ya, dan juga bisa tetap bahagia. Bahagia dulu aja semangatnya, nanti ya. Kita update dulu informasi selanjutnya. Pendengar, kalau Anda atau mungkin sekarang lagi bawa uang 100.000, nah Bank Indonesia ini masih mencetak uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya Yudi Sadewa, mantan Menteri Keuangan, dan Perry Warjio, mantan Gubernur Bank Indonesia. Pendengar, pencetakan ini tetap dilakukan ya, meski keduanya sudah tidak lagi menjabat. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan bahwa pencetakan uang ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk memastikan kebutuhan uang kartal masyarakat tetap terpenuhi ya. Dan menurutnya, kebutuhan pencetakan uang ini disesuaikan dengan proyeksi jumlah uang yang beredar. Bank Indonesia bersama dengan pemerintah membahas kebutuhan tersebut, termasuk rencana penerbitan uang kertas dan uang logam untuk periode berikutnya. Mendengar, Destri juga menjelaskan pencetakan uang ini tidak dilakukan sekaligus pada awal atau akhir tahun karena prosesnya berlangsung secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, sehingga uang dengan tanda tangan pejabat yang sebelumnya menjabat masih dapat diproduksi pada tahun 2026, termasuk tanda tangan Purbaya dan Perry. Selain itu, mendengar, pemenuhan kebutuhan transaksi masyarakat secara umum, Bank Indonesia juga harus memastikan ketersediaan uang kartal tetap mencukupi, termasuk di wilayah yang akses terhadap layanan dan transaksi digitalnya masih terbatas. Sebelumnya, Bank Indonesia memastikan uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, dan Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia ini tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran. Dan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan uang tersebut diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan sebagai penggantian, sehingga maksud kami pergantian pejabat ini tidak memengaruhi keabsahan uang yang sudah diproduksi maupun yang telah beredar saat ini ya. Jadi kalau Anda saat ini mengantongi uang 100.000 rupiah, bisa dicek dulu di depannya apakah ada tanda tangannya Pak Purbaya sama Pak Perry enggak. Karena kabarnya ini, pendengar, kabarnya di jagat maya ini juga ramai ya, banyak para kolektor yang mencari uang ya, uang yang bertanda tangan Pak Purbaya dan juga Pak Perry ya, karena ini dua tanda tangannya ini ya gabung begitu ya, jadi dua tanda tangannya ini tidak terpisahkan begitu ya. Nah ini banyak dicari para kolektor, pendengar. Gak ngerti nih kenapa, kemarin tuh sempat di TikTok itu sempat ramai begitu ya, uang yang 100 ribuan, 100.000 rupiah begitu ya, yang bertanda tangan mantan menteri keuangan Purbaya ini dicari para kolektor. Nah dan bahkan ini ya, mereka ini, para kolektor ini, mau untuk membayar sebesar 500.000 rupiah untuk satu lembarnya. Kenapa alasan ramainya diburu? Kenapa? Karena
masa jabatan Menteri Keuangan yang dijabat oleh Purbaya Yudi Sadewa ini tergolong singkat begitu ya, sekitar 1 tahun saja. Dan selain itu, kombinasi tanda tangan Purbaya dan Peri Warjio di tahun 2026 ini dianggap unik oleh sebagian warganet ya, atau netizen begitu ya. Selain itu pendengar, adanya fenomena numismatik, nah nomornya cantik gitu ya, nomor cetaknya cantik, nomor serinya cantik, ini juga membuat sebagian masyarakat tertarik untuk mengoleksi variasi tanda tangan pejabat. Nah, selain itu ada nilai jual di atas nominal, ini belum tentu tinggi karena jumlah edaran masih normal dan belum ditarik oleh Bank Indonesia begitu ya. Nah, ada beberapa orang yang mengaku mencari uang Rp100.000 dengan nomor seri unik ya, yang bertanda tangan Purbaya dan juga Peri, ini bahkan mau membeli dengan harga Rp500.000. Untung Rp400.000 deh. Apakah Anda salah satunya? Boleh coba dilihat dulu di uang 100 ribuannya ada tanda tangannya Pak Pur enggak? Nah, kira-kira kalau dijual atau mungkin para kolektor nyari gitu ya, mau enggak kalau seandainya itu dibeli dengan harga Rp500.000? Kalau Dini sih mau-mau aja, untung Rp400.000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

10 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan dinamika olahraga ke ruang dengar Anda, kami hadirkan informasi olahraga. Mendengar perubahan regulasi batas maksimal usia atlet untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 membuka peluang lebih luas bagi atlet Kabupaten Kediri. Batas usia yang sebelumnya maksimal 23 tahun saat ini berubah menjadi 25 tahun. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kediri menyambut perubahan tersebut dengan melakukan pendataan dan evaluasi ulang terhadap atlet dari berbagai cabang olahraga atau cabur. Ketua KONI Kabupaten Kediri Hakim Rahmansyah ini mengatakan bahwa perubahan batas usia memberikan kesempatan bagi sejumlah atlet yang sebelumnya berada di batas usia porprov untuk kembali tampil. Karena menurutnya perubahan regulasi ini pendengar menjadi peluang sekaligus tantangan bagi KONI dan masing-masing cabur. Sebab penyesuaian ini tidak cukup hanya berdasarkan usia saja, tetapi juga harus melihat kesiapan atlet secara menyeluruh. Dan informasi olahraga ini pendengar kami hadirkan sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 25 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting. Mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky. As it was for Neto as
1: well. Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya. Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karis Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there?
0: Sementara itu tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udin tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin.

Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.

0: sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. Tiga venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
1: Jadi alhamdulillah,
0: Erick mengatakan kehadiran FIFA Asian Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijala Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Panjapa ini.
2: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
0: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA Asian Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, Anda kembali mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dalam program siaran langsung sholat Jumat yang hari ini akan disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin Pemerintah Kota Surabaya. Bersama dengan khatib yang akan memberikan tausiah begitu ya, Kiai Haji Profesor Dr. Ali Masan Musam MSI, dan Imam Ustadz Ridho Walidain, dan Bilal Ustadz Ali Murtado SSTMT. Dan ada kawan-kawan yang saat ini berada di kawasan Masjid Al-Muhajirin Pemerintah Kota Surabaya. Ada rekan Liga Tirta dari TMB, ada rekan Muhammad Ramadhani dari TMB, dan juga ada Muhammad Rian Prasetyan dari TMB, dan juga ada kawan-kawan, adarkan dia Rahmawati yang bertugas di MCR Surabaya. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar siaran langsung ya, sholat Jumat yang akan disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin Pemerintah Kota Surabaya. Sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Masjid Al-Muhajirin yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin, Pemerintah Kota Surabaya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adhimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah di awal pertemuan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam siang hari ini kita bisa hadir di majelis yang tercinta ini untuk mengikuti sholat Jumat bersama berjamaah di Masjid Al-Muhajirin Pemerintah Kota Surabaya. Semoga kehadiran kita pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, amal sholihah. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini pula, kami berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita selalu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi dengan sekuat-kuatnya segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketakwaan kita ini menjadi investasi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah, sesungguhnya bekal terbaik adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mungkin pernah mendengar sebuah kalimat, yaitu jika kita ingin hidup yang mudah, hidup yang dipermudah, maka mudahkanlah urusan orang lain. Kita sering mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Ternyata kalimat ini bukan kalimat sembarang kalimat, tetapi kalimat ini adalah kalimat yang telah disarikan dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. May yassara ala musiri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya dunia dan akhirat. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa dalam rangka memudahkan orang lain ini, kita patut untuk memperhatikan bahwa ketika kita mempermudah orang lain ini bukan urusan-urusan dalam keburukan, tetapi harusnya kita mempermudah adalah dalam urusan perkara kebaikan. Jangan kita anggap remeh bahwa sesuatu yang kecil kita membantu orang itu adalah pahalanya kecil atau kebaikan-kebaikan yang kecil. Misal kita menata sandalnya para jamaah sekalian, sehingga para jamaah sekalian ketika pulang dari Jumatan tanpa lagi repot-repot untuk mencari sandalnya atau sepatunya, sehingga ini dipermudah. Atau kita membantu orang lain menata parkir, maka ini adalah sebuah bentuk kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang kita remehkan artinya dan nilainya. Maka jangan sampai seperti itu. Semua apa yang kita lakukan untuk mempermudah orang lain adalah sebuah kebaikan yang harus kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga perkara-perkara yang besar.
Misal kita sebagai seorang pemimpin, maka untuk membuat sebuah kebijakan yang tidak menyusahkan orang lain, yang memberikan keadilan, yang memberikan keamanan bagi rakyatnya, maka itu adalah sebuah perkara besar membantu orang lain dalam sebuah kebaikan yang insya Allah orang lain ini bisa merasa nyaman, tenang, dan senang untuk memenuhi kehidupannya di dunia ini. Misalkan, dalam membuat kebijakan perizinan, bagaimana kita sehari-hari melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, maka harusnya kita permudah, jangan dipersulit lagi. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang petugas, misalkan seorang Satpol PP, menyeberangkan orang untuk bisa menyeberang di jalan dengan selamat, itu juga sebuah kebaikan-kebaikan yang harus kita pertahankan. Dan itu merupakan bentuk kebaikan-kebaikan yang tak ternilai harganya, yang mungkin kita remehkan. Maka ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, jangan menunggu kaya, jangan menunggu jabatan, jangan menunggu kita sempat dulu. Tapi kalau kita sudah punya kemauan untuk membantu orang lain, maka segerakan kita bantu orang itu. Sehingga dengan menyegeraan ini, orang lain bisa terbantu dan orang lain bisa mudah urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah untuk membantu orang lain, perintah untuk memudahkan urusan orang lain, ini juga termaktub dalam surat Al-Quran Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan innallaha wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di ayat ini dianjurkan bagi kita sekalian, tolong menolong itu dalam kebaikan dan takwa, bukan tolong menolong dalam permusuhan maupun dalam perbuatan dosa. Misal kita menolong orang menyogok agar urusannya lancar, itu juga perbuatan-perbuatan yang dosa. Menolong orang lain kemudian menjadi permusuhan bagi kita sekalian, itu juga merupakan perbuatan dosa. Sehingga ini yang dilarang oleh Allah, dan Allah benar-benar akan mengazab karena siksanya, siksa Allah sangat berat bagi kita sekalian kalau kita menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dalam kalimat mempermudah urusan ini, tidaklah kita telan mentah-mentah bahwa untuk mempermudah bukan berarti urusan apapun bisa kita lakukan. Tanpa melihat baik maupun buruk, kita semuanya permudah, tidak. Tapi kita lihat dulu apakah ini mendapatkan manfaat atau malah memperburuk permasalahan. Maka itu kita harus hati-hati, jangan sampai apa yang kita lakukan untuk niat mempermudah orang malah sebaiknya mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya kita hidup bertampingan di dunia ini, saling tolong-menolong. Apabila ada orang yang kesulitan, saudara di antara kita, kita bisa menolongnya. Yang kelaparan bisa kita beri bantuan makan, yang hutang bisa kita lunasi, bantu untuk hutangnya, dan apapun masalahnya kita beri bantuan agar mereka bisa bebas dari permasalahan. Apalagi kita sebagai aparatur negara, maka sudah kewajiban bagi kita bagaimana meringankan rakyat kota Surabaya ini dengan semua usaha dan pelaksanaan pekerjaan kita sehari-hari yang telah diberikan di beban kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW, ahabbul ibad ilallah ta'ala anfa'un nas linnas wa afdalul a'mal idkhalu surur wa 'alal qalbil mu'minin yatrudu anhu ju'an aw yaksifu anhu karban aw yaqdi lahu dinan. Hamba yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Dan amalan yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin
dia usir rasa lapar dari orang mukmin. Kemudian dia hilangkan kesusahan dari orang mukmin. Dia bayarkan hutang dari orang mukmin sehingga orang mukmin ini benar-benar bersenang hati karena mendapatkan pertolongan dari saudara-saudaranya. Dan inilah sebenar-benarnya hidup yang bermanfaat, yaitu orang-orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Demikian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan apapun yang bisa membantu orang lain, menolong orang lain, menyelesaikan orang lain, sehingga tercatat bagi kita sebagai orang-orang yang bermanfaat. Dan insya Allah semua urusan kita diganti dan dibalas oleh Allah dan dipermudah segala urusan kita dunia hingga akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Untuk menutup khutbah ini, marilah kita selalu berdoa mohon kepada Allah agar senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan semua kebaikan baik kita sekalian, sehingga untuk melaksanakan kebaikan tersebut kita tanpa ragu dan tanpa berat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa nanti di khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minadz-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

Bu ankımı...

Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana.

0: entiendes?
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Anda Ben, seharusnya Dini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, apa kabar Anda yang baru bergabung bersama kami? Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang hari ini pendengar, Surabaya cukup terik ya, dan ada beberapa kawasan Surabaya yang masih ramai lancar aja. Dan yang baru pulang dari Jumatan, selamat pulang dari Jumatan. Biasanya kalau udah Jumat gini, yang Jumatan tambah ganteng gitu ya. Selamat pulang Jumatan bagi yang menjalankan. Mendengar, untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya, kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno mengarah ke kawasan Kenjeran, sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas karena traffic light ya. Kemudian lepas dari itu, kawasan HR Muhammad Maijen Sungkono juga ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light. Kemudian kawasan Jalan Panglima Sudirman mengarah kawasan Jalan Darmo, mengarah ke kawasan Jalan Ahmad Yani, masih ramai lancar aja sampai Bundaran Waru, sampai flyover Waru, dan juga kawasan Gedangan ya. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan, ditemani Dini Wardani sampai nanti 13 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini. Pendengar, penyelam TNI Angkatan Laut menemukan dan mengevakuasi 14 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 dari ruang buritan lambung kanan kapal. Temuan tersebut, pendengar, ini merupakan bagian dari operasi pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan pada hari ke-12. Selain penyelam TNI AL, operasi juga melibatkan penyelam Basarnas dan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSI. Sebanyak 14 jenazah itu ditemukan melalui 3 tahap penyelaman di ruang buritan lambung kanan kapal. Dan pada penyelaman tahap pertama, 7 jenazah berhasil dievakuasi. Dan pada penyelaman tahap kedua, penyelam harus memecahkan kaca bagian buritan lambung kanan kapal untuk membuka akses menuju korban. Dan kemudian pada penyelaman tahap ketiga, 6 jenazah kembali ditemukan dan dievakuasi. Seluruh jenazah yang ditemukan dalam 3 tahap penyelaman tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dinas Penerangan Koarmada 2 menyebut 3 dari 14 jenazah kemudian dievakuasi ke KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Jenazah selanjutnya diterbangkan menggunakan helikopter HS-1311 menuju Lanut Syamsuddin Nur Banjarmasin. Sementara 11 jenazah lainnya, pendengar, dibawa menggunakan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

malam bersama Dini Wardani, pendengar siang hari ini di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita coba update dulu informasi dari kawan-kawan redaksi ya di siang hari ini. Pendengar, kalau melihat transformasi energi, nah ini saat ini tengah sangat ramai begitu ya, transformasi energi, terlebih pada pekan terakhir ini, New York ini memperlihatkan bagaimana ketika energi kembali menjadi jantung geopolitik dunia. Bahkan perang dan juga ketegangan antar negara ini menjadi gangguan jalur perdagangan begitu ya, serta adanya perubahan kebijakan tarif persaingan teknologi dan juga perubahan iklim hingga perkembangan kecerdasan buatan ini menjadi fokus dalam High Level Week sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA 81 begitu ya. Dalam pidato tersebut mendengar bahwa dijelaskan pernyataan itu menggambarkan situasi ketika persoalan ekonomi, teknologi, keamanan, dan iklim ini semakin sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Karena energi adalah salah satu titik temu dan beberapa tahun terakhir memberikan banyak contoh bagaimana perang dapat mengubah arus pasokan. Bagaimana gangguan pada jalur perdagangan ini bisa mempengaruhi harga, serta bagaimana keputusan politik sebuah negara ini dapat dengan cepat merambat ke perekonomian negara lain. Jelang UNGA 81, ini Guterres, ya, ini bahkan mengatakan bahwa keamanan energi, khususnya energi matahari dan energi angin, ini tidak menghadapi risiko jalur pasokan yang sama seperti bahan bakar yang harus melewati Selat Hormuz ataupun Laut Hitam.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, update informasi di menit ke-50 lepas pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tanjung Perak memprediksi pasang air laut maksimum pada penghujung September 2026. Kondisi ini memicu ancaman banjirop di kawasan pesisir Surabaya. Pakar Mitigasi Bencana Banjir Institut Teknologi 10 November ITN Surabaya, Umbro Lasminto, mengatakan bahwa masyarakat diminta untuk terus memantau peringatan dini secara berkala. Indikator ketinggian muka air sangat menentukan tingkat kerawanan wilayah pesisir Surabaya. Umbro menjelaskan bahwa ancaman luapan air ini lebih rendah jika grafik pasang berada di bawah batas kewaspadaan. Meski demikian, kondisi hidrologi di lapangan seringkali berubah cepat di luar perkiraan. Dan siang hari ini, Dini juga menyapa Pak Hoirul Huda ya, yang juga bergabung di Pro 1 RRI Surabaya. Halo Kak Dini, selamat siang. Mau mendengarkan dan juga menyapa aja siaran Kak Dini di saat cuaca begitu panas di luar sana. Walau demikian, tetap semangat siaran sampai informasi dan hiburan lagi di seluruh Indonesia. Oh, menyampaikan informasi dan hiburan lagi bagi pendengar di seluruh Indonesia. Selamat beraktivitas Kak Dini, sukses selalu. Amin, rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Hoirul Huda, sehat selalu. Sukses selalu untuk Pak Hoirul Huda dan keluarga ya. Dan pendengar, saat ini 12.51 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya siang ini ya. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Celia Cahyani dalam perjalanan Surabaya siang ini sampai nanti Surabaya sore ini begitu ya, di kesempatan hari Jumat tanggal 25 September 2026. Esok jumpa esok jam subuh jam 5 sampai jam 10 pagi ya, bersama Dini Wardani. Hari Sabtu dan Minggu sama Dini siaran subuh ya. Jadi tetap stay tune bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Ria Haryati. Berikut informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur berkolaborasi dengan Kepolisian Resor Kediri bersama petani memperkuat gerakan pangan berbasis pertanian melalui penanaman jagung di Dusun Genangan, Desa Sambirsi, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. PLH Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Sukadi mengatakan, dukungan kepada petani terus diperkuat antara lain melalui penyediaan benih, pupuk, dan sarana produksi pertanian. Jagung menjadi salah satu komoditas yang dikembangkan di Kabupaten Kediri karena digunakan untuk kebutuhan pangan sekaligus bahan baku pakan ternak. Baik pendengar, kita beralih di informasi selanjutnya. Sejarah babat Kecamatan Basuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur resmi dijadikan ingatan kolektif nasional pada Kamis 24 September 2026. Pemerintah daerah berharap sejarah itu bisa dijadikan objek dan subjek literasi untuk generasi mendatang. Bupati Situbondo Yusuf Riul Wahyu Agung Prayugo menyatakan babat Basuki penting untuk dijadikan satu naskah resmi. Hal itu karena menyangkut sejarah masa lalu yang menjadi cikal bakal Kabupaten Situbondo sekarang. Status ingatan kolektif nasional tersebut menjadikan babat Basuki tidak hanya bisa diakses secara lokal, namun juga bisa diakses secara nasional. Basuki Raya mencakup 4 kabupaten yakni Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simmons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan melanjutkan perjalanan dari Surabaya siang ini bersama Dini Wardani. Tadi mendengar kita setelah ini ya, jam 13.30 kita akan hadirkan untuk musik kita 100% Indonesia. Nanti untuk Anda bisa memilih lagu yang disiapkan siang hari ini barengan sama Celia Cahyani sampai jam 16.30.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk musik kita ya, kita bacakan dulu lagu apa ya? Lagunya ada Kemana Angin Berhembus, Sesi Potret, lalu juga ada Cinta Terbaik, ada Tunggu Aku di Jakarta, Cinta Akan Membawamu, ada Budi Doremi, Cinta Pertama, Demi Waktu, Senyumlah, lalu juga ada apa nih, Negeri di Awan, Bulan Bintang, lalu juga seharusnya kita ya ini tak bersama, ada Ku Ingin sama Liodra, Bodohnya Aku. Oke, pendengar, kita langsung angkat saja teleponnya. Halo, musik kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Musik kita 100% Indonesia. Lagunya Liodra aja, Mbak.
1: Liodra?
2: Ya.
1: Oke, ada.
2: Ya, salamnya Mbak.
1: Oke.
2: Salamnya Pak Tumus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, terus Bunda Siti Rumiah, Mama Yu, Pak Idris, Bang Kobar, Pak Tua, Mas Asa, Abah Abi, Teh Dinda, Bung Freddy di Merauke, Cak Mulyono, Cak Totok sampai jumpa. Terus iku Bupati Rameli, Bunda Esther, Bu Yani Jaya. Terus soponeh yo, Mas Ali Wasik, Mas Dio, dan semuanya. Bu Hartini Mbak, Bu Hartini dan Budian. Dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Andi juga. Buat Mbak Shalia kalau kurang hati-hati ya Mbak.
1: Oke, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Liodranya sudah terpilih. Kemana langkahku? Kok tambah nyanyi? Oke, pendengar, boleh untuk Anda di 081-331-4-992 atau di WA di 031-534-5474. Lagunya ada Kemana Angin Berhembus, Sesi Potret, Cinta Terbaik, Tunggu Aku di Jakarta, Cintakan Membawamu, lalu ada Budi Doremi, ada Cinta Pertama, Demi Waktu, Senyumlah, lalu juga ada apa ini? Ada apa ya, kok lupa pendengar? Ada Negeri di Awan, Bulan Bintang, Seharusnya Kita Bersama, dan Ku Ingin. Seharusnya Kita Bersama. Kalau gak bersama, bukan kita berarti. Gimana dong itu? Oke, kita sapa selanjutnya. Halo. Bentar, Ibu. Ini belum masuk ke udara. Bentar. Oke, waalaikumsalam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: J, mau milih lagunya siapa, Bu?
3: Budi Doremi.
1: Bu, ya, boleh. Salamnya.
3: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Ibu Kustia, Bu Dewi, Bu Nur Sadila, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mariono, juga Bu Mutiara, Bu Sulistiawati di Sumatera, juga Bu Hati Ramli, Bu Nani di Manyar, Mbak Fitri di Pasuruan, Mbak Siti di Pasuruan, juga Pak Bambang, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Mustiati Wibowo. Terima kasih Mbak Sela. Paringi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Oke, ada siapa di mana? Halo, musik kita.
4: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Iya, mau lagunya siapa?
4: Coba diulang, Mbak.
1: Lagu yang belum terpilih itu ada Kemana Ingin Berhembus, Padi, lalu juga ada Sesi Potret, Cinta Terbaik, Tunggu Aku di Jakarta, Cintakan Membawamu Kembali, Cinta Pertama, Demi Waktu, Senyumlah, Negeri di Awan, Bulan Bintang, Seharusnya Kita Bersama, dan Ku Ingin.
4: Yang kedua tadi loh.
1: Hah? Sesi Potret?
4: Ya bukan, di bawahnya.
1: Cinta Terbaik? Ya. Oke, salamnya?
4: Salamnya Dada Bu Gidi Damiati ya.
1: Gak tahu ya. Ada
4: Aba Awi, sahabatku Bang Ahmad Irfan, Bu Istiqaroh, Bu Siti Rumia, Ning Siti, terus Tawi Setengah Mateng, Bu Dewi, Inongo Pungyanti Queen, terus ada lagi, ini siapa itu, Pak Toto, Mas Bandi, Bu Wati Rambeli, semoga sehat, Bu Nana, Bu Yani Jaya, Bu Yuni Solotigo, Teh Dinda, Mamayu, dan barangkali mendengarkan beliau ini, Tahu Setengah Mateng itu. Dan spesial lagu ini buat Bang Ahmad Irfan dan Pak Tua. Abawi sudah ya, sudah naik Mbak Sir, Abawi.
1: Belum.
4: Semoga Abawi sehat.
1: Okay.
4: Masih lihat saya nih, jangan lupa makan siang. Matur sembah nuwun, thank you so much.
1: Oke, okay. Terima kasih. Ada siapa di mana lagi yang mau bergabung di program musik kita 100% Indonesia? Kita coba ya. Halo, musik kita.
5: Oh, 100% Indonesia.
1: Iya, 100%.
5: Ya, dari Bandung ke Surabaya.
1: Iya, kan, tahu. Tahu Pak Ahmad.
5: Mau ada kereta apinya Mutiara Selatan
1: mananya. Lewat mana? Pasar Turi.
5: Mutiara Selatan malam gitu kan itu kan.
1: Pasar Turi apa Gubeng? Dan
5: mau ke Pasar Turi Gubeng bisa juga gitu kan aja.
1: Turunnya?
5: Ya Mutiara Selatan mana sampai Gubeng kan itu aja.
1: Oh iya. Ini lagunya mau apa?
5: Lagunya ini aja lah Dewa 19.
1: Dewa 19.
5: Udah disiapin lu sendiri.
1: Disiapin. Dewa 19 ada yang cintakan membawamu.
5: Oh, cuman itu. Oh.
1: Iya kan disiapkan, Bapak.
5: Dewa 19 udah.
1: Oke, okay. Salamnya monggo buat mana siapa?
5: Aja, dulu yang mau dipilih mah Dewa 19 ada juga Mencari Cinta, tapi iya. Yang adanya itu ya itu aja.
1: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
5: Salam misalnya barusan buat sahabatku Bang Kobar ya. Mm-mm. Salam dari saya, semoga Bang Kobar tetap sehat walafiat ya, dimudahkan segala rezeki dan semuanya segala dilancarkan. Kemudian tak lupa juga buat Ibu Wati Ramli ya, salam juga semoga Ibu Wati Ramli sehat, buat Teh Dinda, buat dan juga Pak Freddy, Pak Ramadan yang ada di Sorong, buat Pak Suko, ada juga buat siapa lagi Ibu Nur Sukodono itu kan. Buat siapa lagi ya, buat semuanya aja lupa lagi. Salam spesialnya buat Kang Dede Mulyadi aja di Jawa Barat.
1: Oke. Okay.
5: Boleh pantun satu aja.
1: Boleh.
5: Jembatan Jalan Dahsyat langsung meluncur Jalan Bekasi. Jabatan Amanat Rakyat harus jujur jangan korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Oke, kita putarkan dulu lagunya pendengar ya untuk siang hari ini di program musik kita 100% Indonesia.

0: sexy.
1: Eh, kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
2: Jualan.
1: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
2: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
1: Emang laku?
2: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang, semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
1: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
2: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
1: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
2: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
1: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
2: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia. Spesialnya hari ini bukan spesial. Nanti akan mendengarkan suaranya. Ada siapa aku hari ini, teman siapa?
2: Barengan sama Ria Haryati.
1: Tuh kan? Ada Ria siang hari ini pendengar. Nah, kita langsung angkat telepon aja ya.
2: Okay,
1: coba kamu yang siapa ya?
2: Oke. Okay. Halo, assalamualaikum, bersama siapa ini ya?
3: Musik Kita 100% Indonesia.
2: Oke, okay, 100% Indonesia.
1: Oke, okay, tanyain dulu namanya siapa.
2: Okay, ini bersama Bapak siapa ya, Pak?
3: Abah Awi.
2: Abah Awi. Selamat siang, Bapak.
3: Bersama Mbak siapa ini satunya?
2: Ini sama Mbak Ria, penyiar baru ini, Bapak ya.
3: Oh, iya. Yang tadinya kan sudah hafal suaranya.
1: Okay. Ada Ria ini siang hari ini. Iya. Dihafalkan, Abah. Nanti suaranya akan banyak muncul.
2: Iya, benar banget, Abah, dihafalkan.
3: Salam kenal, Mbak Ria.
2: Iya, okay. Abah, salam kenal.
1: Bacain dulu dong lagunya yang belum dipilih tadi.
2: Oke, okay, Abah, ini ada lagu Sesi Potret Ari Lesmana, ada Tunggu Aku di Jakarta Serial on, iya, Serial on Seven. Terus bah.
1: Ya,
3: iya, Bapak. Tunggu aku di Jakarta ya.
2: Oke, tunggu aku di Jakarta ya. Oke.
1: Okay. Rianya di Surabaya, Abah. Mm, kok di Jakarta?
2: Di Surabaya ya,
3: di Jakarta. Makanya saya tunggu di Jakarta.
1: Oke. Okay. Salamnya?
2: Salamnya buat siapa, Abah?
3: Bu Umi Yanti. Bu Adi Ramli. Bu Nana.
2: Nana ya.
3: Bu Isiharo. Bu Wira.
2: Bu Wira ya.
3: Bu Langkoba. Dan untuk Bapak Lukiawan juga.
1: Oke, terima kasih, Abah.
3: Ria dan Mbak Celia. Matur nuwun.
1: Oke, Abah, terima kasih. Oke, Ria, aku bacakan dulu yang ada di WA dulu ya. Sebentar, okay. Sambil menunggu yang lain mau telepon boleh di 081331494992 atau di di line interaktifnya di 0315345474. Kita coba ada di WA ini karena sudah banyak yang nge-WA ya. Jadi ada Pak Mariono request lagunya Cintakan Membawamu Kembali Dewa 19. Oke, siap. Iya betul, ditunggu. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mul, Bang Ali, Bu Siti, Pak Titi, Pak Toto, Budian, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kasih selamat bertugas, diberi kesehatan, kelancaran, amin. Ada Bumus request, wah ini pas sama Pak Abah, tunggu aku di Jakarta. Bumus ya, salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Ani Esther, Bu Nana, Oma Yanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Silet, semoga sehat selalu. Ini bagiannya Riani yang angkat. Silakan Ria, halo.
2: Oke, halo, bersama siapa ini?
4: Musik Kita, Musik Indonesia, semangat siang.
2: Oke, bersama siapa, Bapak?
4: Pak Tua.
2: Pak Tua, salam kenal ya, Pak Tua. Ini ada Ria Haryati.
4: Tapi saya Ria Angelina.
2: Oh, Ria Haryati, Bapak.
4: Saya kenal Ria dari dua saya dulu. Ya,
2: dulu ya, Bapak.
4: Ria Angelina dan Ria Enes.
2: Gitu ya, Pak. Oke, mau request lagu apa, Bapak?
4: Sebentar, Mbak. Saya ini mau guyonan dulu. Yang pertama tadi kan orang Sidoarjo ya, yang milih ya. Itu jadi Sidoarjo Pasuruan. Ojo gelonek kedisian gitu ya. Karena lagunya itu punya orang Pasuruan biasanya.
1: Iya, yang Pasuruannya belum masuk, Pak Tua.
4: Makanya itu sekarang saya demi waktu untuk kirim salam balik buat Mbak Isti di Sidoarjo Cemengkalang. Kedua buat Mbak Titi di Bronggalan. Ketiga buat Mas Bolga yang berkobar-kobar di Mojosari. Yang terakhir buat Abah Awi di mana tadi? Tenggumung yang nunggu di Jakarta tadi, Mbak. Iya. Buat Anda berdua Matur nuwun.
2: Sami-sami okay. Bapak ya. Oke, ditunggu ya Pak lagunya.
1: Oke, terima kasih Pak Tua. Kita lanjut dulu nih Ria, kita coba bacain dulu yang ada di WA ya. Aku bagian baca WA aja deh sekarang, pendengar Ria aja yang angkat telepon. Ada Siti Rumia di Tuban. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum Mbak Selia, request lagunya Potret, sesi potret kali Bu. Salamnya buat Bu Istiharo, Bu Hartini, Bu Wati Ramli, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mul, semua pendengar Pro 1 RS Surabaya. Terima kasih Mbak Selia, sehat selalu. Amin.
2: Amin.
1: Lalu ada Marika Herlin, request lagunya dari Lebih Suka Tentang Negeri di Awan.
2: Hah? Lagu apa itu?
1: Oh, featuring Katon Bagaskara. Kayaknya enggak ada enggak ya? Oh, ini Katon Bagaskara ini loh yang paling bawah ya. Oke, siap Mbak Rika Herlin, terima kasih banyak. Salamnya buat siapa? Seluruh pendengar setia Pro 1 dari Sabang, Surabaya, Merauke hingga Pulau Rote. Happy nice day. Oke. Ada Bu Hartini karena lagunya sama nih Katon Bagaskara. Terima kasih Bu Hartini. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Bu Istiharo, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther. Buat Mas Ali aja, terima kasih banyak. Kalau Ria sukanya lagu apa kalau yang ada di situ?
2: Kalau di sini sukanya sesi potret nih.
1: Sesi potret ya, tapi aku mau muterin Cintakan Membawamu Kembali. Aduh. Aja.
2: Okay.

0: kamu lihat pengumuman ketua tim baru nggak sih?
1: Lihat, kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik Kita 100% Indonesia, pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun Anda berada, masih sama aku dan
2: juga Ria di siang hari ini ya.
1: Coba sapa Ria siang hari ini. Halo.
2: Halo.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Bersama Ibu siapa nih di siang hari ini?
3: Ibu Dewi Long Cafe, Pasuruan.
2: Oh, Ibu Dewi?
3: Long Cafe.
2: Long Cafe. Oke. Salam kenal ya Ibu nih. Ada Ria nih di sini, Bu.
3: Oh, Mbak Ria ya.
2: Iya. Iya, Ibu. Oke, Ibu mau request lagu apa nih di siang hari ini, Bu?
3: Apa lagunya, Mbak Ria?
2: Ada Senyumlah dari NMES, ada juga tadi Seharusnya Kita dari Siska Saras, Ku Ingin dari Gigi.
3: Senyumlah
2: dari NMES ya Ibu ya, biar tetap tersenyum di siang hari ini ya.
1: Salamnya ya.
2: Salamnya buat siapa Ibu?
3: Salamnya buat Yanti Queen, Mira, Karo, Nana, Mbak Dila,
2: ya, Ibu.
3: Bu Tante Siti, Bu Dika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, dan Bu Siti Damiati. Tak lupa juga buat Pak Idris, Pak Kobar, Bu Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, dan Pak Budi Sakena.
1: Oke.
3: Semuanya buat penyenangan matur suwun.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih
1: Bu Dewi. Oke. Ada siapa lagi yang ingin bergabung di program Musik Kita 100% Indonesia? Boleh. Ada berapa lagu yang belum dipilih Ria?
2: Tadi itu ada Seharusnya Kita dari Siska Sara itu belum ya, sama Bulan Bintang Garis Menyilang ya, dari Wijaya dan Salf Priadi.
1: Terus,
2: ini
1: kemana angin pergi? Kemana tuh anginnya?
2: Kemana tuh?
1: Lalu ada Cinta Pertama dari Bunga Citra Lestari. Lalu ada Ku Ingin dari Gigi, pendengar ya. Langsung aja untuk pendengar yang mau bergabung, kita lihat di WA ada siapa. Seperti sudah Silia bacakan semuanya. Iya. Oke, ini waktunya Ria.
2: Oke, halo.
4: Halo juga, Musik Kita 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Selamat siang Ibu, bersama siapa nih Bu?
4: Ini dari Bu Siti Pasuruan. Memang Bu ada penyiar baru.
2: Iya Ibu. Salam kenal ya Ibu.
4: Iya, salam kenal juga.
1: Oke.
4: Lagunya Liodra.
1: Sudah
2: Ibu tadi Liodra.
1: Sudah Bunda. Oh,
4: Mbak Sally tak cotak wis pokoknya.
1: Gini, saya bisa jelaskan Bu Siti.
4: Nggak wes, lainnya wes.
1: Apa yang lainnya?
4: Tadi ada Gigi ya.
1: Iya, Ku Ingin. Nggak mau Cinta Pertama ini, Sani.
4: Nggak, itu punya Ibu Dian, nanti orangnya marah.
1: Justru malah Ibu Dian yang Liodra tadi.
4: Apa?
1: Tadi sudah dipilih Bu Dian itu Liodra.
4: Oh bukan Bu Dian itu.
1: Siapa lu? Oh Bu Siti Haro ya?
4: Males.
2: Lupa Bu.
4: Males. Salamnya buat semua aja ya. Tanpa terkecuali. Ya wes. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.
1: Marah, kalau lagunya dipilih marah, ya Allah, pendengarnya Pro 1 ini aneh-aneh. Ayo buat pendengar yang belum memilih lagunya, boleh ya di program Musik Kita 100% Indonesia. Masih ada aku sama Ria yang nemenin siang hari ini. Besok-besok Ria sendiri deh.
2: Aduh.
1: Gak apa-apa, walawal. Oke, kita putarkan lagunya, ini yang sukaannya Ria tadi. Apa coba?
2: Sesi Potret. Boleh. Dari Arli Lesmana.
1: Oke.

0: Masih di musik kita 100% Indonesia, lebih tepatnya di menit ke-25 dari jam 14 ya. Oke. Kita angkat telepon ya yang sudah bergabung di siang hari ini. Oke. Halo, musik kita
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Berangkat sama siapa ini, Bapak?
2: Ibu.
0: Oh, Ibu ya. Aduh.
1: Ibu Dian.
0: Aduh. Ibu Dian ya, Bu. Salam kenal, ya. Ibu. Oke. Okay. Ini barengan sama Ria. Sama Kak Celia.
1: Oh, Ria, oke. Salam kenal.
0: Oke. Mau request lagu apa, Ibu?
1: Itu aku.
0: Oh, tadi ada bulan bintang, bulan bintang garis menyilang ya, belum diputar ya Kak ya. Terus ada
1: BCL.
0: Oh, BCL.
2: Oke, Bu Dian.
0: Oke,
1: terus salamnya buat Pak Mul, Pak Naryono, Pak Tua, Bang Kobar, Titi Damiati, Bu Mus, Bu Istiharo, Bu Kemayan Dikwin. Terus buat Budi Tidamiyati, Bu Musia Diwibowo, Mas Fikri, Mas Haris, buat semuanya aja. Buat Mbak Celia dan Mbak Ria, salam, buat Mbak Rianya salam kenal, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Berikan umat, berikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin.
1: Saudara-saudara Allah SWT.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ditunggu ya Ibu ya.
2: Oke, ditunggu. Di WA aman Ria. Sekarang kita langsung aja ya, puterin lagi ya lagu-lagunya ya. Tadi berarti apa?
0: Tadi ada dari BCL.
2: Bunga ini ya.
0: Bunga ya, iyalah, Citra Lestari.
2: Bisa bunga mekar di taman. Oke, kita angkat lagi. Silakan Ria.
0: Halo, selamat siang. Bersama siapa ini?
2: Halo.
0: Halo, musik kita.
3: Halo.

0: Selamat siang juga, Ria. Salam kenal, Ria.
1: Iya.
0: Terbaik sudah diputar ya.
1: Udah. Udah.
0: Sudah.
1: Sudah.
0: Salam kenal ya dari Makmur Karya.
1: Iya, oke. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Nah, langsung aja Ria. Ada lagunya apa tadi? Unmesh dan
1: ya.
2: Gigi sama Cinta Pertama yang sudah antri di Musik Kita 100% Indonesia.
1: Selamat mendengarkan.

karena merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar, kita informasikan laporan terkini. Hari ini Kelenteng Kuan Sing Bio Tuban selenggarakan kegiatan Festival Cahaya Bulan Kebersamaan dan Harmoni Budaya. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila. Silakan Witra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini Kelenteng Kuan Sing Bio Tuban menyelenggarakan kegiatan yang ini juga sudah dirayakan setiap tahunnya begitu ya. Setiap ada peringatan kegiatan ini, masyarakat bukan hanya umat saja cukup antusias. Termasuk hari ini juga sudah mulai ramai masyarakat mendatangi Kelenteng Kuan Sing Bio Tuban. Di mana hari ini Kelenteng Kuan Sing Bio Tuban ini menyelenggarakan kegiatan Festival Cahaya Bulan Kebersamaan dan Harmoni Budaya. Yang biasa kita kenal mungkin yang cukup identik dengan Konghucu adalah kue bulannya begitu ya. Dan hari ini juga sudah dipenuhi dengan UMKM, kemudian ada pertunjukan barongsai, dan nantinya juga akan dilanjutkan dengan kegiatan ibadah. Untuk selebihnya informasi terkait dengan kegiatan hari ini pendengar, saya sudah bersama dengan pengurus Kelenteng Kuan Sing Bio Tuban, ada Ko Chong Ping, yang mungkin bisa menyampaikan kok terkait dengan kegiatan hari ini, tujuannya seperti apa Ko?
4: Ya, ini hari acara ritual, yaitu jam 8 tepat, nanti ada sembahyangan bersama, dan dilanjutkan acara apa hiburan, dan kebetulan sekali yang datang itu Pak Bapak Edi Pranono dari Malang, dan nanti ada pesta kembang api. Pokoknya dipadukan untuk menghibur masyarakat Tuban, dan ini akan dibuka kurang lebih 100 UMKM. Jadi saya harapkan masyarakat Tuban untuk hadir sekaligus untuk hiburan di Kota Tuban.
3: Perayaannya apa aja, Bu?
4: Perayaan ada barongsai, ada liang-liong, ada reok, ada tari-tarian, ada macam-macam itu, sampai penyanyi-penyanyi bocil-bocil banyak. Itu ada fashion show ada.
3: Dan dari kue bulan sendiri ini apa sih?
4: Ya, memang ini zaman dulu itu ada dua versi. Kalau versi yang agak keras itu waktu dulu, waktu zaman penjajahan, itu rakyat itu bersatu, kue dulan itu diisi senjata. Pada hari itu juga langsung serentak untuk melakukan pemberontakan. Itu salah satu. Yang satu adalah ada acara khusus, yaitu ritual-ritual aja. Jadi ada dua versi, itu ya.
3: Terima kasih Ko Chong Ping, dan itu tadi yang barusan dijelaskan Ko Chong Ping, selain dengan rangkaian kegiatan begitu ya, yang terakhir itu disampaikan bahwasanya makna dari kue bulan itu sendiri, gimana itu sudah menjadi tradisi turun-temurun yang sampai saat ini juga terus dilestarikan oleh umat Konghucu. Demikian informasi dari Tuban pendengar terkait dengan kegiatan hari ini. Mungkin untuk perayaannya akan serentak nanti malam, sehingga kemeriahan ini akan bisa dilihat nanti malam gitu ya. Kalau sekarang ini masih ada beberapa dari umat yang sudah hadir dari masyarakat, bukan hanya agama Konghucu, tapi seluruh agama di Kabupaten Tuban sudah mulai memadati lokasi Kuan Sing Bio karena untuk melihat beberapa pertunjukan seperti barongsai dan lain sebagainya. Demikian dari Tuban bersama saya Witra Adila melaporkan.
2: Baik, terima kasih laporan dari Witra Adila, pendengar yang berada di lokasi di Kabupaten Tuban.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Mariah Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik Kita 100% Indonesia, masih sama Celia sama
2: Ria ya.
1: Oke.
2: Di siang hari ini.
1: Tapi kita harus pamit
2: undur diri ya.
1: Boleh, mau kemana? Mau ke sebelah?
2: Mau ke sebelah.
1: Oke, terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang sudah bergabung siang hari ini, sudah menitipkan lagu enggak tuh? Request maksudnya
2: lagu. Ya. Dan kirim-kirim salam.
1: Betul,
2: ya tentunya.
1: Betul, salam-salam juga. Terima kasih banyak. Nanti kita tutup lagu, dua lagu terakhir Ria ya.
2: Ada lagu apa tuh yang belum
1: ya? Lagu ini Bulan Bintang. Padi sama nanti kalau nutut satunya seharusnya kita tak bersama. Kok sedih ya gak bersama.
2: Aduh, curhat ini ya.
1: Tidak dong. Oke, sampai jumpa untuk pendengar di Musik Kita edisi selanjutnya ya Ria ya. Nanti bisa dihafalkan suara-suara yang berbeda ini ya. Ada Ria tentunya. Terima kasih untuk Anda di Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih.
2: Saya Ria ya.
1: Okay. Ria siapa?
2: Ria Haryati.
1: Oke, okay. Ada Ria Haryati sama Celia pamit di Musik Kita 100% Indonesia.
0: Usai sudah Musik Kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: kok gini-gini aja ya? Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi temen di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Abis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Ria Haryati, berikut informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan sebanyak 5 bangunan bersejarah menjadi cagar budaya melalui pengesahan surat keputusan penetapan cagar budaya oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid. 5 bangunan tersebut yakni Menhir Duplang di Desa Kamal, struktur kubur Dolmen Duplang di Desa Kamal, struktur Candi Deres di Desa Purwoasri, Menara Air di Pasar Tanjung, dan bangunan SMPN 10 Jember. Baik mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Direktur Utama Perekonomian Sunan Derajat, Gus Anas Al-Hifni, menyatakan sponsorship Persela melalui Toserba Sunan Derajat membuka akses bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah Lamongan untuk masuk dalam ekosistem ekonomi klub sepak bola tersebut. Dukungan kepada Persela merupakan salah satu bentuk kepedulian Pondok Pesantren Sunan Derajat terhadap Lamongan, mengingat pesantren dan unit usaha terbesarnya berada di daerah tersebut. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk program Surabaya sore ini pendengar di program Beranda Asta Cita terkait Indonesia Cerdas, yaitu cermin retak TKA nilai rendah literasi dan numerasi pendengar ya. Nanti kita akan ngobrol tentunya di studio Pro 1 RRI Surabaya ini sudah ada Bapak Lulu yang mungkin sudah mendengar beberapa kali suaranya, juga ada Ibu Dwi, juga ada Bapak Theo. Nanti kita langsung perkenalan lagi aja, ada Ibu Cia juga yang sudah hadir. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya. Tentunya ada Wakil Kepala Sekolah SMA 3 Surabaya, Bidang Humas Ketua MGMP Pak Theo ya pendengar ya, dan Bahasa Inggris SMA Kota Surabaya. Lalu ada Ibu Cia juga selaku Wakil Kepala Sekolah, juga pendengar dari SMAK Stella Maris Surabaya, Bidang Kesiswaan. Lalu juga ada Ibu Dwi, ini beliau selaku Sekretaris Dewan Pendidikan Jawa Timur sekaligus juga Pembinaan Forum Taman Baca Masyarakat Jawa Timur. Ada Pak Lulu, beliau adalah dosen FKIP Unika Widya Mandala Surabaya, dan juga beliau adalah anggota Dewan Pendidikan Jatim. Kita sapa sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu.
1: Selamat sore.
0: Ini Pak Lulu suaranya berbayang ya. Karena mikrofonnya tiga Pak Lulu, aman nggih Pak Lulu nggih. Oke. Sore hari ini pembahasannya adalah terkait cermin retak TKA nilai rendah literasi dan numerasi ya berarti numerasi. Ya. Numerasi. Beliau-beliau ini sudah hadir di minggu lalu pendengar. Betul ya Pak Lulu, atau minggu
2: Minggu lalu juga tentang literasi kaitannya dengan pendidikan karakter.
0: Iya, ya beliau-beliau ini juga lanjutkan. Yang kemarin juga membahas tentang literasi pendengar, tentunya ini masih sepertinya sesi berlanjut berarti ya. Sesi berlanjut dan kebetulan juga sama Celia sore sore hari ini, dan mungkin bisa diawali terkait dengan tema yang kita bahas sore hari ini Bapak Ibu, terkait cermin retak TKA nilai rendah literasi dan numerisasi. Mungkin boleh dari numerasi, mohon maaf, boleh dari Ibu Dwi dulu terkait literasi yang mungkin saat ini berbeda mungkin ya Bu ya zamannya ya, atau ada apa ya kalau bisa dibilang mungkin anak-anak sekarang kritisnya apakah lebih ke ngomongnya, ke berbicaranya, atau bagaimana?
3: Iya, zaman kalau kita dulu ya, zaman kita, zaman anak-anak itu, memang kita lebih banyak mendengarkan awalnya itu, mendengarkan apa yang disampaikan orang tua kita pada waktu kita di rumah, dan juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru. Jadi rata-rata kita mendapatkan itu. Tapi ada sebuah sekat mungkin ya, ada istilah kesantunan, kalau ada orang tua bicara, anak-anak jangan bicara dulu. Nah, misalnya begitu, itu zaman dulu begitu ya. Jadi anak-anak sering sekali mendengarkan saja, mendengarkan dulu. Nah, terkecuali kalau memang guru di sekolah memberikan kesempatan anak atau siswa untuk berbicara, maka anak itu pun mulai berbicara. Tapi zaman sekarang anak-anak sudah mulai berani, berani mengungkapkan pendapat misalnya begitu, sehingga guru belum selesai bicara pun anak-anak sudah bisa ngacung, maaf Bu Guru, menurut saya seperti ini misalnya begitu. Jadi itu masih ada posisi tanda kutip kode sopan santun, etika bicara begitu. Jadi kalau dulu mungkin ada rasa khawatir, rasa takut kalau berbicara itu dianggap berani, berani dan tidak sopan. Itu khawatirnya begitu ya zaman dulu, sehingga anak-anak cenderung untuk diem dulu. Diem dulu. Mungkin begitu ya. Jadi cara, dan saat ini sudah mulai banyak perkembangan yang sangat luar biasa. Para guru-guru sudah mulai pangapunten bahasanya, mulai menyadari bahwa anak-anak itu butuh didengarkan suaranya. Anak-anak itu butuh didengarkan suaranya. Samanya saat anak-anak di PAUD ya. Anak-anak di PAUD itu diberikan kesempatan para guru itu menyampaikan ada kalimat pemantik begitu ya. Ada kalimat pemantik sehingga kamu tadi mulai berangkat dari rumah sampai ke sekolah ketemu siapa, itu kan kalimat pemantik. Apa yang kamu lihat di tengah jalan tadi, nah itu sudah kalimat pemantik sudah. Nah itu yang menjadi dibiasakan oleh para guru, baik itu di PAUD sampai SMA SMK. Namun persoalannya, loh kenapa kok nilai di TKA rendah? Yeah. Toh sudah ada perbaikan seperti itu. Perbaikan itu tidak bisa simsalabim. Perbaikan itu butuh proses. Dan anak-anak bisa menyampaikan pendapat, kritis dalam berpikir, itu butuh pembiasaan. Tidak bisa saat ini guru sudah memberikan anak-anak langsung bisa, tidak bisa. Semuanya harus berproses, butuh kebiasaan meneliti, kebiasaan menganalisa, kebiasaan mendeteksi, kebiasaan mampu menyampaikan pendapatnya. Jadi butuh proses untuk dia bisa. Jadi kalau sementara pangapunten kita melihat agak kecewa hasil TKA dan juga hasil PISA ya. Hasil PISA tidak begitu menggembirakan.
0: Oke.
3: Jangan memuaskan.
0: Oh, belum ya.
3: Menggembirakan.
0: Oh, ya menggembirakan. Oke, siap Ibu.
3: Menggembirakan. Itu karena masih proses. Proses untuk mengerti. Nah, harapan kita semua sih para guru sudah harus bersemangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan terus supaya anak-anak mendapatkan kesempatan untuk melakukan proses itu dalam pembelajaran.
0: Oke, terima kasih Ibu Dwi. Pak Lulu, kalau TKA itu sebagai cermin kan ini ya, cermin apakah sudah bisa dibilang menjadi indikator nantinya ke depannya, tolak ukurnya atau bagaimana sebetulnya?
2: Iya, jadi kami memasang judul cermin retak TKA dari literasi numerasi itu bukan untuk maksud mencari siapa yang keliru, bukan untuk menyampaikan bahwa ini gagal, tidak. Tetapi seperti halnya kalau kita berdiri di bunga cermin, sebetulnya kan kita sedang melakukan refleksi begitu. Jadi cermin retak ini ya, kalau kita ingin, kalau kita itu bercermin pasti kan pengen cermin yang bersih begitu.
0: Betul.
2: Nah kalau retak itu kan tidak baik. Nah, dalam konteks ini metafora itu di dalam apa namanya landasan-landasan kebijakan termasuk kurikulum itu pemerintah selalu memasang juga hasil PISA, tes PISA itu kan program pro international student assessment itu yang memang mengukur keterampilan ini kan membaca gitu aja. Nah, kalau bahasa Indonesia matematika dan juga sains. Nah, sampai hari ini kan itu menjadi takaran ukuran dunia bahwa yang untuk Indonesia memang belum sampai memuaskan ya Bu ya. Karena kalau rata-ratanya 500 skor PISA untuk bahasa Indonesia yang harusnya diumumkan tahun 2026, pelaksanaan 2025 itu kan 365, matematikanya 36, sainsnya 389. Itu kalau dibandingkan dengan angka yang 500 kan masih jauh seperti itu. Nah, dalam kaitan ini kemudian hidup di abad 21, VUCA, revolusi industri 4.0 ini kan menuntut ini ya keterampilan tingkat tinggi kan begitu, yang diwujudkan salah satunya memang melalui literasi dan numerasi itu. Nah, apakah kalau misalnya sekarang rendah kemudian itu berarti gagal? Belum, ini kan masih proses. Peraturannya juga baru saja tahun yang lalu kan dilaksanakan, dan tahun 2026 baru dilaksanakan pertama kali kan. Kemudian dari SMA, kemudian SMA dulu kan, ya?
4: Betul.
2: Bu Cia dan Pak Tio, kemudian SD SMP kan nurun, mengikuti tahun 2026. Sehingga kalau yang tahun 2026, TKA ini baru akan dilaksanakan Oktober. Nah, yang tahun lalu itu juga begitu. Literasinya untuk SMA itu, ini bahasa Indonesia ya, bukan bahasa asing loh, bahasa Indonesia. Itu masih 55,38 rata-rata jid. Kemudian untuk bahasa Inggris itu, ya ini karena bahasa asing, apalagi bahasa Inggris di Indonesia itu kan bukan second language, tapi foreign language kan begitu. Beda dengan Singapura, Thailand, Filipina, itu kan Malaysia itu kan sebagai second language ya, itu bahasa Inggrisnya 24,93 ya, 25 lah. Nah kalau misalnya itu nilai TKA ini dari 0 sampai 100 berarti kita sudah melihat kan bahwa jauh loh dari 100 itu tangganya. Nah jadi ini merupakan concern kami ya, concern kita bersama. Oke lah ini tahun-tahun awal, tapi mari hasil ini jangan didiamkan, harus menjadi bahan untuk refleksi. Nah, kita kan sedang membangun pendidikan bermutu bagi semua begitu.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Rata-ratanya berarti masih jauh sekali ya Bapak Ibu ya, berarti sama saya bingung mau ngomongnya.
2: Jadi kalau misalnya itu dibandingkan dengan 100 ya, nilai-nilai ini ya mungkin masih dalam peringkat apa lebih baik ya, belum yang memuaskan atau belum istimewa.
3: Itu begitu, yang bahasa karena, Indonesia Pak Elu ya.
2: Ya karena nilai 60 sampai 79,9 itu masih baik. Empat levelnya kan, ada 4 level kan, kurang itu 0 sampai 39,9, memadai 40 sampai 59,9, baik. 60 tadi 60 kan berarti marginal juga itu. 60 sampai 79,9 dan 80 sampai 100 baru istimewa. Masih baik, tapi baiknya itu di
3: tipis.
2: Marginal.
0: Tipis.
2: Itu baca sedikit turun peringkat juga.
0: Iya. Itu yang seperti diambang itu. Gitu ya berarti ya Pak Lulu ya.
2: Ini harus kita garap bersama.
3: Itu hanya bahasa itu ya, bahasa Indonesia itu.
2: Bahasa Indonesia, kalau untuk SMA kan bahasa Indonesia, matematika dan
4: bahasa Inggris.
2: Gitu. Itu yang wajib.
0: Ya.
2: Kemudian mapel-mapel lainnya banyak.
0: Oke. Nah, kalau dari Pak Theo sendiri, bagaimana Pak Theo melihat apa yang sudah disebutkan Pak Lulu tadi? Apakah ada kalau kesulitankah Pak kalau di lapangannya itu secara yang sudah dilihat oleh Pak Theo sendiri?
4: Ya, Mbak. Kalau kami memandang memang apa yang sampaikan Pak Lulu dan teman yang lain tadi memang benar dikatakan itu. Yang paling penting adalah ini termasuk hal yang baru lagi setelah beberapa tahun tidak ada UNAS atau EPTANAS ya. Ditambah lagi dengan peristiwa COVID, Mbak. Ya. Jadi yang pertama itu, nah sehingga apa, sehingga tentu seperti saya katakan pada minggu yang lalu, anak-anak ini kaget.
0: Ada shocknya sedikit.
4: Ada shock gitu ya. Guru-guru juga tidak siap untuk menyampaikan materi-materi itu. Tetapi kami dengan adanya ini tentu sangat mendukung pemerintah, karena dengan demikian anak-anak ini semakin rajin

0: proses pembelajaran di sekolah, Mbak. Hmm. Ya, jadi kami melihat ya TKN ini secara menyeluruh, baik pada nanti tingkat sekolah kami kita turunkan di masing-masing mata pelajaran maupun kemampuan peserta didik. Hmm. Karena kebetulan sekolah kami ini di pinggiran juga. Hmm. Ya, sekolah kami sekolah kaporit, Mbak. Kenapa kaporit? Karena kaporit ini kan dipakai untuk menjernihkan air, Pak. Yang tadinya butek supaya dia menjadi bening, Bu. Berbeda dengan sekolah favorit ya. Kalau favorit sudah inputnya sudah bagus, Pak. Sekolah kami sekolah kaporit. Jadi berguna untuk menjernihkan yang tadinya keruh supaya nanti keluar menjadi bening, bahkan bisa diminum gitu. Ya. Jadi dari sana kita mencoba mengidentifikasi kompetensi yang sudah kuat dan kompetensi yang masih perlu diperkuat. Hmm. Nah, hasil tersebut kemudian kami kaitkan dengan berbagai data lain seperti rapor pendidikan. Ya. Kebetulan kami ini sudah 3 kali mendapat bos kinerja terbaik, Pak, di salah satu di Surabaya, dan tidak banyak, Pak, di Surabaya ini, sehingga luar biasa. Itu karena mungkin salah satu indikatornya adalah rapor pendidikannya bagus, Bu. Ya, jadi asesmen sekolah yang tadi ya, jadi proses pembelajaran di kelas bagaimana ya, serta karakteristik peserta didik tadi. Mm-hmm. Jadi kami tidak menjadikan hasil TKA sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan sekolah. Nah, bagi guru hasil TKA ini dapat menjadi bahan refleksi tadi yang mungkin apakah strategi pembelajaran yang selama ini diharapkan sudah mampu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, terutama dalam memahami informasi, menganalisis, bernalar kritisnya tadi, dan memecahkan masalah. Yeah. Karena tuntutan TKA ini numerasi dan literasi itu yang penting. Nah, selanjutnya hasil evaluasi tersebut kami tindak lanjuti melalui perbaikan strategi pembelajaran, ya, penguatan kompetensi guru. Kami selalu setiap Jumat seperti ini, kami di sini teman-teman guru ini kumpul, Pak, per MGMPS, musyawarah guru mata pelajaran di sekolah, gitu. Ya, terutama yang TKA, Pak, ya. Lalu pendampingan bagi peserta didik, kami setiap Jumat juga sebelum kumpul kami bahkan mendatangkan tutor dari luar, Pak. Jadi kami mendatangkan tutor dari luar serta mengembangkan program sekolah yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, ya. Yang paling penting, kami ingin membangun budaya bahwa data TKA itu tidak digunakan untuk memberi label kepada siswa atau membanding-bandingkan sekolah sebetulnya, tetapi menjadi cermin untuk melihat posisi kita saat ini dan menentukan langkah perbaikan ke depan. Dengan demikian, TKA itu menjadi bagian dari siklus peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Saya kira itu.
1: Oke. Ini berarti dari guru dan siswanya juga terus ada, iya, pelatihan ya, Pak,
0: betul,
1: Teo, ya.
0: Betul, betul.
1: Untuk pengembangan itu juga,
0: betul,
1: semuanya.
0: Nah, iya, iya.
1: Oke. Kalau dari Bu Cia, kan kesiswaan biasanya kalau dulu saya lihat serem ya kalau berhubungan sama kesiswaan ya.
2: Tata tertib ya,
1: Mas. Tata tertib. Nah, tapi sekarang bagaimana dari kesiswaan sendiri membantu mungkin apa yang perlu kalau buat tahun depan mungkin evaluasinya seperti apa, Bu Cia?
2: Ya, oke. Tentu saya sangat setuju tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Teo di awal bahwa semuanya itu tidak boleh nilai TKA menjadi satu-satunya identitas keberhasilan akademik peserta didik, begitu ya. Kalau melihat dari rata-rata sekolah saya sendiri dari SMA Katolik Salamaris yang wah kalau lihat matematikanya ya semua menangis. 39,84, angka 3 itu mengerikan sekali dari 100 rata-rata. Kemudian namun kita harus juga melihat aspek-aspek yang lain seperti yang disampaikan Pak Lulu di awal bahwa ada mata pelajaran pilihan yang lain. Contohnya misalkan sejarah. Oh, ternyata Stelma ini 79,68, lebih tinggi dari rata kota Surabaya yang hanya 68,02. Nah, maka proses hasil TKA ini kami maknai bukan hanya sekedar diambil dari angka saja, okay, melainkan gambaran tentang kekuatan sekaligus kapan

0: menjadi ruang pengembangan kita ke depan nanti untuk memperbaiki apa yang perlu kita capai bersama di tahun 2026-2027 ini nanti gitu. Kalau hasilnya baik, ya itu menjadi komitmen menghadirkan pembelajaran berkualitas, juga menjadi teladan profesional bagi para peserta didik. Tapi kalau hasilnya belum optimal, sama yang disampaikan dengan Pak Theo, ini juga menjadi dorongan untuk kita semua untuk terus belajar, beradaptasi, dan menunjukkan kepada para peserta didik bahwa guru pun berproses. Ya. Dengan demikian, hasil TKA menjadi pijakan untuk membentuk budaya belajar itu. Sebenarnya lebih ke menekankan budaya belajar yang berkelanjutan. Dan nanti hasilnya pun harus penuh dengan integritas seperti itu. Itu Mbak Nila.
1: Oke, terima kasih. Harus berlatih terus-menerus berarti Bapak Ibu?
2: Ya, karena itu berharapnya bisa menjadi sebuah pembiasaan.
1: Oke, yang berlatih apakah siswanya aja atau gurunya juga?
2: Lah, dua-duanya.
1: Dua-duanya berarti ya. Dua-duanya. Oke. Konsep kalau literasinya diperkenalkan seperti apa?
2: Buat. Ya. Kalau zaman dulu mungkin 1 + 1
1: ya, dua.
2: Nah, zaman sekarang sudah berbeda karena 1 + 1 itu bisa dalam bentuk yang lain, dalam jawaban yang lain. Maka literasi yang ditanamkan kepada anak-anak jatuhnya pada waktu TKA itu adalah pada waktu cerita. Jadi kalau kita mengukur numerasi atau matematik pada waktu itu anak-anak pada posisi jatuhnya itu di soal cerita. Walaupun itu hitung-hitungan, tapi soal cerita. Jikalau kamu berangkat dari rumah ke sekolah, berapa jarak? Ini kan kalimat. Yeah. Nah, sementara ini anak-anak tidak terbiasa membaca. Mungkin kalau emak-emak ini baca WA saja ya. Gitu. Nah, berharapnya anak-anak itu belajar dan rutin membiasakan membaca. Saya jadi ingat masa kecil saya. Masa kecil saya dulu waktu saya SD, itu merasa khawatir Pak Lulu, khawatir dan sangat tersiksa pada saat saatnya hari ini pagi ini adalah mengarang gitu. Pada saat itu mengarang, waduh, mulai dari mana saya mengarang ini? Mengarang sebuah tulisan, bingung. Karena apa? Karena sesuatu hal yang baru bagi kita dan belum terbiasa. Maka karena masa kecil seperti itu, akhirnya ada ikhtiar batin pada waktu itu, saya harus belajar terus dan belajar membaca. Membaca peristiwa, membaca cerita, itu harus kita olah. Jadi guru bagaimana harus menyikapi ini? Nah, berarti mulai PAUD, apalagi ya, mulai PAUD, saya katakan mulai PAUD, bukan hanya SMA, SMK. Tapi mulai PAUD sudah diajak. Tadi itu anakku, coba kamu ceritakan, ini masih cerita, belum menulis. Coba, karena anak PAUD ya. Coba kamu ceritakan tadi mulai berangkat dari rumah sampai ke sekolah bertemu apa saja yang kamu lihat dan kamu sukai. Jadi itu kalimat yang cukup banyak itu. Kamu lihat dulu dan kamu sukai. Berarti kan ada perintah yang lebih dari satu. Maka itu masih dengan PAUD karena masih berupa cerita. Jadi dia menyampaikan pendapat. Belum kalau anak SD misalnya, oke anakku, saat kamu berangkat dari rumah sampai di sekolah, silakan kamu tulis. Kan beda sudah. Silakan kamu tulis. Dia mikir, karena berdasarkan pengalaman berangkat, setiap anak pasti berbeda. Ini membiasakan anak jujur menulis dengan sendirinya. Jadi jangan sampai nyontek. Kalau begini ini kan gak bisa nyontek. Nah, itu mungkin cara yang harus dilakukan oleh para guru. Mulai jenjang yang dibutuhkan, mulai PAUD sampai SMA, SMK, tentu konteksnya berbeda-beda. Kalau sudah anak SMA, SMK, sudah pada posisi hal yang lebih detail, yang lebih dalam, hingga pada posisi analisis misalnya begitu. Ada seorang orang tua nyebrang dan dia dibantu oleh misalnya. Ini kan sudah sebuah cerita yang memang harus diinformasikan, diterapkan, disampaikan dan ditulis. Jadi ini yang membuat anak-anak belajar membiasakan diri untuk melakukan sebuah riset kecil-kecilan. Riset kecil-kecilan dari kegiatan rutin setiap hari. Nah, berharapnya sang guru ini untuk selalu mengajak. Kalau saya mahasiswa, saya kan dosen ya, dosen. Saya karena saya dosen politik, saya katakan hari ini apa yang kamu dengar di luar, di media sosial? Itu pertanyaan saya. Peristiwa apa hari ini yang terkait dengan mata kuliahmu? Hari ini mata kuliahmu terkait etika profesi misalnya, atau terkait kepemimpinan misalnya. Maka disesuaikan oleh guru saat itu mata kuliahnya apa judulnya. Kalau terkait kepemimpinan, oke, kebijakan pemimpin kali ini sudah menjadi sebuah kasus yang bisa dibahas, ditelaah. Jadi pada waktu ada peristiwa yang mestinya anak-anak, oh iya, tuh peristiwa video, mana peristiwa video Papua, ingat? Ada video Papua kan? Sempat nonton enggak?
1: Iya.
2: Ah. Anak-anak kan sempat panas nih. Sempat panas, dia mau unjuk rasa bareng-bareng. Sebagai seorang dosen, kamu mahasiswa, kamu tidak boleh hanya sekedar dengar langsung unjuk rasa, enggak bisa. Ayo kita analisis. Kenapa dan apa yang terjadi di Papua? Dan nah, begitu saya ajak, oke, kita lakukan analisis. Jadi ini adalah cara guru untuk mengajak, cara dosen untuk mengajak supaya anak-anak berpikir kritis, tidak asal-asalan membuat sebuah gerakan yang anarkis, gerakan yang salah. Maka dia harus berpikir kritis bahwa mahasiswa adalah, kan begitu, yeah, orang intelektual yang tidak mudah untuk terprovokasi misalnya. Itu kalau mahasiswa. Kalau PAUD, SD, SMP, SMA, tentu dengan ranah ukuran level yang berbeda. Tapi itu pancingan-pancingan yang menjadi kebiasaan semua guru dan semua mapel. Semua guru dan semua mapel gak peduli itu matematik. Ternyata matematika bisa pun bersuara seperti itu. Bagaimana matematika bisa menjawab persoalan negara saat ini, misalnya begitu. Maka anak Indonesia yang hanya taunya perkalian, yang gak bisa menjawab karena pola pembelajarannya, pangapunten, masih perkalian. Perkalian ini tidak diterapkan pada kehidupan real di lapangan. Ada apa? Kenapa? Misalnya ini, Jakarta. Kenapa Jakarta itu sungainya berbau? Apa bau gak enak begitu? Apakah hanya sekedar ditutup dengan sarang apa? Kan pernah itu.
3: Anet.
2: Saya nggak nyebut zamannya siapa. Yang jelas itu sungai yang ditutup dengan jaring-jaring saja supaya tidak baunya keluar. Tidak bisa cukup itu. Itu kan seperti kita mungkin melakukan studi sederhana di rumah atau di kampung atau di sekolah. Tapi ternyata ada partikel-partikel lain yang mungkin yang bisa diolah. Oh, ternyata kali atau sungai yang bau ini mau diapakan, dikasih apa, misalnya begitu. Seperti kita kalau punya sumur, sumurnya kok bau ya? Yeah. Pasti ada solusi kan? Solusinya dikasih apa tuh? Kan nggak mungkin sumurnya ditutup saja terus nggak dipakai. Pasti kita masih butuh bahwa sumur ini manfaat.
3: Kasih kaporit, Bu.
2: Ah, betul.
3: Biar bening.
2: Itu maksud saya. Jadi ada solusi. Jadi nggak asal-asalan.
1: Itu kan yang diinginkan oleh para guru. Ketika sudah pulang ke rumah, kan tidak semua para orang tua bisa punya pemikiran seperti Bu Dwi ya, maksudnya mengajarkan di rumahnya tidak sama dengan guru. Nah, itu bagaimana solusinya kalau untuk para orang tua, peran orang tua di rumah?
2: Yang penting para orang tua harus selalu support. Orang tua walaupun bukan ranahnya aku lho, wong deso gak ngerti apa-apa, kongen ngewangi anak-anakku belajar gak iso. Misalnya seperti itu.
1: Yeah.
2: Oke, yang penting para orang tua kalau yang apa istilahnya itu yang bisa membaca, silakanlah buka ya. Sekarang ini sangat mudah di sini nih, di gadget itu banyak sekali ilmu, walaupun kita harus memilah dan memilih ilmu yang ada di gadget ya. Tapi minimal kita dimudahkan itu. Tapi kalau orang-orang desa misalnya, kalau memang enggak mampu ya support saja supaya anak-anak melakukan apa ya, gerakan-gerakan yang positif untuk sesuai dengan studinya. Tapi kalau orang-orang desa, walaupun orang desa ya, biasanya itu kalau memang orang misalnya bagian pertanian atau bagian pertambakan, tambak itu kalau tidak orang ahli, nggak yes, tahu waktu ini waktunya pas menurunkan benih itu nggak bisa. Dan itu para petani paling pinter ketimbang saya karena saya nggak punya ilmunya. Nah, artinya di pedesaan itu saya yakin itu akan membantu para anak yang lulusan yang kelas SMP, kelas SMA masih bisa berpikir. Artinya anak-anak diajak berpikir, kenapa kalau zaman PAUD, kenapa merah dikasih kuning jadi hijau? Itu kalau PAUD, kenapa merah dikasih kuning jadi hijau? Kalau sekarang misalnya anak SMP dan SMA, kenapa ya orang-orang posisi udara sangat sangat dingin seperti ini, terus yang namanya pertambakan udang windu nggak berhasil, misalnya begitu. Tentu yang bisa jawab ya para petani. Nah, maka orang tua yang di mana saja berada, apapun profesinya, saya yakin punya pengalaman yang mendalam. Dan ini berikanlah kepada anak-anak. Karena anak-anak mungkin taunya hal-hal yang sederhana, menurut mereka, ah belum waktunya aku di dunia itu, nggak bisa. Itu anak-anak sudah waktunya ikut terlibat di dalam dunia nyata. Serius, kalau saya dulu diajak ibu saya, misalnya ya, diajak ibu saya, ayo Dwi, kalau panggil saya bukan Dwi, Tuti gitu ya. Okay. Ayo Tuti ikut ikut rias pengantin gitu. Okay. Ibu saya kan rias pengantin. Bagaimana caranya mengukur wajah ini supaya bisa dikasih loto yang bagus itu? Apakah dia oval ataukah dia bulat? Saya diajari dengan pelan-pelan waktu itu, waktu SMA ya, diajari gitu. Loh, artinya itu matematik masuk sudah itu. Hmm. Ilmu matematik masuk. Bagaimana apa? Silinder apa namanya? diameter. Bagaimana diameternya? Bagaimana loto itu ukurannya berapa senti dari sini? Nah, itu semua adalah ilmu. Saya yakin Pak di pertambakan atau di persawahan juga ada ukuran-ukuran seperti itu, dan itu matematik banget. Nah, itu yang mungkin anak-anak kita nggak nyampe, wes urusannya orang tua, urusan orang tua sendiri, aku ada urusan sendiri sekolah. Padahal urusan orang tua juga matematik banget dan bisa membantu persoalan. Jika ada pertanyaan di tingkat PISA, di apa ujian PISA atau UTKA, itu bisa masuk itu. Nah, maka saya berharap para anak muda yang mendengarkan RRI ini, jangan nggak mau tahu, jangan nggak mau tahu urusan lingkungan. Itu penting ya. Terus jangan nggak mau tahu kesulitan orang tua. Bukan perkara kita ini belum ayai kok dilipat-lipat. No, bukan. Tapi kami berharap anak-anak bisa menggunakan cara berpikir yang strategik, sehingga pada waktu dia dihadapkan pada persoalan tertentu, dia bisa menjawab, oh aku dulu lo pernah diajari ayahku seperti ini. Ternyata yang namanya min dan plus itu harus disambungkan supaya menyala ini. Misalnya begitu, karena ayah saya dulu kan STM, yeah. Seorang ahli teknik ya, kalau orang-orang bilang dosennya mesin begitu ya dipanggilnya. Saya lihat saja orang tua saya dulu kalau lagi kerja itu, min plus disambung jadi satu sehingga menyala begitu. Dan bagaimana itu bisa disatukan dan bisa menjawab persoalan. Akhirnya saya tahu setelah dewasa. Nah, begitu.
1: Oke. Berarti kalau pandangan dari Pak Teo dan Bu Cia kan ada di sekolah nih. Ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Dwi ini, prakteknya apakah bisa diimbangi seperti itu, Pak? Ya. Strateginya bisa dipakai atau enggak kalau di lapangan? Kalau di sekolah?
3: Saya kira bisa. Ya, jadi untuk guru-guru saya kira punya kemampuan masing-masing ya untuk strategi itu. Ya, untuk misalnya untuk guru kan ini ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, Pak. Ya, jadi untuk bahasa Indonesia yang masih kurang tentu punya strategi-strategi khusus untuk pribadi dan untuk murid-muridnya. Ya, bagi pribadi tentu introspeksi tadi dan akhirnya menyusun bagaimana rencana ke depan untuk anak-anaknya. Tentu anak-anak sekarang strateginya seperti ini, Pak. Untuk bahasa Inggris kami gembleng terus, Pak. Kami drill untuk semakin banyak untuk membaca, Pak. Ya. Reading comprehension-nya lebih dikuatkan, Bu. Yeah. Ya, dari sana diharapkan nanti anak-anak semakin memahami, karena memahami bacaan terutama ya. Karena selama ini kadang-kadang kan kami lengah. Kita hanya structure, Pak. Kadang-kadang kan gitu ya, grammar-nya iya. saja, tetapi kita tidak fokus pada padahal reading itu penting sekali juga, terutama untuk menghadapi TKA ini. Sekarang ini panjang-panjang, kadang-kadang 2 halaman, Pak, untuk reading-nya. Baru ada pertanyaan dan multiple choice-nya itu kompleks juga. Artinya satu pertanyaan ada 3 jawaban. Dan itu kalau tidak mengerti sama sekali ya nonsens anak-anak. Artinya pertanyaannya saja tidak paham. bagaimana dia bisa menjawab pasti ngawur gitu. Saya kira itu sementara Bu. Jadi okay, kami membuat strategi, ya, guru tentu akan melihat itu.
1: Bu Cia, bagaimana?
0: Ya, betul sekali.
1: Biasanya kecemasan siswa kan lebih. Apakah ya, ada yang curhat gitu mungkin?
0: Nah, itu Mbak Sona, benar banget. Jadi kita lihat bahwa kenyataannya keberagaman kemampuan dan juga latar belakang siswa itu beneran ada loh gitu. Hmm. Maka sebagai pendidik atau terkhusus dari bidang kesiswaan ya itu, kita perlu strategi yang semua guru tahu, yaitu berdiferensiasi. Kita tidak bisa menyamaratakan semuanya. Maka ya mau tidak mau semua pendidik harus sungguh-sungguh menyusun di mana disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Ada siswa yang punya kemampuan untuk audio, kemudian visual dan lain sebagainya. Ini juga salah satu strategi di mana kita bisa menciptakan suasana dan juga menyediakan sumber belajar yang fleksibel dan juga relevan dengan apa yang mereka sukai gitu. Yeah. Karena berdiferensiasi itu sumbernya adalah pembelajaran yang mendalam. Salah satu aspek di dalam pembelajaran mendalam itu adalah menyenangkan. Nah, gimana kalau udah nggak senang mau belajar gitu? Jadi harus senang gitu. Okay. Maka salah satu dukungan juga yang bisa kita berikan selain tadi menciptakan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan dari berbagai macam strategi yang sudah dijelaskan oleh Pak Theo, kita juga perlu mendorong mental mereka memahami kembali bahwa tenang teman-teman, TKA ini bukan satu-satunya tolok ukur. Kamu juga bisa mendapatkan segala macam keberhasilan itu dari mana saja. Akan tetapi sadarilah bahwa TKA ini penting untuk kamu nanti mengukur sendiri dirimu. Jadi kamu akan tahu pencapaian kamu itu sampai di mana, seperti itu, Mbak.
1: Oke, terima kasih Bu Cia. Nah, ini ke Pak Lulu nih. Nah, kan Pak Lulu tadi menyampaikan bahwa agak tipis ini peningkatannya, kalau bisa dibilang masih sangat jauh. Nah, apakah tuntutan dari nilai-nilai TKA yang ada di siswa ini nanti jadi mengorbankan hal-hal lainnya, Pak, ke depannya atau bagaimana?
4: Sebenarnya tidak ya, tapi bahwa untuk menuju ke puncak tangga itu tadi ya, memang harus dengan upaya yang keras, effort ya, effort dari para bapak ibu guru, effort juga dari para siswa. Jadi benarlah bahwa sekarang bapak ibu guru itu juga diberi penguatan ini ya, pola pikir bertumbuh gitu ya, dan juga harus menularkan kepada para siswa-siswi sehingga para siswa-siswi juga merasa kekeh kalau menghadapi masalah. Kalau misalnya dengar dulu zaman masih ada UN, pasti mendengar kata UN saja
1: dredeg.
4: Iya. Jadi seperti itu.
1: Grogi ya, Pak.
4: Kemudian kalau malam itu Mbak Selen mungkin masih ingat ya, yang rame itu
1: orang tuanya.
4: Nah, orang tuanya ikut.
1: Betul, saya mengalami kan, soalnya. Ya.
4: Terus apa yang dicari orang tua saya juga tahu.
1: Iya. Betul.
4: Nah, sekarang TKA ini kan asesmen standar nasional, tapi bukan untuk kelulusan, ini harus dipahami, tapi untuk mengukur capaian akademik siswa-siswi pada mata pelajaran tertentu. Tertentu apa? Kalau SD SMP itu bahasa Indonesia, matematika. Kalau SMA, SMK, bahasa Indonesia, matematika plus bahasa Inggris dan mapel-mapel pilihannya. Jadi seperti itu. Dan tentu ini kan tidak wajib, tetapi banyak kepala sekolah yang akhirnya udah ikut saja semua.
1: Semuanya.
4: Karena apa? Nanti kalau Anda, kalian itu mau melanjutkan ke perguruan tinggi, ditanya ini. Hasil tes apa? Kemampuan akademik ini. Jadi seperti itu. Ya, nanti waktu misalnya mencari kerja juga akan ditanya begitu. Jadi akhirnya ya tidak sedikit kepala sekolah sudah Anda ikut saja. Dan TKA ini kan diberikan kepada siswa-siswi pada menjelang akhir jenjang ya Bu Cia, Pak Tio ya. Jadi kelas 6, kelas 9, kelas 12 kan begitu. Jadi seperti itu. Dan kalau tadi bahwa ada peningkatan tipis tapi ada juga anjlok tipis juga. Sebetulnya peningkatan tipis ini memang menunjukkan bahwa ini proses. Kan begitu. Bagaimana mungkin yang dulu Mbak Celia mungkin masih mengingat bahwa soal-soal ujian itu pilihan ganda semua, diketik oleh zamannya Profesor Habibie kan waktu itu, kok hanya apalan saja. Kemudian ini diberi soal-soal yang kompleks. Kaget kan begitu kan? Guru Bapak Ibu pun juga kaget. Tetapi betul, yang tidak kalah penting adalah jangan berhenti di hasil assessment. Nilai ini mau diapakan? Refleksi, kan begitu. Tadi ada pertanyaan menarik, apakah bisa dipraktekkan yang disampaikan Pak Theo oleh Bapak Ibu guru di sekolah? Harus bisa. Sekarang itu pemerintah juga sudah memberikan bekal yang banyak kepada Pak Ibu guru. Tentang taksonomi ada, strategi belajar yang menggunakan digital tool juga banyak untuk mengajak siswa-siswi lebih senang belajar begitu. Jadi ya kebersamaan memang. Kalau mau naik gunung bersama ya jangan lupa bekal disiapkan, jangan sampai menggambengnya di tengah, lepar di tengah, kan begitu kan?
1: Ya.
4: Jadi ini harus partisipasi semesta, semua pihak, begitu Mbak Celia.
1: Berarti dua-duanya guru dan siswanya juga sama-sama belajar, berarti ya Bapak Ibu.
4: Betul, orang tua
1: dan orang tua. Orang tua tadi, oke. Okay.
2: Ya, mendampingi.
1: Harus mendampingi. Oke, okay, ini yang terakhir mungkin ya, karena waktunya juga sudah di penghujung.
4: Ya.
1: Iya betul, Pak Lulu. Mungkin kalau apa yang perlu diperbaiki ketika untuk kedepannya TKA ini dari mungkin dari sistem mengajarnya ataupun juga siswanya, dukungan orang tuanya atau seperti apa, boleh satu-satu silakan boleh dimulai dari siapa monggo.
4: Saya mulai dulu.
1: Boleh Pak Lulu.
4: Baik ya. Jadi yang pertama kita harus menerima hasil assessment ini dengan lapang dada. Kemudian dari sini ayo bersama-sama sesuai porsi masing-masing kita do best, melakukan terbaik bersama-sama. Kalau saya pendidik, maka saya mulai dari diri saya. Saya akan menyiapkan strategi-strategi yang bisa saya pakai membersamai anak-anak untuk mulai berpikir tingkat tinggi. Karena kalau ini terjadi berulang-ulang, kebiasaan berpikir tingkat tinggi membuat karakter yang kuat. Anak tidak mudah tantrum.
1: Oke, monggo silakan Bu Dwi atau Pak Theo dulu.
3: Ya, saya dulu ya. Ya, bagi saya yang bisa dikerjakan adalah satu adalah sinergi antara orang tua dan pihak sekolah. Jadi orang tua ini sangat penting sekali guna mendukung kesuksesan pelaksanaan TKA ini, karena banyak sekali anak itu ya tugasnya sekolah, orang tua biasanya begitu. Tetapi kalau ini terjadi terus menerus, nanti tidak akan bisa berhasil. Nah, bagi sekolah tentu harus betul-betul menyiapkan sumber daya, baik itu tenaga gurunya dan sarana prasarana. Ketika nanti misalnya sarana itu jelek, ya anak-anak mengerjakan pekerjaannya tidak nyaman, maka ya bisa terpengaruh. Maka dari itu komputernya, ruangannya harus ber-AC dan harus hal-hal yang lain yang harus disiapkan. Saya kira itu.
1: Monggo. Oke, terima kasih Pak Theo. Bu Jia mungkin?
0: Saya pernah mendengar bahwa TKA berfungsi sebagai batu uji untuk mengkonfirmasi nilai rapot, mencegah praktik manipulasi nilai, dan yang paling penting justru di belakang ini, menumbuhkan budaya belajar jujur. Nah, maka mungkin sekarang yang perlu dibenahi adalah kita sama-sama mendampingi secara personal seluruh peserta didik yang 100% memberikan jiwanya untuk ikut TKA, bahwa makna dari TKA ini sendiri bukan semata-mata untuk mengukur akademikmu. Maka dari itu yang perlu dibenahi adalah pemahamannya terlebih dahulu, kemudian kita tumbuhkan sikap semangat belajarnya. Selain dari fasilitas, kemudian apa saja yang diperlukan seperti yang disampaikan Pak Theo, tapi juga kolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mendukung penuh bahwa TKA ini penting untuk kita. Sekali lagi, bukan untuk mengukur sejauh mana akademik, tapi budaya belajar jujur.
1: Oke, terima kasih Bu Jia. Terakhir Bu Dwi.
2: Ya, kalau saya tentu yang paling mendasar adalah karena ini ada dua komponen sebetulnya antara TKA dengan PISA. Bagaimana caranya, karena konteks dalam menilai itu berbeda, tidak sama. Nah, apakah itu dimungkinkan untuk kita mau tidak mau kita berada di dalam satu negara yang menjadi satu komunitas menyeluruh global. Jadi setidak-tidaknya bagaimana penentu kebijakan ini menyiapkan sebuah sistem platform yang memang diperuntukkan, diperuntukkan yang hampir mirip dengan PISA begitu ya. Jadi enggak PISA itu jelas-jelas bagaimana kita menerapkan keilmuan itu di dalam menjawab persoalan nyata di lapangan ya. Begitu. Nah, sehingga butuh kejelasan arah daripada sebuah tes itu sendiri, dan juga bagaimana ada transparansi dari pihak sekolah untuk membantu menyiapkan itu semua sehingga anak-anak terdampingi dengan baik. Nah, selanjutnya bagi lembaga sendiri yang saya katakan tadi itu betul-betul melakukan perbaikan. Pembelajaran mendalam dan berdiferensiasi itu tetap harus selalu disampaikan. Hasil diskusi FGD kemarin Pak Lulu di Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang mengundang beberapa komponen elemen, juga rekomendasinya adalah pembelajaran mendalam, pembelajaran berdiferensiasi harus tetap dilakukan, harus tetap diterapkan di sekolah-sekolah supaya pada waktu itu anak-anak sudah terbiasa untuk mereka menjawab persoalan-persoalan nyata di lapangan. Nah, yang terpenting sekarang saya pesan saya untuk para siswa. Rata-rata siswa, pangapunten, siswa-siswa itu setiap ada pertanyaan atau diajak bicara oleh orang dewasa atau mungkin gurunya atau orang tuanya, itu tidak didengarkan dengan jenak, tidak didengarkan secara menyeluruh. Ya Bu, nggih Bu, siap Bu. Tidak boleh kita dalam posisi siap Bu, tapi nggak tahu itu tadi ngomong apa. Rata-rata anak-anak Gen Z sekarang tuh terburu-buru. Pangapunten, ini bagi anak-anak, Ibu sangat sayang sama kalian semua. Ini tidak memarahi, tapi memberi informasi arahan, saran. Kalau ada orang bertanya atau ada pertanyaan, itu ditelaah dulu. Didengarkan dengan cermat, ditelaah dulu, baru lakukan gerakan. Jadi jangan belum-belum, siap Bu, ya Bu, mari aku bingung apa aku mau. Itu rata-rata yang saya cermati, saya juga mencermati pola perilaku anak-anak dan itu eman. Nah, yang kedua, yang terakhir bagi anak-anak, siapkan selalu mental. Mental ini akan siap bila mana para guru sudah menyiapkan sejak dini. Sejak dini membiasakan melakukan pelatihan-pelatihan TPA. Insya Allah pada waktu hari H, ujian TPA, maka dia lancar. Tidak ada beban moral. Orang yang enggak pernah pegang mic, tiba-tiba pegang mic, yang ngeredek kabeh. Ya, betul. Apalagi ujian di depan komputer. Ujian komputer, tes TPA, apa nih gak derdek semua ya. Nah, maka ini penting sekali sekolah untuk menerapkan, membiasakan, jangan sampai menunggu ujian di tingkat nasional, jangan kelamaan. Jadi secara rutin harus dilakukan, dan supaya anak-anak siap mental dulu. Senjata pertama siap mental, baru senjata berikutnya adalah pengalaman-pengalaman hidup. Saya pikir itu. Terima kasih, tetap semangat semuanya, terutama para guru mendampingi anak, para orang tua juga bersemangat mendampingi anak-anak, dan anak-anak sendiri harus semangat terus untuk maju menjadi orang yang berguna gitu.
1: Oke. Terima kasih Bu Dwi, Pak Lulu, Pak Theo, Bu Cia semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Karena apa yang diharapkan ini bukan harapan gurunya saja, tetapi semua ya harus berjalan seiring, juga membutuhkan dukungan juga dari siswa, orang tua, semuanya juga harus berjalan beriringan semuanya. Karena dari TKA mungkin dapat hal-hal baru ya Bu Dwi ya, tadi seperti pelajaran di kehidupan nyata nih yang harus dipakai, bagaimana memecahkan masalahnya juga, kritis juga, itu yang diharapkan oleh seluruh para guru di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf waktunya juga sangat terbatas. Terima kasih untuk seluruh pendengar juga yang sudah bergabung di Surabaya sore ini di program Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Dinas Perhubungan di Sub-Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk membangun penerangan jalan umum PJU pada tahun 2026. Festival Literasi Sampang 2026 disambut meriah oleh masyarakat dan jajaran Pemkab Sampang. Pengamat pendidikan di Jember meminta kebijakan pendidikan tinggi gratis dikaji komprehensif. Inilah info Prima selengkapnya edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, untuk membangkitkan para peternak pasca wabah PMK, Dompet Duafa bersama PMK Magetan meluncurkan program pemberdayaan di Kampung Susu Singolangu. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
2: Untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Susu Singolangu, Sarangan Magetan, Lembaga Filantropi Dompet Duafa mengalokasikan bantuan sekitar 1,1 miliar rupiah. Program tersebut difokuskan pada pemulihan peternakan sapi perah, pengolahan susu dan pengembangan pemasaran, terutama pasca wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Ketua Pengurus Yayasan Dompet Duafa Ahmad Juwaini mengatakan, program tersebut merupakan kelanjutan pendampingan yang telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya. Bantuan tahap awal mencakup penambahan sapi perah, sarana dan peralatan produksi, pengembangan fasilitas kafe, serta sepeda untuk mendukung pemasaran susu segar. Masyarakat juga mendapat pendampingan dan pelatihan. Menurut Ahmad, permintaan produk susu sebenarnya cukup besar, karena itu pengembangan program tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kualitas dan memperbanyak produk olahan susu.
3: Ya, jadi ini kegiatan untuk meluncurkan program pemberdayaan ekonomi Kampung Susu Lawu di Magetan ini, yang ini sebenarnya bagian daripada program pemberdayaan ekonomi yang juga merupakan lanjutan dari program kita sebelumnya yang sudah kita inisiasi sejak tahun 2020 dengan kampung wisata Susu Lawu ini. Dan pada kesempatan ini kita memperkuat di sisi peternaknya, di sisi pengolahannya, kemudian juga di sisi penguatan untuk menjadi sarana kampung susunya dengan tambahan fasilitas di kafe dan juga menyiapkan pasar pemasarannya untuk menambah pemasaran di lokal.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan dukungan tersebut relevan dengan kebutuhan sektor peternakan sapi perah di Magetan. Saat ini populasi sapi perah masih belum mencukupi kebutuhan produksi susu.
4: Ya, saya menyambut ngomongnya gimana ya, luar biasa, top betul karena ini sangat dibutuhkan. Saya ulangi intinya, bantuan ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dari sisi potensinya, produk susu itu kurang sekali. Sekarang peternak-peternak ini loh Pak Wo ini kepalanya ini, sudah yang ada tak belinya lebih mahal, nggak boleh. Karena sudah membangun mitra. Nih, ada datang teman-teman swasta itu, mau Pak Papun saya mau bikin apa itu, industri pasteurisasi itu namanya susu itu. Tolong dong sapinya, intinya kurang sapi banyak.
2: Suyatni menyebut wabah PMK sebelumnya menjadi salah satu faktor yang memukul peternak. Karena itu ia berharap program pemberdayaan tersebut dapat mendorong peternak kembali mengembangkan usaha sapi perah beserta dorongan hilirisasi usahanya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Perhubungan di Sub-Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk membangun penerangan jalan umum PJU pada tahun 2026. Berikut laporan Imam Malik.
5: Dinas Perhubungan di Sub-Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk membangun penerangan jalan umum PJU. Penerangan akan dibangun pada 260 titik lokasi tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi. Kepala Disub Kabupaten Ngawi Agus Sutopo menyampaikan proses pengadaan dilakukan secara transparan melalui mekanisme mini competition.
6: Anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan.
5: Agus berharap pengerjaan fisik di lapangan dapat segera direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agus melanjutkan pemasangan PCU akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi strategis yang menunjang akses perekonomian warga, antara lain area pasar, sekolah, tempat wisata, hingga kawasan produksi pertanian. Selain menunjang sektor ekonomi, PCU juga akan difokuskan pada kawasan titik rawan, di antaranya titik rawan kecelakaan, rawan kejahatan, serta titik-titik jalan mulus yang sering disalahgunakan untuk balap liar. Imam Malik, RR Madiun.
0: PT KAI Daop 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang resmi, di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Laporan Dayus Warno.
7: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
8: Sosialisasi keselamatan kereta api yang di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan sebidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JBL 15 dan JBL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dishub Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat di dalam berlalu.
7: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kolili. Silakan, Kolili.
9: Baik, terima kasih Nindi. Pendengar, Festival Literasi Sampang 2026 disambut meriah oleh masyarakat dan jajaran Pemkab Sampang. Melalui ajang ini, Pemkab mendorong peningkatan minat baca dan indeks literasi masyarakat di tengah pesatnya arus digitalisasi. Laporan Ima Fadila.
10: Festival Literasi Sampang 2026 mendapat sambutan meriah dari masyarakat sekaligus dukungan jajaran Pemkab setempat. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang. Festival Literasi Sampang 2026 diikuti oleh puluhan sekolah dan perguruan tinggi yang memamerkan ragam produk literasi karya siswa dan tenaga pendidik. Juga diisi talkshow budaya, mengupas penggunaan AI, bedah buku, hingga pentas seni. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz.
11: Inginkan banyak pengunjungnya itu dan dinas perpustakaan. Kalau ke sini nih saya berharap dinas perpustakaan dan kearsipan semakin banyak pengunjungnya. Saya harap seperti itu. Silahkan berinovasi.
10: Melalui Festival Literasi 2026 yang diselenggarakan oleh Dispusip Sampang, Ahmad Mahfudz mengapresiasi kegiatan sekaligus mendorong indeks pembangunan literasi masyarakat dan minat baca. Di tengah gempuran arus digitalisasi diharapkan perpustakaan terus menghidupkan minat baca buku. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, perpustakaan daerah mencatat sebanyak 38.000 kunjungan dalam kurun waktu 1 tahun. Meskipun tergolong positif, angka tersebut dinilai masih perlu digenjot agar sebanding dengan total populasi penduduk di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, Ahmad Mahfudz terus mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk konsisten, berinovasi, menciptakan program kreatif yang mampu menarik minat masyarakat. Diharapkan angka kunjungan perpustakaan daerah terus meningkat hingga menembus 150 orang per tahun.
9: Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang berhasil menjadi penentu medali emas bagi tim nasional Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Berikut laporan Familia.
12: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, atlet muda berusia 19 tahun yang akrab disapa Ubed itu sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Weng Hongyang melalui permainan dua game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-13. Kemenangan dramatis pada partai pemungkas tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 3-2 atas skuad Cina sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. Meskipun memikul beban berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur itu mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Sempat tertinggal pada awal game pertama akibat permainan netting ketat lawan, Ubed pantang menyerah dan terus mengejar ketertinggalan hingga berhasil memasakkan des sebelum akhirnya menutup game pertama dengan skor ketat 2-3-2-1. Memasuki game kedua, Ubed langsung tampil menekan dan mengambil alih kendali permainan tanpa membiarkan lawan berkembang hingga akhirnya mengunci kemenangan 2-1-13. Usai laga, Ubed mengaku sangat bersyukur dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak bergu putra tersebut.
13: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih.
14: Pastinya awal-awal ada groginya, cuman dari senior saya ngingetin terus buat lebih enjoy aja.
13: Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama.
14: Mungkin tadi ya ada sedikit evaluasi aja sih dari dia, ada masukan juga soal main tadi sih.
12: Ubed menambahkan kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Hal tersebut menjadi momentum penting baginya untuk tampil lebih percaya diri dan menjaga konsistensi strategi pada game berikutnya.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Nova Novita. Nova, silakan.
15: Baik, terima kasih Nurkholili. Saudara, pengamat pendidikan meminta kebijakan pendidikan tinggi gratis dikaji komprehensif. Berikut laporan Gia Debora.
16: Rencana pemberian pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi mendapat perhatian dari pengamat pendidikan sekaligus akademisi Universitas Jember Slamet Haryadi. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar tidak berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Slamet mengatakan kebijakan pendidikan gratis di perguruan tinggi tentu menjadi kabar positif bagi masyarakat. Namun menurutnya perlu diperjelas komponen biaya pendidikan yang akan ditanggung pemerintah. Ia juga meminta pemerintah memperhitungkan kemampuan anggaran pendidikan, mengingat alokasi 20% anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk membiayai UKT atau biaya kuliah.
17: Kalau untuk TK sampai SMP atau SMA, ini kan sudah berlangsung ya. Untuk yang perguruan tinggi ini yang baru dan menarik. Karena di situasi sekarang ini kan seringkali didengung-dengungkan tentang efisiensi. Beberapa hal kita itu merasakan efisiensi itu karena banyak hal yang kemudian ditolak, dikurangi, dan sebagainya. Kalau kemudian tiba-tiba sekarang ini ada gratis biaya pendidikan di perguruan tinggi, ya tentunya kita sambut dengan senang sekali ini ya. Hanya saja perlu banyak dipikirkan analisisnya. Yang pertama, biaya perguruan tinggi itu kan banyak komponen. Apakah gratis itu hanya untuk UKT saja? Karena kan di sana ada biaya wisuda, misalnya ada biaya untuk praktek, ya, biaya untuk studi lapangan dan sebagainya. Itu apakah termasuk juga digratiskan? Nah, jadi sebenarnya saya sangat mendukung, asal saja logis dan wajar serta tidak mengurangi kualitas yang sekarang sudah ada.
16: Pada prinsipnya dirinya mendukung rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dengan catatan kebijakan tersebut diterapkan secara logis dan wajar serta tidak mengurangi kualitas pendidikan yang sudah berjalan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada rekan Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
18: Terima kasih Nova. Aji Santoso International Football Academy Asifa Malang membuka beasiswa bagi talenta sepak bola berbakat. Berikut laporan Rizky Darmawan.
19: Aji Santoso International Football Academy atau Asifa membuka program beasiswa bagi pemain sepak bola berbakat dari seluruh Indonesia. Direktur Operasional Asifa Nuzul Kifli mengatakan, program tersebut telah berjalan sejak akademi berdiri pada 2013 dan terbuka bagi pemain yang memiliki potensi serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nuzul menjelaskan, proses pencarian pemain berbakat dilakukan oleh tim pelatih Asifa yang sekaligus berperan sebagai talent scouting. Penilaian pemain mencakup postur tubuh, kemampuan di lapangan, serta attitude saat bertanding. Kemampuan bermain sepak bola menjadi pertimbangan utama selain kondisi ekonomi keluarga calon penerima beasiswa. Nuzul mengatakan, keterbukaan program beasiswa menjadi bagian dari pembinaan Asifa terhadap pemain berbakat dari berbagai daerah.
20: Kita punya grup pelatih ya. Dan pelatih kita ini juga merangkap jadi talent scouting. Jadi ketika ada anak berbakat, kita kalau kriterianya kan bisa dilihat ya, yang pertama mungkin postur tubuh, kemampuan dia di lapangan, kemudian juga attitude ketika dia pertandingan itu jadi penilaian gitu. Tapi yang paling utama adalah kompetensi. Dan dia dari keluarga yang gak mampu.
19: Terkait kelas baru untuk pemain usia 9-10 tahun, Nuzul menjelaskan ketentuan tempat tinggal disesuaikan dengan asal peserta. Pemain yang berasal dari luar kota Malang diwajibkan tinggal di asrama, sedangkan anak-anak dari wilayah sekitar Malang memiliki pilihan mengikuti program pra-akademi. Program beasiswa Asifa menggabungkan penilaian kompetisi sepak bola dengan kondisi ekonomi keluarga calon penerima. Sementara pembinaan pemain usia 9-10 tahun menerapkan pilihan asrama bagi peserta luar kota dan pra-akademi bagi peserta dari sekitar Malang. Rizky Darmawan, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
18: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
21: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makanan bergizi gratis MBK. Laporan Anik Hasanah.
22: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Gedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Gedinding, menjelaskan, siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
23: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
1: Seperti apa Pak menu premium itu?
23: Seperti chicken katsu, terus seperti
2: apa? Ini somai.
23: Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
22: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
3: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan. Karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus ya.
22: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Gedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD, bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.
21: Pendengar, informasi selanjutnya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menggelar Career Expo selama 2 hari. Farida Kusnia melaporkan.
4: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS menggelar Career Expo selama 2 hari. Saat memberikan sambutan, Direktur PENS, Dr. Arief Irwansyah mengatakan kegiatan ini bertujuan menjembatani tenaga kerja terampil di bidang teknologi untuk industri di tingkat global. Dr. Arief Irwansyah menyarankan tenaga kerja terampil di bidang teknologi lulusan PENS memiliki kepintaran, keterampilan yang bagus, dan memiliki sikap juga perilaku yang menunjang dalam menghadapi dunia kerja.
24: Yang status mahasiswa PENS yang ini sudah, terutama datanya berdasarkan angkat yang sudah tahun kemarin, 2025, ada sekitar 40,2% wisudawan itu sudah bekerja sebelum mereka.
4: Sementara itu, CEO and founder Sanggabis Dwi Andi Rohmatika mengatakan dalam PENS Career Expo ada diskusi panel tentang bagaimana perusahaan beroperasi dan dinamikanya.
25: Mengucapkan selamat datang di PENS Career Expo and Talk Show 2026. Kami merasa sangat bangga dan tersanjung juga untuk dapat menemani di teman-teman di PENS sendiri, begitu, untuk selama 2 hari ini membersamai dalam rangka pembelajaran dan juga dalam rangka teman-teman proses untuk bisa apply di berbagai perusahaan yang ada.
4: Dalam PENS Career Expo, ada 18 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Bursa kerja ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Farida Usnia melaporkan.

0: tersebut dilakukan untuk mengajak anak-anak agar cinta terhadap lingkungan sejak dini dan mampu menjaga kelestarian di masa yang akan datang. Serangkaian kegiatan yang ada pada acara tersebut yakni menebar sebanyak 3.000 benih ikan ke Sungai Kalimas, Surabaya, kemudian pelepasan burung merpati sebanyak 15 ekor dan mewarnai serta membuat poster lingkungan. Para siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 juga melakukan kampanye pentingnya kelestarian habitat melalui poster tersebut.
1: Mulai dari kecil anak-anak sudah mencintai lingkungan, sudah mencintai makhluk hidup, ikan kan termasuk makhluk hidup ya. Nah, selain menebar benih ikan itu ada kurang lebih 3.000 ikan yang kami tabur di sini. Terus ada 15 burung merpati juga kami lepas tadi ya.
0: Sementara perwakilan Komite Wali Murid SCN Ketapang 1 Surabaya, Mita, mendukung gerakan tersebut dan berharap para siswa mampu belajar untuk menghargai alam dengan ikut serta menjaga kelestarian hewan maupun tumbuhan.
2: Kalau dari saya sih pastinya positif ya, apalagi mengenalkan anak dengan alam, udah gitu menjaga lingkungan itu sudah pasti, dan mereka pun langsung turut serta, oh ya kenapa sih kita harus menjaga alam itu bisa menebar benih, melepas burung. Kita kan istilahnya memang ada burung peliharaan atau burung yang bisa dinikmati, tapi untuk kita menjaga alam itu kita juga jangan sampai ngambilin burung di alam gitu, kita menjaga pohon-pohon agar tumbuh subur, terus sungai juga dijaga biar ikan-ikan hidup. Itu sangat bagus.
0: Selain para tenaga pengajar, siswa, dan juga wali murid, kegiatan tersebut juga dihadiri guru tamu dari Korea Selatan, Miss So-yong, yang turut aktif memberikan pengarahan pada siswa saat acara berlangsung. Selain mengajarkan pentingnya kelestarian alam pada anak, gerakan tersebut juga diharapkan mampu mengajak masyarakat Surabaya untuk ikut peduli pada kelestarian alam di Kota Pahlawan. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, meski kerap dibersihkan, nelayan di Tuban masih sering menemukan sampah di tengah laut. Witra Adila melaporkan.
4: Persoalan sampah di laut terus menjadi persoalan bagi nelayan tradisional di Kabupaten Tuban. Aktivitas penangkapan ikan di Laut Tuban ini sering terganggu akibat banyaknya sampah plastik dan limbah rumah tangga yang mencemari wilayah pesisir hingga tengah lautan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban, Faisal Rosi, mengungkapkan bahwa penyemaran tersebut sangat meresahkan, terutama bagi nelayan skala kecil atau tradisional.
5: Kaitannya dengan sampah, khususnya yang ada di pinggir-pinggir laut, di sebelahnya pinggir-pinggir pantai, jelas mengganggu sekali kepada para aktivitas nelayan. Khususnya yang dengan alat tangkap jaring dan alat tangkap muka. Kalau alat tangkap pancing tidak begitu terganggu. Nah, ini harus ada suatu gerakan dari seluruh komponen, baik itu pemerintah, atau suatu instansi-instansi yang lain, bisa dari instansi pemerintah di daerah kecamatan maupun pemerintah desa maupun lembaga-lembaga masyarakat yang bisa dan peduli tentang sampah tersebut. Ini mohon penanganannya, ayo kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Yang jelas mengganggu daripada penangkapan ikan, khususnya alat tangkap jaring dan alat tangkap bukan.
4: Keluhan senada juga disampaikan langsung oleh salah satu nelayan di Tuban, Yainul. Ia mengaku masih sering mendapati hasil tangkapannya bercampur dengan berbagai macam sampah saat menebar jaring di tengah laut.
6: Iyo, oleh kabeh wak niki. Sampah nopo mawon kenging niki. Niki pempes nopo mawon plastik. Wong menyangi teng pinggiran mriki kok.
4: Menurut Faisal, memberikan edukasi kesadaran lingkungan terhadap masyarakat bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Meski begitu, berbagai langkah penanggulangan terus diupayakan. Sejumlah komunitas masyarakat di Tuban kerap turun tangan menginisiasi kegiatan bersih pantai secara berkala. Harapannya, masyarakat bisa tersadar untuk tidak lagi membuang sampah di laut. Dari Tuban, Litra Adila melaporkan.
3: Transformasi JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama Wagub Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan KRIS dan DRS Dr. Iskak Tulung Agung. Ayu Citra melaporkan.
7: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulung Agung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

0: masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulungagung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
1: Tujuannya sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
2: Tulungagung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
0: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, kasus influenza A meningkat di Pare, anak-anak mendominasi pasien dalam sepekan terakhir. Laporan Anne Kusuma.
4: Kasus influenza tipe A di wilayah layanan kesehatan Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Peningkatan ditandai dengan bertambahnya pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan. Sementara dalam sepekan terakhir, sekitar 70 hingga 80% pasien influenza tipe A yang ditangani oleh Puskesmas Pare merupakan pasien anak-anak. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, mengatakan bahwa penanganan pasien dilakukan berdasarkan gejala dan juga hasil pemeriksaan laboratorium setelah pasien mengalami demam yang berlangsung lebih dari 3 hari.
5: Kalau dari kami untuk influenza tipe A ini, kami tidak punya antivirus ya. Jadi obatnya itu sebenarnya oseltamivir itu, tapi tidak masuk dalam formularium nasional. Jadi kami tidak memiliki obat itu. Jadi kalau misalkan ya kita lihat dulu gejalanya, misalnya dari gejalanya itu kalau sudah demam dari 3 hari itu diperkirakan ada infeksi sekunder, itu biasanya diberi antibiotik. Gitu. Kemudian kalau sudah lebih dari 4 hari biasanya akan diperiksa lab. Karena panas ini kan sebenarnya gejala dari penyakit ya, enggak hanya influenza saja, ada penyakit yang gejalanya itu panas, jadi dilihat dulu nanti hasil labnya apa gitu ya, nanti ditangani sesuai dengan hasil labnya.
4: Sementara itu, dokter umum Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sindi, turut menjelaskan bahwa influenza tipe A memiliki sejumlah gejala yang menyerupai virus COVID-19. Kendati yang membedakan adalah influenza tipe A juga menyebabkan gejala nyeri otot, pegal di seluruh tubuh, nyeri sendi, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, hingga kondisi tubuh yang lemas. Selain anak-anak, menurut Dr. Raras, kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta juga perlu mendapatkan perhatian karena infeksi yang dialami dapat memperberat kondisi kesehatan pasien.
6: Pada manula atau pada orang tua itu kan kebanyakan punya penyakit penyerta nih, ada kencing manis, terus tensinya tinggi, ada penyakit jantung dan lain-lain. Apalagi kalau punya penyakit di paru-parunya diperberat lagi sama si virus ini, jadinya nafas juga nggak nyaman, susah.
4: Untuk menekan resiko penularan, masyarakat saat ini dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, serta memenuhi kebutuhan vitamin juga dapat dilakukan untuk menjaga kondisi imunitas tubuh. Arusuma melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
7: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 Surabaya, masih di 99,2 FM Pro 1 Surabaya. Kali ini Anda bersama saya, Dio Pratama, yang akan melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini ya. Tadi sempat dipegang sama rekan Celia Cahyani ya. Lalunya kami terus mengajak Anda untuk bergabung di Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini ya. Selain ini kita akan hadirkan kentongan, dan kemudian nanti rangkaian Surabaya sore ini kita akan lanjutkan dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik menemani sore hari Anda. Kemudian nanti untuk azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17.27 waktu Indonesia Barat, sementara untuk azan Isya akan ada pada pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, informasi mancanegara, beberapa informasi olahraga, dan juga informasi tentang cuaca untuk beberapa daerah esok hari yang disampaikan oleh BMKG Pusat tentunya. Selepas Warta Berita Sentral 19.30, kami akan hadirkan Mimbar Agama Islam ya, karena ini hari Jumat ya, edisi 25 September 2026. Kita akan hadirkan Mimbar Agama Islam. Dan kemudian nanti Surabaya Malam ini, Anda kembali akan bersama Jo Adi Yuwanda yang akan menemani Anda hingga merapat pukul 24 dini hari nanti. Dan sekarang kita akan lanjutkan Surabaya sore ini dalam program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Anda sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, dalam menghadapi kekeringan, BPBD Sampang menyatakan pengeboran sumur harus berbasis pemetaan potensi air. Alvin Nuari melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menegaskan bahwa proyek pengeboran sumur untuk mengatasi kekeringan tidak bisa dilakukan secara sembarang. Langkah mitigasi ini memerlukan kajian mendalam guna memastikan ketersediaan sumber air di titik lokasi yang dituju. Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Fajar Taufikur Rahman, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan respon atas arahan Gubernur Jawa Timur terkait upaya penanganan kekeringan secara berkelanjutan. Kendati demikian, pencarian titik sumber air memiliki tantangan tersendiri di lapangan.
3: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air dulu. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya? Kalau enggak ada ya enggak bisa.
2: Sementara berdasarkan data BPBD Sampang, saat ini terdapat sedikitnya 78 desa yang tersebar di 12 kecamatan pada wilayah setempat yang masuk dalam kategori daerah kering kritis. Melihat siklus kekeringan yang terjadi setiap tahun, BPBD menilai bahwa distribusi air bersih darurat saja tidak cukup. Pemerintah kini memprioritaskan pengembangan sumber air permanen sebagai strategi jangka panjang seperti pembangunan sumur bor.
4: Musim pancaroba kembali datang, membawa perubahan cuaca yang seringkali tak terduga. Peralihan dari musim hujan ke kemarau atau sebaliknya, ini seringkali menjadi pemicu berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan, agar tetap fit selama musim pancaroba. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan Anda di musim pancaroba. Pertama, jaga kebersihan. Pastikan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah beraktivitas di luar rumah. Kedua, konsumsi makanan bergizi. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran yang kaya akan vitamin C. Ketiga, hindari cuaca ekstrim. Usahakan untuk tidak beraktivitas di luar ruangan saat cuaca sangat panas atau hujan deras. Keempat, cukup istirahat. Pastikan Anda mendapatkan waktu tidur yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Lima, perbanyak minum air putih karena tetap terhidrasi sangat penting, terutama ketika cuaca panas. Keenam, vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Jangan ragu untuk melakukan vaksinasi flu dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan menerapkan tips itu, Anda bisa melindungi diri dan keluarga dari risiko penyakit di musim pancaroba ini. Ingat, kesehatan adalah investasi yang paling berharga.

0: Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim, seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.
1: Anda kembali bersama kami dalam program Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan pegunungan Kawi Kabupaten Malang berdampak pada ratusan hektar kawasan hutan perhutani. Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Laporan Syamsuddin.
2: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Pegunungan Kawi Kabupaten Malang berdampak pada ratusan hektar kawasan hutan perhutani. Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan, luas area terdampak karhutla mencapai sekitar 385 hektar yang tersebar di 3 kecamatan. Terdiri atas 362 hektar di Kecamatan Wakir, 18 hektar di Kecamatan Ngajum, dan sekitar 8 hektar di Kecamatan Wonosari. Seluruhnya berada di kawasan perhutani Malang. Menurutnya berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan perluasan kebakaran. Penanganan melibatkan unsur perhutani, BPBD, TNI, Polri, relawan, serta masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain pemadaman darat, penanganan juga diperkuat melalui operasi pemadaman udara atau waterbombing yang dilakukan BPBD Provinsi Jawa Timur pada sejumlah titik yang sulit dijangkau petugas. Sadono menjelaskan meskipun intensitas kebakaran mulai menurun, pemantauan tetap dilakukan secara berkala guna mengantisipasi munculnya kembali titik api akibat bara yang masih tersisa di beberapa lokasi.
3: Jadi dapat kami sampaikan hasil penanganan darurat bencana kebakaran hutan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, terutama yang di wilayah Kecamatan Wakir, kemudian Kecamatan Ngajum, dan Kecamatan Wonosari, dengan dampak kurang lebih seluas 385 hektar, terbagi di wilayah Kecamatan Wakir seluas 362 hektar, kemudian di Kecamatan Ngajum 18 hektar, dan di wilayah Kecamatan Wonosari seluas 8 hektar. Dan semua ini berada di wilayah perhutani Malang. Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan pemadaman darat, yaitu yang dilakukan oleh teman-teman dari gabungan relawan maupun perhutani BPBD dan TNI Polri, kemudian juga dengan upaya melaksanakan waterbombing yang dilaksanakan oleh BUD Provinsi Jawa Timur.
2: BPBD Kabupaten Malang terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses pemantauan dan penanganan dapat berjalan optimal sampai kondisi benar-benar aman. BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan dan lahan yang masih mengalami kondisi kering akibat musim kemarau. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat, lagi stalking mantan ya?
1: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya kamu tuh harus update dong.
0: Hah? Kamu baca berita? Yang bener. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
1: Sembarangan aja. Ya iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
0: Hah? Serius kamu, Sis?
1: Iya, serius. Makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan, mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
0: Terus gimana caranya?
1: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id, terus enter deh. Udah, mudah kan?

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Masih di Surabaya sore ini ya, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan sebuah cek fakta edisi hari Jumat 25 September 2026 yang akan disampaikan oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek fakta. Cek fakta. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri di media sosial milik Menteri Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com. Momen ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026 lalu. Maka, video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas 99%.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.
1: Bu Sekdes,
2: iya.
1: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh.
2: Apa?
1: Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
2: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
1: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
2: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
1: Belum.
2: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
1: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
2: Betul Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
1: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
2: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi seputar KM Virgo. Tim SAR berhasil temukan 10 jasad korban KM Virgo. Basarnas mengatakan tim pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan berhasil menemukan 10 jasad korban kecelakaan kapal motor atau KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Dengan ditemukannya 10 korban tersebut, hingga hari ke-13 operasi pencarian dan pertolongan Jumat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Basarnas mengkonfirmasi sebanyak 160 korban telah ditemukan. Terdiri atas 108 orang selamat dan 52 orang meninggal dunia. Sementara 83 korban masih proses pencarian dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Kepala Basarnas Muhammad Safi dalam keterangannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan hari Jumat menjelaskan sebanyak 5 korban berhasil dievakuasi penyelam gabungan dari bangkai kapal yang tenggelam di dasar laut. Kemudian dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KR Gusti Ngurah Rai dan akan dievakuasi melalui udara menggunakan heli HR-3601 ke Lanut Syamsuddin Nur. Selain itu, tim SAR gabungan menemukan 5 korban di Kalimantan Tengah, yakni 3 korban di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara, dan 2 korban ditemukan di Sandurian, Kabupaten Seruyan. Korban selanjutnya dievakuasi menuju RSUD Sukamara dan akan dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut. Sehingga total korban yang berhasil ditemukan pada Jumat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat sebanyak 10 korban dalam keadaan meninggal dunia. Muhammad Syafi'i menyampaikan pencarian masih terus dilakukan melalui penyelaman, penyisiran permukaan serta dukungan udara dengan mengerahkan seluruh sumber daya SAR yang tersedia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mendengar saat ini tepat pukul 17.20, 17 lebih 23 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib pada pukul 17.27. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama renungan agama Islam dengan topik Ayo Beramal Soleh. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaku berpengharapan pada Allah, namun ia berdusta demi Tuhan yang Maha Agung. Kenapa tak tampak tanda-tanda dalam amaliah

kepada Tuhannya, Penciptanya, sungguh mengherankan. Betapa Allah Maha Besar. Puja-pujian untuk Allah. Diperlakukan kurang dari perlakuan untuk hamba-hambanya. Takutkah kau berdosa dalam pengharapanmu kepada si hamba? Ataukah kau menganggap Tuhanmu itu tak layak ditunjukkan pengharapan kepadanya? Demikian pula, bila ia merasa takut pada seorang di antara hamba-hambanya, ditakutinya orang itu lebih dari ketakutan kepada Tuhan pencipta alam semesta. Ia pun membayar takutnya itu kepada si hamba dengan pembayaran yang tunai. Sedangkan ketakutannya kepada Tuhannya yang menciptakan dia selalu dibayarnya dengan penangguhan-penangguhan dan janji-janji yang palsu. Begitulah manusia. Bila dunia ini telah menjadi besar di penglihatan zahirnya dan mendiami ruang yang luas dalam relung hatinya, niscaya ia akan menilainya lebih besar daripada Tuhan yang menciptakannya, lalu menjadikan dirinya hamba yang amat patuh kepadanya. Semoga kita senantiasa selalu dalam rimpahan rahmat dan ma'unah serta barokahnya di dalam meniti kehidupan ini sebagai bekal kita menuju akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: مطلع الفجر.
1: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
2: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
3: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
2: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
4: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
2: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
5: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
2: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
7: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
2: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
8: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
2: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Ani Hasana yang melaporkan BPJS Ketenagakerjaan Jatim lakukan sinergi dengan Kejati Jatim untuk memastikan kepatuhan perlindungan bagi pekerja. Silakan laporan rekan Ani Hasana.
2: Pendengar BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini memperkuat sinergi penegakan kepatuhan pemberi kerja melalui kegiatan sinergi kerjasama penegakan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut menjadi momentum monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama kedua lembaga dalam memastikan pemberi kerja memenuhi kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Ivan Syah Utoh Banja mengatakan, kolaborasi dengan kejaksaan penting untuk mendorong kepatuhan pemberi kerja sekaligus memastikan hak perlindungan pekerja terpenuhi. Hingga 23 September 2026, Universal Coverage Jam Sostek Jawa Timur tercatat mencapai 27,35% atau sekitar 5,76 juta pekerja dari potensi 21,06 juta penduduk pekerja di luar ASN, TNI, dan Polri. Sepanjang 2026 saja, sebanyak 1.199 pemberi kerja atau badan usaha telah dipanggil terkait penagihan piutang iuran melalui penyerahan surat kuasa khusus atau SKK kepada Kejati dan juga Kejari se-Jawa Timur dengan total nilai piutang mencapai 89,19 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, pendengar, sebanyak 731 pemberi kerja atau badan usaha telah merealisasikan pembayaran piutang iuran sebesar 41,16 miliar atau sekitar 46,14%. Demikian laporan Ani Hasana.
1: Baik, terima kasih rekan Ani Hasana. Selamat bertugas kembali. Pendengar, dengan demikian informasi dari rekan reporter Ani Hasana seputar BPJS Ketenagakerjaan Jatim melakukan sinergi dengan Kejati Jatim untuk memastikan kepatuhan perlindungan bagi pekerja. Kita akan kembali dalam Surabaya sore ini.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Malang, Jawa Timur mencopot MAH dari jabatannya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 18 setelah diduga melakukan tindak kekerasan kepada dua pelajar di sekolah tersebut. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Malang, Dandung Juharjanto di Kota Malang, menjelaskan sanksi pencopotan jabatan menjadi bagian ketegasan pemerintah daerah setempat terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh MAH. Ada pelanggaran yang harus ditindak sehingga kepala sekolah yang terindikasi melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian. Dan Dandung mengemukakan berdasarkan laporan yang diterimanya, peristiwa itu terjadi pada Kamis dan diduga dipicu karena korban tak mengenakan pakaian lurik sebagaimana ketentuan sekolah. Dandung juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap munculnya dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ia menegaskan bahwa sesungguhnya sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh orang di dalamnya, baik siswa-siswi maupun guru. Informasi selanjutnya, PT KAI Daup 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Bertempat di aula lantai 2 kantor Daup 7 Madiun, tim tanggung jawab sosial dan lingkungan Daup 7 Madiun menyerahkan bantuan program bina lingkungan dengan total nilai Rp445 juta secara simbolis. Kegiatan penyerahan ini dihadiri langsung oleh Vice President KAI Daup 7 Madiun Ali Afandi beserta tim TJSL yang diwakili oleh manajer keuangan dan selaku manajer kesehatan dan tim keuangan dan tim PAM Daup 7 Madiun. Ali Afandi menyebut kehadiran perusahaan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan atau profit oriented, melainkan juga berkomitmen untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan sekitar. Para penerima bantuan juga diharapkan dapat saling bersinergi dan berperan aktif dalam menjaga keselamatan serta keamanan perjalanan dan jalur kereta api. Lanjutnya, kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran perjalanan kereta api, sekaligus menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di sepanjang wilayah operasi Daup 7 Madiun. Pendengar dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet ria. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Yah, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita? Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.
2: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Ah, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar yang melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Ani Hasanah yang melaporkan, sore ini ratusan pengemudi ojol mengikuti sosialisasi dan kampanye keselamatan lalu lintas. Silakan laporan rekan Ani Hasanah.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi dan kampanye keselamatan berlalu lintas kepada ratusan pengemudi ojek online di Kota Surabaya. Dalam kampanye dan sosialisasi ini, mereka tidak hanya mendapatkan materi dari Dinas Perhubungan dan juga Komisi E, mereka juga mendapatkan satu alat untuk menunjang keselamatan, yaitu helm yang dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, mereka juga mendapatkan sedikit bingkisan dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan harapan melalui kampanye keselamatan berlalu lintas ini, para pengemudi ojol yang kesehariannya adalah sebagai salah satu penggerak perekonomian di Kota Surabaya ini juga tetap mengedepankan keselamatan berlalu lintas ketika mereka di jalan raya. Terlebih ketika mereka menerapkan keselamatan berlalu lintas, tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga menjaga orang lain, yaitu yang diantarkan serta keluarga yang di rumah. Demikian laporan Ani Hasanah.
1: Baik, terima kasih rekan Ani Hasanah. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Ani Hasanah perihal sore ini ratusan pengemudi ojol mengikuti sosialisasi dan kampanye keselamatan lalu lintas. Kita akan kembali dalam Surabaya sore ini.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun tahun 2024 dari penerbit Litera Media Tama. Buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun menjawabnya dengan tegas, bisa, dan bahkan sering terjadi tanpa disadari. Berdasarkan pengalamannya sebagai psikolog sejak tahun 2004, Ismiati mengulas bagaimana perilaku-perilaku kecil seperti membandingkan anak, terlalu protektif atau membatasi kebebasan bisa berdampak besar pada kesehatan mental anak. Ia juga membahas bentuk perundungan yang terjadi di rumah, bukan hanya di sekolah. Salah satu kekuatan buku ini adalah ajakan reflektif kepada pembaca. Jangan-jangan kita pernah melakukannya. Buku ini menekankan pentingnya kesadaran atas pola asuh yang pernah diterima serta komitmen untuk tidak mewariskannya. Dengan bahasa yang mudah dicerna dan contoh yang relevan, buku ini menjadi pengingat penting bahwa menciptakan keluarga sehat mental dimulai dari keberanian memutus rantai pola asuh yang merusak. Bacaan wajib bagi para orang tua dan calon orang tua. Demikian esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
4: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store,

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Surabaya sore ini dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mini feature audio dengan topik Egrang yang akan dipandu oleh rekan Agustin Irdiani. Dari Studio Persatu Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Raut muka beberapa anak-anak terlihat sangat ceria kala mencoba bermain egrang. Meski berkali-kali jatuh saat mencoba melangkahkan kaki, tidak membuat jera mereka untuk kembali naik di kayu bambu yang tinggi itu. Egrang merupakan salah satu permainan tradisional yang mungkin saat ini tidak banyak dimainkan di kampung-kampung. Selain tergerus oleh permainan serba digital, menemukan alat permainan egrang barangkali sudah sulit di kota-kota besar. Awalnya egrang bisa ditemukan di semua daerah di Indonesia, hanya saja penyebutannya berbeda-beda.

0: ada. Di Kalimantan disebut patungkau, di Jawa Tengah disebut jangkungan, kemudian di Bengkulu disebut ingkau, sedangkan di Sumatera Barat disebut tengkak-tengkak. Menjaga ingatan mainan tradisional mendorong sekelompok orang peduli ingin melestarikannya. Kampung Dolanan salah satunya. Komunitas yang berdiri dari 2016 ini merawat keberadaan mainan tradisional tetap bisa dinikmati oleh generasi milenial bahkan setelahnya. Cak Mus, salah satu pengelola Kampung Dolanan, menjelaskan jika keinginan komunitas ini untuk mengenalkan beranekaragam mainan tradisional berangkat dari kekhawatiran tidak ada lagi pegiat yang mau mengedukasi mengenai permainan tradisional. Di benaknya hanya ingin menjaga jangan sampai kelak ada salah satu permainan yang diklaim oleh negara lain.
1: Dari segi intensitas untuk memainkannya itu memang beda jauh dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu kan nyaris kita temui dan anak-anak juga akan bermain dengan permainan tradisional tersebut gitu kan. Untuk kondisi sekarang hanya ada beberapa pegiat yang mengenalkan permainan tradisional. Jadi nggak terlalu banyak memang. Sehingga ketika nggak terlalu banyak bukan menjadi salah satu opsi untuk dikenalkan kepada anak-anak, maka orang yang mengajak anak untuk bermain permainan tradisional itu juga kecil, menjadi minim kayak gitu. Maka kami dari Kampung Dolanan mencoba untuk mengambil posisi harus mengedukasi anak-anak tentang permainan tradisional, karena ada banyak hal alasannya, salah satunya menjaga kearifan lokal, menjaga kebudayaan permainan tradisional itu sendiri, jangan sampai ini menjadi budaya yang diakui oleh negara lain. Ketika diakui negara lain terus kemudian kita protes, padahal yang harus diprotes adalah saat awal-awal dulu, saat kondisi sekarang, kita di mana posisinya untuk mengenalkan itu.
0: Mengenalkan dengan generasi Z atau Alpha ini memang tidak mudah. Cak Mus bercerita untuk memfasilitasi berupa alat permainan seperti egrang, saat ini harus langsung menemui pengrajin bambunya, serta harus memodifikasi agar terlihat lebih baik dan menarik.
1: Ada beberapa yang kita cari gitu ya, yang pengrajin bambu. Cuman dari segi kualitas memang berbeda jauh dengan yang dulu. Saya nggak pingin, Kampung Dolanan nggak pingin memproduksi egrang sendiri, karena ketika Kampung Dolanan memproduksi egrang sendiri, itu jadinya adalah para pengrajin bambu ini akan gulung tikar karena nggak ada yang pesan egrang ke mereka gitu kan. Akhirnya solusi yang kami lakukan tetap pesan egrangnya ke mereka, secara kualitasnya ya kualitas standarnya mereka, di kami itu kualitasnya kurang bagus. Akhirnya sama kami, sama Kampung Dolanan itu dicoba untuk diperbaiki lagi sampai akhirnya dia bisa bertahan beberapa tahun, dan itu sudah kami uji cobakan dengan beberapa egrang yang kami pakai.
0: Memasuki kawasan sekolah juga menjadi salah satu jalan mengenalkan berbagai macam permainan tradisional. Berkolaborasi dengan sekolah menjadi jembatan untuk bisa lebih mudah menjelaskan beraneka ragam cara bermain. Di Surabaya, baru SDN Mojo 3 yang diberi julukan sebagai sekolah pelestari dolanan tradisional. Di sana ada pojok dolanan yang menjadi titik aktivitas untuk berkumpul bermain bersama.
1: Ada dorongan dari kami, mulai dari Kampung Dolanan hingga KPOT untuk bisa masuk ke kurikulum sekolah. Dan Kampung Dolanan sudah melakukan pendampingan di ranah sekolah SDN Mojo 3, Sekolah Pelestari Dolanan Tradisional. Karena di setiap aktivitasnya dia, kaitannya dengan permainan tradisional. Contoh, saat mau dari TKB masuk ke SD kelas 1, posnya itu diisi dengan permainan tradisional. Setiap anak harus bermain permainan tradisional itu sendiri. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah untuk membawa kebahagiaan pada mereka agar senang dalam lingkungan sekolahnya kayak gitu. Nah, di setiap kelasnya itu ada yang namanya pojok dolanan. Hari seminggu dilakukan, besoknya itu dimainkan terus. Ada tampaknya berupa apa? Kalau dulu anak-anak ini ketika belum istirahat sudah minta keluar istirahat gitu kan. Saat istirahat masuk itu nggak masuk-masuk, tapi ketika adanya pojok dolanan itu mengondisikan anak-anak lebih tertib.
0: Cara ini pun dianggap efektif, sebab nyatanya banyak anak-anak yang saat istirahat memilih untuk mendatangi pojok dolanan itu. Mereka tertarik dengan macam-macam permainan yang berfokus pada interaksi langsung bersama. Menurut Cak Mus ada makna yang lebih esensial, yakni tidak menjudge terlebih dahulu bahwa anak-anak tidak menyukai permainan tradisional, karena yang ada anak-anak belum dikenalkan.
1: Sangat tinggi sih kalau untuk antusias anak-anak, karena dari semua perjalanan Roce itu ada sekitar 98 atau 99, sekian persen anak-anak tertarik. Sisanya ya karena sudah dibekali gadget dari lingkungan kan, akhirnya dia mainnya di sana. Jadi ada kerangka berpikir yang perlu diluruskan, bahwa anak-anak tidak tertarik bermain permainan tradisional itu bukan karena mereka tidak suka, tapi karena mereka belum diedukasi tentang permainan tradisional. Jadi kalau mereka belum diedukasi terus kemudian dijudge mereka tidak suka, itu sebuah keputusan yang menurut saya salah. Harusnya dikenalkan dulu, terus kan mereka sudah kenal tentang permainan berbasis teknologi. Nah, terus tinggal dipilih aja mereka memilih yang mana. Dari perjalanan kami, rata-rata memilihnya adalah permainan yang melatih interaksi secara langsung.
0: Pemenuhan hak anak untuk bermain telah diakomodir dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
2: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.36 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Kita masih dalam rangkaian Surabaya sore ini tentunya ya. Saat lagi jangan beranjak dari Pro 1 Surabaya karena pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, beberapa informasi olahraga, beberapa informasi mancanegara, dan juga informasi seputar cuaca untuk esok hari di beberapa daerah yang disampaikan oleh BMKG. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Pengobatan kami kantung, tapi ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah, akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kami mau periksa sekarang. Bu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wong King, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan depan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan Tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi Timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickering yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama Timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari Timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika

opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini, sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Rabu di Kuala Lumpur, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Islam dengan topik dasarnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang akan diaturkan oleh Kiai Haji Ismail Abduh MPD. Dari Studio Bersatu Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Bil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma Surabaya yang selalu berbahagia, izinkan kami mengajak saudara untuk selalu dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas beberapa nikmat yang kita rasakan di pagi hari ini. Kita sekalian bisa menghirup udara segar, bisa menikmati sejuknya pagi. Itu semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang mau bersyukur atas nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rahimakumullah. Ada dua pertanyaan yang aku sampaikan di kesempatan ini dalam rangka cinta dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama pertanyaannya adalah, siapakah manusia yang pertama mendapatkan hikmah maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Dan yang kedua, siapakah manusia yang tawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau ini mendapatkan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dua pertanyaan inilah yang menjadi dasar kita mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita memperingati Maulid Nabi di mana-mana. Kita pun terlibat di mana-mana. Senang rasanya. Karena apa? Yang diharapkan adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana manusia yang mendapatkan hikmah Maulid Nabi pertama. Siapakah itu? Yaitu orang kafir. Justru yang mendapatkan hikmah maulid Nabi pertama kali adalah orang kafir. Siapa? Ada yang tahu namanya? Namanya adalah Abu Lahab. Orang kafir selama hidupnya memusuhi Nabi. Bahkan mengancam Nabi untuk dibunuh. Abu Lahab sampai itu di nas oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang laknat masuk neraka. Abu Lahab juga sampai namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Lahab. Ya? Yang bunyinya tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab وامرأته حمالة الخطب في جيدها حبل من مسد. Ya, surat Al-Lahab ini menceritakan bahwa begitu kejamnya Abu Lahab ini kepada baginda Rasulullah, sampai ayat 1 sampai terakhir itu loh, isi ini ngancam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu dia cinta ketika Rasulullah dilahirkan menjelang subuh malamnya itu, Abu Lahab merasakan kayaknya ada sesuatu yang aneh di daerah sini. Anehnya bagaimana? Ada sinar yang dirasakan. Nah, waktu itulah dia membangunkan budaknya yang namanya Suwaibah. Suwaibah, kamu bangun. Kamu cari sinar ini berada di mana. Habis itu kabarkan pada saya. Akhirnya Suwaibah bangun. Bangun kemudian mencari di mana titik lokasi sinar yang begitu menyinari tadi itu. Ternyata akhirnya Suwaibah menemukan sinar itu di rumahnya Aminah. Aminah pada saat itu pas melahirkan bayi kecil laki-laki. Lantas Suwaibah kembali memberikan kabar kepada Abu Lahab. Tuan Lahab, ternyata sinar yang Tuan cari itu berada di rumahnya Sayyidah Aminah. Loh, kenapa kok bersinar? Ya, Sayyidah Aminah sekarang melahirkan. Sawanangnya kayak begitu luar biasa senangnya Abu Lahab. Sampai hai, dipanggillah Suwaibah. Hai sudah gini, kamu hari ini, detik ini, tolong bantu Sayyidah Aminah dalam melahirkan. Tolong bantu sekecil apapun yang dibutuhkan, kamu bantu sana. Dan hari ini, detik ini, kamu saya merdekakan. Jadi kamu tidak budak lagi, tapi kamu sudah merdeka, derajatnya sama dengan saya. Tidak ada perbedaan aku dan engkau. Nah, demi apa? Saya senang terhadap keponakanku lahir. Dan hari ini, pagi ini, kamu tidak usah membuatkan kopi saya atau meladeni, melayani saya. Kamu cukup meladeni di rumah Aminah. Sudah, Masya Allah. Lalu saat itu loh, senang. Abu Lahab senang karena punya keponakan. Umumnya senang orang lain punya keponakan, bukan senang karena bayi laki-laki ini akan menjadi pemimpin dunia. Bukan senang karena Muhammad ini nanti menjadi petunjuk jalannya seluruh manusia. Tidak. Bukan senang karena Muhammad ini menjadi nabi atau rasul. Tapi apa? Senangnya Abu Lahab seperti senangnya orang lain punya keponakan. Loh, itu saja. Dalam sejarah, dalam satu riwayat, Abu Lahab ini setiap hari Senin diringankan oleh Allah siksaan kuburnya. Oh, sampai sekarang, setiap hari Senin itu Allah mengirim rahmat. Jadi tidak disiksa setiap hari Senin. Kenapa? Karena Abu Lahab senang terhadap lahirnya Muhammad. Bukan nabi, bukan mengakui, karena orang kafir. Muhammad sebagai keponakan pada saat itu. Lu itulah Abu Lahab karena senang lahirnya Muhammad kecil itu diringankan siksanya. Padahal selama hidupnya memusuhi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, apalagi kita hadirin rahimakumullah yang setiap hari melantunkan sholawat. Sholawat itu kita lantunkan setiap hari, sholawat itu paling tidak minimal 9 kali. Di mana? Di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Di mana itu? Dalam sholat kita. Duhur 2 rakaat, tahiyat awal, tahiyat akhir harus ada sholawatnya. Asar di tahiyat awal, di tahiyat akhir harus ada sholawatnya. Maghrib 3 rakaat, tahiyat awal dan tahiyat akhir harus ada sholawatnya. Isya 4 rakaat, tahiyat awal, tahiyat akhir harus ada sholawatnya. Subuh 2 rakaat, ya, tahiyat akhir saja harus ada sholawatnya. Kalau tidak ada sholawatnya, batal sholatnya. You understand? Benar, sholawat itu wajib. Nuh, apalagi kita sebelum, belum lagi kita setelah sholat mengumandangkan sholawat. Apa gak wajib buat kita nanti mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam? Insya Allah. Dan ini tidak usah diragukan lagi, ya. Inilah Masya Allah bentuk kita cinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mendapatkan rahmat, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua hadirin, pertanyaannya, siapakah manusia yang bertawassul kepada Nabi Muhammad sehingga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Manusia itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama kali yang menghuni surga, kata Allah, uskun wa zaujuka jannah, kamu bertempatlah di surga, nikmatilah surga ini. Kamu buat fasilitas apapun terserah. Tapi Adam sama Ibunda Hawa, jangan sekali-kali kamu mendekati buah khuldi ini. Apalagi memakannya. Hei, sudah. Iya, ya, jawabnya Adamnya. Lama tidak ingat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala, Nabi Adam beserta Ibunda Hawa tertarik. Tertarik dengan buah khuldi. Karena apa? Karena godaannya setan. Ternyata setan itu punya dendam kalau Adam sama Hawa itu bisa menikmati di surga. Karena iblis pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Diri dula digoda Adam supaya apa? Makan buah khuldi. Adam tidak kena, Ibunda Hawa kena. Akhirnya Ibunda Hawa mengajak Adam. Akhirnya apa? Terjadilah makan buah khuldi. Karena makan buah khuldi larangan Allah, Adam sama Ibunda Hawa dibuang ke dunia. Dibuang. Tempatnya tidak pernah dilalui. Akhirnya nangislah Nabi Adam. Bayangkan dibuang ke bumi, dikeluarkan dari surga, dibuang ke dunia, dan dibuang itu tidak bersama, tapi dipencar-pencar. Tahu dipencar-pencar, dipisah. Ada yang mengatakan Nabi Adam dibuang di tanah apa, Irak. Makanya orang Irak itu orangnya besar-besar. Ada yang mengatakan Ibunda Hawa dibuang di Hindi. Ya, ini keterangan dari kitab Durratun Nasihin. Makanya orang India cantik-cantik, ayu-ayu. Wis dibuang lah, bisa nangis. Berapa lama dibuang ini? Ada kisah bahwa Nabi Adam dibuang ke bumi ini, dipisah dengan istrinya, tidak berjumpa dengan istrinya 100 tahun. Wakisah ada yang mengatakan 200 tahun. Wakisah ada yang mengatakan 300 tahun. Masya Allah, 100 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Ini masa tahun ini, bukan minggu, bukan bulan. Masya Allah. Ibu-ibu saya tanya, apakah ibu-ibu pernah dipisah dengan suami ya lamanya 1 bulan? Tidak pernah tuh bu ya. Jangan 1 bulan, seminggu yang mencari ya pak. Loh ini Masya Allah, Nabi Adam sama Ibunda Hawa dipisah 100-an tahun. Ya Allah, nangis ya Allah, susah ya Allah, menangislah dengan rintian.

menangislah dengan rintian, dengan kalimat-kalimat seperti itu. Ya Allah, dolim aku ya Allah, nganingoyo ya Allah, saya telah berbuat maksiat terhadap Engkau ya Allah, nangis dolim aku ya Allah, nangis. Sampai diceritakan dalam kisah itu, Dzurratun Nasihin, tangisnya Nabi Adam sama Ibunda Hawa itu tidak cukup luhnya air, tapi bentuk darah. Saking suwinya, saking nangis ya Allah, sedihnya. Bayangkan, ya, ratusan tahun, ya Allah, nangis itu, Bapak.

Nuwas dengan kalimat-kalimat seperti itu, wirid-wirid seperti itu loh. Belum sampai ketemu ratusan tahun, ya Allah. Padahal ini dikenal, Pak ya, wiritan tertua adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wiritan tertua yang diwirit oleh Nabi Adam, ya. Ini loh tidak sampai bisa apa? Nembus permintaannya untuk bertemu istrinya, ya Allah. Akhirnya saking capek Nabi Adam sama Ibunda Hawa ini, saking capek belum ketemu. Akhirnya Nabi Adam ingat bahwa ada kalimat Muhammad pernah hidup di dinding Ka'bah, di dinding apa surga. Itu ada kalimat Muhammad. Itu enggak kalimat sembarangan. Pasti ini Allah luar biasa, kan apa? Nama itu disejajarkan dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang dikatakan Nabi Adam? Ya Allah, dengan kalimat Muhammad ini, ya Allah, dengan wasilah kalimat Muhammad ini, ya Allah, aku pertemukan, ya Allah. Berikan rahmat kami untuk bertemu, bisa berkat tali kasih dengan istri kami, ya Allah. Langsung adin rahmatullah, dipertemukan oleh Allah. Tawasulnya itu dipertemukan. Loh, inilah dasarnya apa? Tawasul itu ternyata dibolehkan. Apalagi tawasul dengan Nabi, nama Nabi Muhammad. Yang kedua, dalam kisah ini menepis bahwa ada orang yang berpendapat mensejajarkan nama Muhammad dengan Allah itu adalah syirik, bid'ah. Tidak. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Adam. Dia yaitu mengatakan bahwa di dinding surga itu ada kalimat Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak apa-apa. Rumah kita, dinding kita, kita hiasi dengan kalimat Allah dan Muhammad, kita sejajarkan. Tidak musyrik. Kenapa? Dari cerita Nabi Adam ini. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, Nabi Adam mendapatkan rahmat karena apa? Mengucapkan kalimat Muhammad, ya Allah. Ini tawasul. Kita kembalikan kepada kita yang begitu banyak ujian dan cobaan di dunia ini. Ada masalah banyak membaca sholawat. Masalah dengan anak, banyak membaca sholawat. Masalah dengan bojo, banyak membaca sholawat. Permasalahan kerja di kantor, banyak membaca sholawat. Dan macam-macam. Jikalau kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah membaca sholawat. Fa insyaallah masalah itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin rahimakumullah, perlu diketahui luar biasanya perintah membaca sholawat ini. Amalan sholawat karena siapapun, walaupun tidak karena Allah, akan diterima, selalu diterima oleh Allah SWT. Kalau tidak ikhlas karena Allah, umpama dinyanyikan supaya mendapatkan pujian, mendapat uang, tidak apa-apa, masih mendapatkan pahala dari Allah SWT. Tapi jangan coba-coba ibadah membaca Quran, sholat, puasa, zakat, ingin dipuja dan puji manusia, akan hangus lebur. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, perintah membaca sholawat, perintah beribadah membaca sholawat, Allah perintah puasa, Allah tidak ikut puasa. Allah perintah zakat, Allah tidak ikut zakat. Allah perintah puasa, Allah tidak ikut puasa. Allah perintah haji, Allah juga tidak ikut haji. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala perintah untuk membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah juga ikut. Di manakah itu kalimatnya?

wasallimu taslima, bersolawat dan ucapan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ya, dengan membaca solawat opo wae permasalahan insyaallah diangkat oleh Allah Subhanahu. Ayo gemar membaca solawat ya, insyaallah keberadaan kita itu akan bahagia, selalu bahagia di dunia, selalu bahagia di akhirat ya. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melantunkan selawat. Ayo selawat terakhir.

Ya, ada salamnya. Sallallahu, ayo monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu.

Nggih, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mari gemar selalu ya, saya ingatkan selalu gemar membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW agar hidup kita akan sejahtera, bahagia, hidup tenang, hidup berkecukupan, rezeki lancar, nyambut gaya lancar, keluarga yo bahagia sejahtera nggih, sampai dunia akhirat nggih, banyak-banyak membaca sholawat. Akhiron billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Jumat 25 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman dari KS Entertainment. Namun sebelumnya ada satu drama radio yang harus saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini datang dari RRI Hatambua berjudul Garis Yang Tak Terlihat. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita punya kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Hoi! Berhenti situ! Tep! Berhenti!
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Malam-malam lagi.
3: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong, ya.
4: Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
2: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat, ya. Yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
3: Tapi bagaimana dengan kampu hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
0: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
1: Kak, kita tetap di sini ya.
2: Ya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
3: Saya minta maaf, Saya hampir lupa siapa saya.
2: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
3: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
1: Indonesia tetap di hati.
2: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
0: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang Tak Terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.
6: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
7: Sayang, kenapa?
6: Keluarga.
8: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
6: Misteri.
9: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis Is.
10: Anak kecil nangis.
6: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Jumat tanggal 25 September 2025. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol santai bersama dengan adik-adik dari Kais Entertainment yang memiliki segudang prestasi yang luar biasa. Langsung saja saya ajak Anda untuk berkenalan dengan mereka-mereka ini. Mereka tidak sendirian, juga ada Mem Wulan yang juga mendampingi malam hari ini, juga hadir di Studio Pro 1. Selamat malam adik-adik.
1: Malam.
0: Kayak paduan suara ya, kompak.
1: Kompak Kak Ju.
0: Iya, kabar baik ya Mem Wulan ya.
1: Alhamdulillah baik Kak Ju.
0: Kalau ini ada adik Ibrahim Rizkullah Aditasyah gitu ya. Panggilannya Baim.
2: Iya betul.
0: Kabar baik, Baim.
2: Baik.
0: Sehat. Kayaknya nervous banget gitu ya.
2: Lumayan
0: lah. Lumayan ya. Wah, jujur sekali. Oke, ada Baim. Kemudian juga ada adik Muhammad Taufik Husdul Arbani atau dipanggilnya adik Arbani. Halo.
3: Halo Kak.
0: Sehat ya.
3: Sehat.
0: Udah pada makan belum nih keduanya nih?
3: Sudah dong.
0: Sudah dong. Sudah dong. Keren. Kalau saya lihat ini adik Baim sama adik Arbani ini memang punya prestasi yang luar biasa ya.
3: Iya.
0: Kalian berdua nih masih duduk di bangku sekolah dasar, betul kah?
3: Betul.
0: Oke, nah sekarang boleh deh diceritain adik Baim dulu nih, Ibrahim Rizkullah Aditasya. Silakan diperkenalkan dulu, diperkenalkan diri terlebih dahulu nih, dari mana asalnya, sekolahnya di mana gitu. Silakan.
4: Halo, perkenalkan nama saya Ibrahim Rizkullah Aditasya. Biasa saya dipanggil Baim. Mm-hmm. Saya saat ini kelas 5, saya sekarang sekolah di Mimnu Pucang, Sidoarjo. Mm-hmm. Hobi saya saat ini ada taekwondo, gimnastik, mm-hmm. trekking, dan drum.
0: Drum, yeah. Oh jadi masih sekolah di Madrasah Ibtidaiyah ya, yeah. Muslimat NU Pucang Sidoarjo, baru kelas 5 ya.
4: 5 SD.
0: Kelas 5 SD, luar biasa. Hobinya banyak ya ternyata ya.
4: Iya betul.
0: Ada gimnastik, ada taekwondo, ada apalagi tadi, ada drum juga ya.
4: Tricking.
0: Itu kayak gimana tricking itu?
4: Tricking itu kayak akrobatik itu.
0: Oh, akrobatik. Wow. Terus apa lagi yang satu tadi? Apa tadi, tricking udah, drum udah, terus apa lagi tadi,
4: taekwondo
0: udah, dancing juga katanya.
4: Oh iya, dance.
0: Dance juga
4: ya, dance.
0: Wow, banyak ya ternyata ya. Terus kalau adik Arbani, boleh dong diperkenalkan diri dulu, silakan nih adik Arbani.
5: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Husnul Arbani. Biasanya dipanggil Arbani. Saya sekarang 11 tahun. Sekolah di SD Islam Cengho Surabaya.
0: SD Islam Cengho Surabaya. Oke, terus apa hobinya nih?
5: Hobi saya ada renang, gimnastik, sama loncat indah.
0: Wow, keren. Renang, gimnastik, sama
5: loncat indah.
0: Luar biasa. Ini SDI Cengho itu di daerah mana ya? Di daerah Masjid Cengho gitu bukan?
1: Iya betul.
0: Dekat situ ya?
1: Jalan Gading.
0: Jalan Gading. Oh, di situ ada SD-nya ya. Wah, luar biasa. Jadi di sini keduanya ditemenin sama siapa ini datang ke Studio Pro 1 ini?
2: Tante Wulan.
0: Sama?
2: Sama orang tua.
0: Orang tuanya siapa? Orang tuanya Tante Wulan.
2: Orang tua kita.
0: Oh, orang tua kita. Kenapa orang tuanya Tante Wulan? Mbala Andre.
1: Mba.
0: Oke, adik Baim, boleh dong cerita-cerita nih, kira-kira hobi dari sekian banyak hobi itu, hobi pertamanya apa yang disuka?
4: Hobi pertama aku yang disuka itu taekwondo.
0: Taekwondo. Ya, kenapa betul. Suka olahraga bela diri?
4: Soalnya kita bisa bela diri terus bisa punya teman banyak di sana, terus bisa membanggakan orang tua, terus juga mempunyai prestasi gitu.
0: Itu siapa yang awalnya memperkenalkan olahraga bela diri kenapa harus taekwondo? Kenapa bukan pencak silat? Nah, kenapa bukan olahraga sepak bola misalnya, basket misalnya?
4: Karena kalau sepak bola atau pencak silat kan sama-sama kaki ya kan?
0: Oh, sama-sama ya, kaki.
4: Kalau sepak bola tempur taekwondo, kalau pas kita main sepak bola misalkan ya, terus kita cedera gitu kan nggak bisa taekwondo gitu, nggak bisa.
0: Emang kalau taekwondo pakai kekuatan apa? Kaki juga?
4: Iya, kaki.
0: Oh,
4: paling banyak kaki.
0: Paling banyak kaki. Ya. Siapa yang pertama kali memperkenalkan? Yang ngasih tahu ini loh pakai apa olahraga taekwondo aja? Siapa? Mama? Pagarnya mama atau bunda?
4: Mama, papa, mama, papa. Yang mengenalkan taekwondo itu mama papa.
0: Mama papa, ya. Mama papa hobi juga main taekwondo?
4: Enggak.
0: Oh, kirain atlet gitu ya, mama papanya pelatih taekwondo. Atau Tante Wulan yang ngajarin pertama?
4: Enggak dong.
0: Enggak ya. Terus, itu hobi yang pertama. Kemudian hobi yang kedua apa?
4: Hobi kedua itu drum.
0: Drum, kenapa suka main musik drum? Kan ada alat musik itu banyak tuh, ada cello, ada violin, ada keyboard gitu. Kenapa ya paling suka sama drum?
4: Soalnya itu drum itu musik yang paling bervariasi gitu loh.
0: Bervariasi.
4: Ada kayak apa ya?
0: Apa? Bikin semangat gitu
1: bisa
0: ya.
1: Bisa pukul-pukul.
0: Iya. Oh, bisa pukul-pukul. Suka pukul-pukul ya.
1: Zamannya dia kecil.
0: Oh, alah, suka pukul-pukul. Ini energinya dikeluarkan lewat ini pukulan. Iya. Sudah bisa lagu apa aja, berapa gaya nih?
4: Ada Selir Hati.
0: Terus
4: ada ini. Dari mana ya?
0: Dari mana? Lupa. Dari Korea? K-pop, lupa. K-pop, bukan.
4: Bukan.
0: Dari ama, Arab, Arab, bukan.
4: Dewa 19.
0: Oh, Dewa 19.
1: Dewa 19, Kak Ju.
0: Keren ya. Kayak teman-temanku Bien ya.
1: Iya. Pada zaman itu.
0: Pada zaman itu ya. Oke, terus kalau drum ini belajar ikut apa kursus atau diajarin sama papa?
4: Diajarin kursus.
0: Oh, diajarin kursus di klub, ya, di klub ikut sekolah kayak gitu. Ikut les gitulah ya.
4: Iya, les.
0: Ah, ya akademi. Oke. Terus kalau Ade Arbani, nah ini hobinya tadi apa? Yang pertama tadi gimnastik ya.
4: Iya.
0: Aha, hobi pertama yang paling disukai apa? Gimnastik ya memang.
5: Loncat indah.
0: Oh, loncat indah. Itu siapa yang ngajari? Apa siapa yang memperkenalkan loncat indah? Mama papa juga.
5: Iya.
0: Oh, mama papa atlet renang.
5: Kalau papa ya atlet renang.
0: Oh, kalau papa dulunya atlet renang. Diajarin lah, dikenalin sama papa gitu ya.
5: Iya.
0: Seru enggak sih loncat indah itu? Kayaknya kok serem banget sih kalau Kak Ju lihat ya.
5: Seru juga serem.
0: Seru juga serem. Wih. Iya. Apa kok ceritanya seru ya?
1: Membayangkannya
0: serem.
1: Gimana?
0: Seru serem.
1: Seru dan serem itu.
0: Iya. Kalau seru ya mungkin serunya di mana sih loncat indah itu? Kalau saya sih serem sih karena tinggi sekali ya. Harus naik dulu ke atas gitu ya.
5: Iya.
0: Terus loncat gitu kan.
5: Iya.
0: Nah itu kan seru ya. Seru, serem ya itu ya. Kalau kamu serunya di mana sih loncat indah itu? Serunya pas ngapain? Pas loncatnya atau pas sudah nyampe di airnya?
5: Pas loncat.
0: Oh, iya. Udah pinter gaya berenang apa aja, Ade Arbani?
5: Kalau loncat indah, udah lumayan banyak.
0: Udah lumayan banyak. Enggak, gaya, kalau di renang, gaya bisa gaya apa aja?
5: Direnang semua gaya.
0: Semua gaya udah bisa ya.
5: Ada punggung kupu-kupu.
0: Wow. Dari sejak usia berapa pinter renang?
5: Kelas 1.
0: Kelas 1 SD.
5: Iya.
0: Wah, sudah sering latihan renang atau ikut les gitu?
5: Ikut.
0: Sama kayak Ade Baim tadi?
5: Ikut les klub.
0: Ikut les klub juga. Prestasinya juga Kak Jo denger juga pernah juga ya jadi juara loncat indah juga ya?
5: Iya.
0: Oh, juara berapa itu?
5: Kalau yang terakhir sih juara 2 dan perunggu.
0: Terus apa namanya hobi yang lain selain renang apa? Selain loncat indah apa tadi?
5: Gimnastik.
0: Kenapa suka gimnastik?
5: Karena kalau renang sama gimnastik tuh kayak gabungan loncat indah.
0: Oh, gitu keindahan. Ya. Kayak gimana sih kalau gimnastik itu mungkin pendengar juga pengen tahu nih penasaran seperti apa sih? Contohnya misalnya gerakannya kayak gimana itu?
5: Kayak akrobatik gitu.
0: Akrobatik di dalam air.
5: Enggak. Di lantai.
0: Oh, di lantai.
5: Iya.
0: Oh. Nah, tadi loncat indah sama di lantai juga ya itu ya?
5: Iya. Kalau loncat indah kan di air.

0: di kayak
1: di pen
2: ya. Apa di apa tuh namanya ya, di dikasih apa, dibalut gitu ya, tapi nggak kapok ya.
0: Enggak
2: kapok, malah tertantang ya, pengen lagi ya. Oke, nah Mem, ya. Mem Mulan, ini kan anak-anak dari KS Entertainment kan luar biasa ya, ya. Beberapa betul. Waktu lalu kita sempat ngobrol-ngobrol dari bidang entertainment
1: ya, nyanyi, dari nyanyi,
2: terus MC betul, gitu ya. Nah ini ya, sekarang dihadirkan yang malam hari ini adalah dari olahraga. Ini kalau misalnya kegiatan-kegiatan KS mereka ini difasilitasi seperti apa?
1: Difasilitasi Kak Jo. Jadi dia tetap sama. Jadi antara nyanyi, dance, nari, MC semua, dan termasuk yang anak-anak yang olahraga ini kita juga tampilin juga di performnya kita. Setiap panggung tuh kita tuh pasti heboh. Ada yang rombongan ini, ada yang rombongan ini.
2: Oh, nah kalau misalnya Mbak Im ini ketika di panggungnya KS
1: taekwondo.
2: Oh, taekwondo di atas panggung. Iya,
1: betul.
2: Pakai jurus gak sih? Kalau Kajo gak tahu juga nih apa namanya.
0: Namanya itu freestyle.
2: Nah, freestyle. Iya, itulah. Itu sekali tampil itu berapa menit biasanya? Berapa?
0: Gak sampai 3 menit.
2: Oh, gak sampai 3 menit. Iya. Singkat ya?
1: Iya.
2: Oke. Iya. Kalau ini, kalau Arbani? Gimnastiknya.
1: Iya, betul.
2: Oke. Kalau gimnastik itu perlu pengaman nggak sih? Ada alat-alat yang digunakan nggak sih untuk jadi pengaman kayak sikunya biar nggak ter apa gitu?
0: Enggak sih.
2: Enggak ya?
0: Enggak.
2: Kalau jatuh gimana? Di atas panggung nggak pernah jatuh ya?
0: Itu ada matrasnya.
2: Oh, ada matrasnya. Iya. Jadi dikasih matras itu, iya, untuk pengamannya ya?
0: Iya.
1: Alatnya itu nanti alatnya yang di panggung itu Kak Ju.
2: Itu berapa menit biasanya kalau tampil?
0: Paling lama 4 menit.
2: 4 menit, saya 3-4 menit. Jadi sama ya, sama Baim juga sama ya.
1: Sama kayak nyanyi, enggak sampai 5 menit juga udah selesai kan Kak Jo, gitu.
2: Kalau Baim pernah tampil dance enggak?
0: Belum pernah sih.
2: Belum pernah.
0: Baru
2: mau coba-coba.
0: Baru 2 bulan kayaknya.
2: Oh, baru 2 bulan. Kenapa kok tiba-tiba tertarik ikut dance gitu?
0: Ya soalnya
1: disuruh mama.
2: Disuruh mama. Mamanya dancer.
0: Bukan, ya enggak tahu. Pengen aja aku pengen. Disuruh ikut dance gitu.
2: Disuruh
1: biar ikut bisa dance. Multi talent kalau masuk KS Entertainment Kak Ju.
2: Iya. Jadi, nah, kalau dance itu kan ada grupnya biasanya ya. Itu ada, apa gimana setelah mengikuti dance selama 2 bulan gimana? Happy atau gimana?
0: Ya lumayan happy ya sih. Udah mulai mengikuti
2: gerakannya. Ya, susah, lebih susah mana ikutan dance sama ikutan taekwondo?
0: Lebih susah dance. Soalnya lebih banyak gerakan.
2: Oh, lebih banyak ya, yang diawali lebih banyak ya. Udah ngafalin pelajaran sekolah, pelajaran apa? Melajarin gerakan dance gitu ya.
1: Iya.
2: Lebih pusing mana, ngafalin pelajaran sekolah apa pelajaran dance?
0: Lebih pusing
1: dance.
2: Nanti ya habis ini tampil ya, betul ya Mem?
1: Iya. Kalau nggak salah, oh kayak ini dia ada kejuaraan apa? Lupa saya. Kalau bulan
2: dance,
1: ini
2: dance.
1: Nggak yang ini taekwondo.
2: Oh, taekwondonya.
1: Kayaknya mungkin November baru bisa tampil dia di KS.
2: Oh, digitu.
1: Iya. Jadi kadang-kadang gini, cuti Mbak, oke.
2: Oh iya. Nah kalau taekwondo Baim sendiri, Baim. Juara berapa yang terakhir dimenangkan kejuaraan taekwondo?
0: Juara satu.
2: Apa di kompetisi apa itu namanya?
0: Namanya Piala Panglima TNI.
2: Tahun 2026. Oh, barusan dong ya.
0: Barusan.
2: Dapat hadiah, dapat piala gitu kan?
0: Medali sama piagam.
2: Oh.
1: Ada uang tunai enggak?
0: Enggak ada.
2: Nanti
0: cuman buat ini yang best player aja.
2: Oh, best player aja. Nanti uang tuanya dapat dari mama ya, karena kan udah berprestasi. Tapi ngomong-ngomong kalau berprestasi nih, Kak Ju pengen tahu nih di sekolah Baim sama Arbani ada nggak dapat juara nggak? Masih ada juara-juara gitu nggak sih di sekolahnya? Juara satu, juara dua nggak ada ya Udan ya?
0: Udah nggak ada.
2: Udah nggak ada ya, jadi kalo semuanya
0: aku
2: sama.
0: Aku sih mungkin paduan suara.
2: Hah? Oh, Peter, oh bisa paduan suara juga, wow. Kalau tadi nggak disebutin paduan suaranya, suka paduan suara, suka nyanyi?
0: Enggak ya, iseng-iseng aja aku ikut lomba paduan suara gitu sama teman-teman Agustusan.
2: Oh, pernah tampil paduan suara Agustus?
1: Di sekolah.
2: Itu lomba atau cuma tampil-tampil aja?
0: Lomba, ada got talent-nya juga.
2: Oh, menang?
0: Alhamdulillah juara satu.
2: Wey.

0: iseng-iseng paduan suara juara satu lagu apa waktu itu, Baim?
1: Ya lagu yang dari yang sekolah buat sendiri gitu.
0: Oh, masih ingat gak lagunya? Coba dong nyanyiin dong dikit. Lupa. Udah lupa ya. Terus hadiahnya dibagi-bagi orang banyak karena juara satu dong.
1: Iya, ya biasanya juga disawer.
0: Oh, disawer.
2: Kalah kita.
0: Katalah, kalau ono sawer-saweran maksudnya dikasih hadiah kejutan gitu ya tadi penonton ya. Wah, seru enggak sih ikutan paduan suara?
1: Seru banget.
0: Seru mana sama dance?
1: Ya, seru paduan suara.
0: Kak, jadi sukanya mancing-mancing. Enggak ya, bercanda. Seru, namanya juga mencoba segala sesuatu kan, Mam?
2: Betul,
0: ya kan?
2: Betul.
0: Oke, kalau Arbadi sendiri tadi gimnastik sama ini ya, apa namanya, loncat indah ya. Kalau prestasi mana yang membanggakan? Ada nggak prestasi gimnastik juara berapa?
3: Kalau gimnastik yang terakhir itu Piala Wali Kota.
0: Oh ya, tahun berapa itu?
3: 2026.
0: Juara satu.
3: Juara satu.
0: Oke, kalau loncat indah pernah ada?
3: Kalau loncat indah itu yang terakhir di Malaysia.
0: Di Malaysia? Udah ke Malaysia?
2: Internasional.
0: Internasional.
2: Kaju internasional.
0: Luar biasa. Itu mewakili apa atau kejuaraan apa di sana? Namanya masih ingat nggak?
3: Kalau nggak salah, Mahsha.
0: Mahsha and the Bear, bukan? Itu Marsha lah.
2: Bapak itu gimnastik atau apa ya? Lupa.
0: Itu apa?
3: Loncat indah.
0: Loncat indah. Oh, di Malaysia ya. Itu kalau Mahsha Diving Competition Malaysia.
3: Ya itu.
0: 1 meter platform. kalau Kak Aja udah baca di sini. 1 meter platform novice B boys group 4. Jadi itu grup ya. 4 orang. Kamu mewakili sekolah atau mewakili apa? Klub?
3: Mewakili klub.
0: Oh, mewakili klub. Dapat hadiah juara kedua.
3: Iya.
0: Oke, luar biasa. Wih, hadiahnya keren dong berarti. Banyak ya hadiahnya ya?
3: Iya.
0: Wah, keren. Terus juga artistik putra level 2 itu yang gimnastik,
3: iya
0: ya kan? Kemudian all around artistik putra level 2 itu apa all around itu?
3: All around itu kayak kan kalau gimnastik kan dibagi beberapa. Ada yang lantai, terus ada yang meja jamur.
0: Meja jamur.
2: Meja jamur.
3: Meja jamur itu kayak pommel.
0: Kayak
2: jadi
0: kayak
2: taekwondo tadi ada yang freestyle, ada yang enggak gitu loh Kak Jo.
0: Jadi di bagian
2: ada ada bagian-bagiannya gitu.
3: Sama ada trampolin.
0: Trampolin. Oh, yang ada ya trampolin ding-ding nih yang mendal-mendal itu ya.
2: Mendal-mendal.
0: Zaman tahun piro mendal-mendal ini ya. Iya, tapi kan meja jamur aku sing kering elek ngono ya. Pedes. Pedes asin. Oke, oh jadi itu juara satu.
3: Kalau yang Alron itu
0: kayak gimana?
3: Nilai gabungan dari tiga
2: jenis itu.
0: Jadi trampolin,
3: meja jamur sama lantai itu
0: digabung.
3: Nilainya seberapa?
0: Oh, itu gitu. Piala Wali Kota ya tahun 2026 loh, barusan berarti.
3: Iya.
0: Wow, seneng gak perasaan kamu gimana?
3: Seneng banget dong,
0: seneng
3: juara
0: banget.
3: Satu.
0: Oh, gitu dong, seneng banget ya juara satu. Latihannya berapa lama sih untuk mempersiapkan itu, berapa lama latihan?
3: Kurang lebih 2-3 minggu.
2: Sebulan
0: ya. Tapi itu ikut klub ya kamu ya?
3: Iya,
0: ikut klub. Memang dilatih sama coachnya gitu ya?
3: Iya.
0: Terus suka ini enggak paduan suara juga enggak kayak Baim?
3: Enggak.
0: Kenapa? Kan enak paduan suara, bisa nyanyi loh, dapat sewairan loh nanti. Apa? Kalau ini musik suka musik juga?
3: Enggak suka.
0: Enggak suka. Lebih kepada olahraga. Oke. Mem, ini kan Arbadi sama Baim ini kan memang sangat luar biasa ya.
2: Betul.
0: Potensinya dia juga betul. Bisa tampil juga. Kalau tampil ketika seperti Baim ini, dia solo atau ada grupnya kayak 4 orang?
2: Solo.
0: Solo ya.
2: Biasanya mereka solo semua.
0: Oh.
2: Kalau tampil di panggung tuh mereka solo. Kadang-kadang kita yang teriak wow.
0: Sing heboh dewe.
2: Iya, sing heboh dewe itu mama-mamanya dan itu.
0: Iya.
2: Memnya,
0: betul. Memnya gitu ya. Dan itu kalau misalnya si Arbani kalau misalnya tampil kan harus pakai nyediain
2: matras.
0: Matras gitu ya. Bawa sendiri matrasnya ya.
2: Iya.
0: Oke. Keren disiap depan
2: pindahan, enggak mungkin lah Kak Jo. Kayak
0: pindahan omang ngono ya.
2: Iya betul.
0: Osong-osong.
2: Osong-osong bawa mobil box.
0: Tapi itu tergantung enggak sih apa namanya besar-besar kecilnya panggung?
2: Iya, tergantung. Jadi saya usahakan sih biasanya ini.
0: Ada telepon masuk ya. Halo, selamat malam Ngobras.
4: Semangat malam.
0: Malam, ini Pak Lukiawan dari Gresik ini.
2: Oke.
0: Selamat malam Pak Lukiawan, sehat ge?
4: Alhamdulillah.
0: Iya.
4: Sedikit lebih baik. Mau berkenalan dulu dengan Mas Saim.
0: Iya.
4: Ada beberapa pertanyaan Mas Saim.
0: Boleh.
4: Buat Anda.
0: Oh, buat Anda.
4: Yang pertama, karena takut saya dengan taekwondo, saya tanyakan masalah drumnya aja.
0: Oh iya boleh.
4: Kenal merek drum itu merek apa Mas Baim?
0: Oke, merek drum apa yang dikenal? Siap. Ya,
4: yang kedua, ada nama Baim, mudah-mudahan Anda bisa mengikut seperti dua Baim ini. Mm-hmm. Satu, Baim Wong.
0: Baim Wong, produser, ya,
4: yang
0: film.
4: Kedua, Baim, bekas vokalisnya ada
0: band. Ya.
4: Iya, itu ini untuk Baim. Terus yang kedua, buat Mas Arbani. Ardani apa Arbani?
0: Arbani.
4: Iya, Arbani. Saya suka lompat indah.
0: Betul.
4: Tapi dulu, saya lompat indah itu jatuhnya geger, Pak Bu.
0: Oh, berarti lompat. Lompat yang tidak indah itu.
2: Akhirnya endingnya mau
4: ketebuk. Jatuhnya kok gak karuan gitu ya. Kalau Mas Arbani itu yang suka itu jatuhnya itu kaki dulu, atau kepala atau tangan.
0: Ya,
4: sekarang mau saya padukan antara Mas Baim sama Mas
0: Arbani.
4: Kalau lagi lompat ke lompat indah, itu kira-kira waktu jatuhnya tuh Mas Baim itu bisa nabuh drum nggak sesuai dengan jatuhnya, bunyinya jatuhnya?
0: Misalnya, contohnya gimana?
4: Kedubur das.
0: Oh iya iya.
4: Saya patuain banding suami yang ngedram
0: coba. Oh gitu. Iya. Jadi patuani juga musisi tahun.
4: Isone mek dram to.
0: Saya mendengar isan aku malah kayak iso apa-apa. Isone mek bengok-bengok. Iya.
4: Karena kalau lompatnya Mas Arbani itu menghadap atau kebalik Mas Arbani ya.
0: Menghadap atau
4: karena saya yang balik ya itu.
0: Menghadap kiblat maksudnya. Ya Allah, saya enggak tahu. Menghadap mana?
4: Ada yang melompat ke air itu kan menghadap Bang. Ada yang
0: belakang. Oh, iya ada ya.
2: Ada.
0: Oh, ada dijelasin ya nanti ya. Oh, iya iya iya.
4: Berarti saya kebalik itu akhirnya jatuhnya geger di situ.
0: Akhirnya gak indah jatuhnya ya. Ya. Oke, siap.
4: Gembarkan Bang.
0: Nggih, makasih banget Pak Luki.
4: Tetap semangat.
0: Ya.
2: Terima kasih, Pak.
0: Ya, oke, dijelasin dulu dong. Tadi tuh lompat apa tuh yang dimaksudkan sama Opa Arban? Opa Lukiawan ini. Ini silakan. De Arbani bisa dijelaskan tadi. Menghadap itu kayak gimana sih menghadap itu?
3: Menghadap itu kayak menghadap ke depan. Atau menghadap ke belakang.
0: Oh, yang benar yang mana? Kalau loncat indah, loncat atau lompat sebetulnya sama?
3: Loncat.
0: Oh, loncat ya? Iya. Oh, loncat bukan lompat, Pak. Kalau lompat apa kan sama-sama lompat gitu.
2: Beda. Karena itu kan ada kayak pirnya.
0: Oh, ada papan pantulnya.
2: Iya.
0: Ada pirnya.
2: Kalau bahasa Jawanya mendal, Mas.
0: Mendal. Iya, tadi dia. Trampolin dia.
2: Iya, tadi.
0: Ngepir.
2: Ada pakai tepuk ini.
0: Jadi menghadap depan atau menghadap ke belakang?
3: Iya.
0: Itu yang benar adalah menghadap ke?
3: Dua-duanya benar.
0: Oh, dua-duanya benar.
3: Tinggal kita aja yang milih.
0: Oh, oke. Okay. Nah, posisi jatuh tadi, itu kan ada yang jatuh katanya tangannya dulu, kepalanya dulu, atau kakinya dulu. Yang mana yang benar?
3: Kalau tangan sama kepala itu
2: Duluan.
0: Oh, jadi gini ya posisinya ya. Jadi tangan dulu lurus, kepala kemudian kakinya gitu ya. Oh,
3: kalau kaki itu kaki dulu yang jatuh.
0: Yang benar semua tapi?
3: Benar semua.
0: Kalau tadi jatuhnya salah itu sampai apa ngeblak tadi katanya. Itu berarti gimana itu gerakannya?
3: mungkin atau
0: geger jatuh ke, gitu ya,
3: jatuh kepala atau jatuh kaki itu agak kelebihan badannya, jadi jatuh ke air
0: lurus. Oh, gini plak gitu. Itu sakitnya minta ampun kali ya,
3: itu panas banget,
0: panas ya, waduh. Kamu pernah nggak ngalami kayak gitu?
3: Pernah
0: panas, rasanya panas kayak kayak dipukul gitu atau kayak gimana sih rasanya? Saya nggak bisa kebayangin nih Kak Jo.
3: Panas
0: ya? Iya. Karena pas jatuhnya nggak bener ya?
3: Bener itu.
0: Oh, itu karena posisi loncatnya salah atau posisi gimana?
3: Mungkin loncat sama apa cepetnya kaki keluar atau tangan dulu yang keluar itu agak lambat.
0: Oh, jadi harus barengan, harus ada iramanya gitu ya, harus tahu kapan ini kaki keluar, tangan keluar gitu ya. Aduh, agak ngeri juga nih ya. Oke, terima kasih, itu semoga menjawab ya, Pak Lukiawan. Terus Mbak Im, ini tadi pertanyaannya, tahu nggak merek drum apa yang dipakai?
1: Kalau itu sih aku kurang tahu ya.
0: Kurang tahu, yang pasti main aja ya.
1: Iya, main aja pokoknya.
0: Suka pukul-pukul ini nggak, perabot dapur nggak? Kalau pas lagi apa, mungkin ada galon-galon di rumah dipukulin?
1: Nggak pernah.
0: Kan biasa suka main ini
2: betul,
0: kan.
2: Iya, betul.
0: Apalagi kalau pas lagi musim apa tuh, pas bulan Ramadan tuh kan, pakai patrol.
1: Nggak pernah.
0: Ya. Jadi bebe aja mainnya ya, pakai drum. Drum itu ada dua, ada yang elektrik, ada yang drum yang biasa.
1: Iya, ada yang elektrik, ada yang biasa.
0: Kalau kamu suka yang mana?
1: Kalau aku sih yang elektrik. Soalnya
0: elektrik.
1: Ini aku udah punya di rumah.
0: Oh, jadi latihan di rumah.
1: Iya, kadang-kadang gitu.
0: Terus tahu nggak suaranya kayak gimana kalau drum elektrik itu?
1: Ya.
0: Dung dung dung. Oke, tadi lagu-lagunya Dewa yang sudah bisa dimainkan ya, luar biasa. Nah, saya ke Membulan dulu nih. Apa namanya? Selain Arbani sama Baim, ada olahraga apa lagi yang diwadahi sama KS Entertainment itu sendiri?
2: Sebenarnya sih sepatu roda sih, tapi
0: sepatu roda.
2: Iya betul, tapi karena dia enggak cenderung ke sepatu rodanya, karena dia juga finalis Caning Cilik juga.
0: Oh,
2: gitu.
0: Jadi dia cenderung jalan-jalan gitu ya.
2: Betul, jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu. Okay. Ini juga Arbani juga Caning Cilik loh. Arbani. Juara berapa kamu, Nak?
1: Harapan tiga.
0: Tahun
2: 2026.
0: Oh, 2026. Wah, Baim juga?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum.
0: Setelah ini mau ikutan Caning Cilik juga?
2: Iya, semoga bisa masuk ya.
0: Kalau jadi Caning Cilik itu kan berarti harus juga bisa public speaking.
2: Betul.
0: Terus bakatnya ditunjukin.
2: Betul.
0: Waktu kemarin juara tiga. Waktu kemarin juara Harapan 3 itu menunjukkan apa? Hobi apa atau talenta apa yang diperagakan di situ?
2: P2-mu itu loh kemarin. P2.
1: Gimnastik.
2: Oh, gimnastik.
0: Gimnastik. Ya. Itu ya yang akhirnya jadi jadi juara Harapan 3.
2: Enggak, jadi ada speech-nya Kak Jo.
0: Iya, ada speech-nya juga, terus ada bakatnya juga ditunjukin.
2: Jadi speech-nya itu public speaking, jadi tentang Kota Surabaya. Itu nanti dijelaskan nanti tentang apa ya? Kamu kemarin tentang apa, Nak?
0: Coba dong pengen tahu
2: yang
0: nih.
2: Yang kayak apa tadi ini loh.
1: Kota lama.
0: Coba ceritain Kota Lama deh. Yuk. Ingat gak kemarin waktu apa?
2: Ya udah lupa.
0: Udah lupa ya. Kota lama adalah kota yang lama sekali.
2: Pakai bahasa Surabaya.
0: Oh iya, pakai bahasa Surabaya. Ya. Boleh. Yuk coba. Ayo, coba reading. Gimana dong? Ingat gak? Bisa gak bahasa Surabaya?
1: Ingat. Udah lupa.
0: Bahasa Surabaya masa udah lupa?
2: Enggak. Assalamualaikum. Ya apa kabar Re?
0: Ya apa kabar Re? Gitu. Coba.
1: Assalamualaikum, ya apa kabar Rek?
2: Waalaikumsalam, Api.
1: Saiki aku kapan cerita no kota sing ana nang Surabaya. Salah siji kota sing ana nang Surabaya iku ana Kota Lama.
2: Terus
1: nang Kota Lama iku ya akeh peninggalan-peninggalan Belanda. Salah sijine ana The Javars Bank. Jembatan Merah. Bare akeh sing liyane.
0: Gitu.
2: Iya. Kurang lebih seperti itu.
0: Iya, tepuk tangan dong. luar biasa. Ya udah nanti kita lanjutin lagi ya.
2: Oke.
0: Okay. Soalnya aku ambil Ning Wulan iki katanya balik mana setelah yang satu ini ya.
2: Ya, oke. Okay.

0: ngobrol bersama dengan KS Entertainment. Ada Mem Wulan, juga ada Arbani, dan ada Baim yang masih setia bersama kami. Terima kasih buat Pak Lukiawan atau Pak Tua yang sudah bertanya, sudah sudah mengulik sedikit tentang hobi atau talenta dari adik-adik kita yang luar biasa. Arbani dan juga ada Baim. Kalau Baim itu anak keberapa ya? Dari berapa bersaudara?
1: Anak pertama.
0: Anak pertama, punya adik berapa?
1: Belum.
0: Belum punya adik. Anak pertama. Kira-kira anak pertama dari berapa? Belum punya adik, ya. Oke, terus kalau Arbani anak keberapa?
1: Anak pertama.
0: Dari?
1: Tiga bersaudara.
0: Oh, dari tiga bersaudara, jadi punya adik dua?
1: Iya, dua.
0: Adiknya yang nomor dua apa, laki apa perempuan?
1: Laki semua.
0: Laki semua?
1: Iya.
0: Hobinya juga gimnastik juga?
1: Kalau adik yang pertama...
0: Adik yang kedua?
2: Yang kedua, kamu kan yang pertama.
1: Adik yang kedua itu... renang sama gimnastik.
0: Yang ketiga?
1: Yang ketiga masih bayi.
0: Oh, masih bayi. Belum tahu hobinya apa ya.
1: Belum.
0: Masih terpendam. Iya. Oke, kalau Baim sendiri cita-citanya tadi pengen jadi apa?
3: Notaris
0: kayak
3: mama.
0: Kenapa? Kenapa?
3: Ya, enggak apa-apa.
0: Loh, kok enggak apa-apa? Kenapa ya. Alasannya pengen apa? Pengen dapat dapat cuan yang banyak atau pengen apa gitu?
3: Ya biar aslinya bukan notaris sih.
2: Oh, lo ya apa tuh?
0: Salah. Notaris tapi aslinya gak notaris sih. Apa bisa jadi ini penasaran
2: iya.
0: Ya? Pendengar coba tebak apa sebenarnya
2: cita-cita dari? Sebutkan cita-cita Baim.
0: Iya.
3: Aku itu properti.
0: Oh, agen properti.
2: Oh, agen properti.
0: Oh, cocok. Kan sama notaris kan cocok ya
2: cocok,
0: kan?
2: Cocok.
0: Saling
2: melengkapi. Saling
0: melengkapi.
2: Betul, Kak Jil.
0: Oh, ini adalah cita-cita menjadi orang kaya.
2: Iya, betul.
0: Oke, amin. Kenapa kok pengen jadi agen properti? Kenapa?
3: Ya biar storytelling gitu.
0: Oh,
2: bisa jelasin.
0: Ya, oh. Tapi kenapa harus kok properti? Emang tahu properti itu apa?
3: Ya kayak jual rumah.
0: Jual gitu. Rumah.
3: Terus gitu bikin video buat
0: proposal.
2: Ya, properti.
0: Properti.
3: Mempromosikan.
0: Sabar. Jangan emosi. Sabar. Tahan.
2: Ya. Ini ujian.
0: Jangan emosi. Sabar. Pemirsa. Ya. Jadi membuat promosi. Coba sih, Kak Jo pengen dengar kalau misalnya kamu promosiin rumah tuh kayak gimana? Halo pemirsa. Ini di sini ada kan rumah tuh macam-macam tuh. Nah, coba. Challenge.
3: Halo teman-teman, hari ini saya lagi ada di perumahan ini gitu.
0: Terus?
3: Jadi di lantai pertama ada misalkan 3 kamar, 1 toilet gitu.
0: 3 kamar,
3: terus
0: 1 toilet.
3: Terus di lantai kedua ada berapa kamar, terus ada balkon, terus
0: ya, parkir mobil,
3: ya, terus
2: carport,
3: ya, terus ya. Habis gitu harganya juga mulai dari ini gitu.
0: Terus kalau tertarik
2: hubungin Baim,
0: hubungin mama saya diurusin nanti ya surat-suratnya tenang, gitu ya. Oke. Jadi agen properti luar biasa, ya. Kalau Arbani, cita-citanya jadi apa?
1: Jadi atlet profesional.
0: Atlet gimnastik, atlet
1: loncat
0: indah.
1: Sama konten kreator atlet.
0: Oh, konten kreator atlet. Kayak yeah. Mana tuh konten kreator angel aja nih. Konten kreator atlet. Iya, rotok angel aja nih. Kayak gimana konten kreator atlet ini?
1: Bagaimana cara push up
0: tutorial. Oh gitu, konten kreator atlet gitu loh, Mem.
2: Iya, betul.
0: Saya baru tahu bagaimana cara push up.
2: Iya.
0: Bagaimana cara memakai sepatu olahraga yang baik gitu
2: ya. Iya. stretching. Ya kan?
0: Bagaimana pemanasan gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Jadi enggak ada yang jadi presiden nih. Enggak ada.
1: Enggak
0: ada. Oh, enggak ada yang pengen jadi Pak Menteri, enggak ada. Enggak ada.
2: Ada yang pengen jadi Kak Jo?
0: Enggak ada yang pengen jadi penyiar, ya ada ya?
1: Enggak
0: ada, sudah fix aman berarti saya
2: aman.
0: Ya.
2: Aman. Aman enggak mau Kak Jo. Beda yang kayak kemarin Kak Jo. Bisa gak terlewatkan.
0: Enggak ada yang menggantikan saya berarti
2: gak ada.
0: Aman.
2: Enggak aman.
0: Aman. Aman posisi saya
2: hari
0: ya.
2: Hari ini aman.
0: Oke, Mem, apa di harapan dari Mem Wulan sebagai KS Entertainment ini sendiri?
2: Harapan saya sih kepengennya anak-anak ini masuk ke KS Entertainment tuh bisa berprestasi sebanyak-banyaknya dan bisa dapat panggung gitu Kak Jo. Karena kita gak membatasi apapun hobi mereka, prestasi mereka. Jadi kita tampung semua seperti itu Kak Jo.
0: Gitu. Semangat ya adik-adik ya.
2: Iya.
1: Oke,
0: terima kasih. Baik, mendengarlah tadi obrolan kita dari adik-adik KS Entertainment. Ada Baim, ada Arbani, ada juga Mem Wulan selaku founder dan juga founder dan juga apa ya yang bagian ngurusin KS Entertainment lah.
2: Ya, Talent Kids Show.
0: Talent Kids Show. Jadi kalau misalnya Anda juga pengen nonton mereka perform, mereka bakal perform dalam waktu dekat ini di mana?
2: Dalam waktu dekat ini di Project Market tanggal 3 Oktober.
0: 3 Oktober.
2: Betul, sama tanggal 10 Oktober itu di PRJ Pekan Raya Jawa Timur.
0: Pekan Raya Jawa Timur. Jadi Anda datang saksikan perform dari teman-teman dari KS Entertainment ini, kalau Anda tertarik langsung bisa datang dan juga menghubungi Mem Wulan
2: atau di kulik-kulik di Instagramnya.
0: Di Instagram di mana?
2: @ksentertainment.
0: Gitu. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa, dadah.
2: Dadah.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Jumat tanggal 25 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara tahunnya 90-an 2000. Dan juga lagu-lagu agak sedikit lama juga boleh Anda bisa nikmati hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Iya, malam hari ini saya kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan seperti biasa, malam hari ini saya akan undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami dalam keceriaan hari Jumat ya, tanggal 25 September 2026. Kita akan nikmati lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara tahunnya 2090-an atau ya 90 awal juga boleh, 80 juga oke, silakan. Tapi lagu-lagu yang enak ya, lagu-lagu yang bisa bikin ceria, lagu-lagu yang bisa mewakili perasaan Anda malam hari ini. Kenapa? Karena kita ingin menikmati akhir pekan ini dengan penuh keceriaan. Akhir pekan dengan penuh kebahagiaan gitu ya. Dengan lagu-lagu yang enak, lagu-lagu yang manis seperti yang kali ini saya akan hadirkan untuk Anda. 534-5474 dan juga 08133 1-4 kali 992.

0: Ya, satu lagu dari Maroon 5 with the Sugar sudah kita nikmati bersama malam hari ini ya, luar biasa. Kalau misalnya Anda pun juga mau bergabung, saya buka kesempatan malam hari ini sampai jam 11 malam nanti. 5345474 dan juga di 08133-14x992. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang berapa rindu?
0: Oh iya.
1: Nomor bagus.
0: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik, asik.
1: Mas Yu.
0: Iya.
1: Mas Yu.
0: Iya.
1: Bawa berita duka, Mas Yu.
0: Oh iya.
1: Bumi ini berpulang, Mas Yu.
0: Innalillahi rajiun.
1: Tadi sore berpulang. Ya, semoga diamuni segala dosa-dosanya dan bumi diterima di sisinya Gusti Allah, Mas Yu.
0: Jam berapa tadi, Mas?
1: Tadi sore, saya nggak dengar kabar langsung dari pihak keluarga itu ke radio baru sebelah tadi. Saya juga tahu nih dari orang sebelah itu katanya pendengar yang kita duka. Bumi rungkut berpulang dari sore gitu. Memang terakhir aku telepon orangnya sakit, Mas Jo.
0: Oh iya. Itu kapan itu?
1: Kemarin telepon tuh sakit kemarin.
0: Iya.
1: Semalam aku telepon nggak bisa, dua kali itu nggak bisa. Cuma nanya kabar kondisinya gitu loh.
0: Iya. Terakhir gerah apa ya, Mas?
1: Ya nggak tahu, pokoknya saya nanya Bumi sakit ya gitu. Iya, nggak ada badan berapa hari ini gitu, tapi saya nggak nanya sakit apa gitu.
0: Iya. Terima kasih banyak informasinya, Mas Ali. Nanti kalau misalnya ada juga informasi-informasi baru, bisa diupdate ya, bisa dikabarin.
1: Oke, Mas Jo.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Silakan.
1: Punya terserah Mas Jo aja.
0: Oke.
1: Salam buat semuanya, Mas Jo. Mas Jo, sehat ya.
0: Iya.
1: Mas Ali. Melimpahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ibu Mimi Rungkut Kramatullah. Semoga husnul khotimah ya, diterima segala amal ibadahnya, dan semoga keluarga ditinggalkannya pun juga tabah dan tawakal gitu ya. Baik pendengar, kita masih di program Ruang Rindu. Silakan untuk kalian yang mau bergabung ya. Halo. Oke, terputus. Dicoba kembali WhatsApp, saya tunggu di 08133-14x992. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti.
2: Mas Jo, saya turut duka cita ya, Bu Mimi meninggal. Masya Allah, sudah lama tidak dengar suaranya ya. Semoga diterima amal-amalnya.
0: Betul. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Ibu Siti.
2: Iya, sama-sama.
0: Silakan mau mendengarkan lagu apa nih malam hari ini, Indonesia mancanegara ya, bebas.
2: Oh, bebas. Apa ya, Papa wes Paul Anka, Papa ya.
0: Paul Anka.
2: Papa.
0: Judulnya?
2: Papa.
0: Papa.
2: Ya, dari sih.
0: Salamnya buat?
2: Salamnya buat Mas Ali barusan, terus ada Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Ramli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Aster, Bu Musyati Wibowo, Bang Kobar, Bang Predi, Pak Wandi, dan semuanya. Terima kasih banyak, Mas Jo.
0: Sama-sama, Bu Siti. Sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siti dari Pasuruan yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu untuk Ibu Siti sekeluarga. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
3: Berduka cita atas berpulangnya Ibu Mimi Karamatullah.
0: Iya.
3: Semoga menambahkan tempat yang layak.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Untuk keluarga yang ditinggalkan,
0: juga diketahkan. Iya.
3: Jangan kau menangis.
0: Jangan kau menangis. Lagunya
3: Daniel Saheleka.
0: Daniel Saheleka. Oke.
3: Okay. Dalam dua semuanya saja Mas Yo. Buat Mas Yo matur nuwun.
0: Iya. Makasih Abah Awi sudah bergabung ya. Jangan kau menangis. Oke, okay. Daniel Saheleka. Terima kasih. Yang sudah bergabung, ditunggu kembali atensinya. Oke, hilang ya. Coba. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu. Iya. Ya, Bu Ati.
4: Padahal aku ingin ketemu sama orang itu. Ada acara apa, gak pernah itu.
0: Ya.
4: Aku lagu dari Leto ya.
0: Leto, boleh. Yang judulnya apa?
4: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, oke. Salamnya. Sama-sama ya, sama-sama Bu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Wati Ramli. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
5: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
5: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati.
5: Saya juga ikut berduka cita Mas Jo.
0: Ya.
5: Sakit apa ya Bu Mimi?
0: Ya, saya kurang tahu Bu. Ini informasi saja tadi dari Mas Ali.
5: Aduh, baru aja tuh ada suaranya. Kasian. Ya, semoga beliau diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin.
0: Amin.
5: Saya lagunya Mas Jo. Whitney Houston, I Will Always Love You.
0: Yes. Tunggu ya.
5: Ya. Makasih Mas Jo.
0: Sama-sama.
5: Lagunya untuk Umi Yanti Queen. Terima kasih Umi. Saya ada perhatian sekali dengan saya. Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sufya Saat, Bu Mamayu, juga Bu Dewi, Bu Umi, Bu Wati Ramli, Pak Tua, juga Pak Mul, Pak Mulyono. Terima kasih Mas Jo.
0: Iya Ibu.
5: Mari sehat
0: sami,
5: selalu.
0: Sami-sami nggih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Damiati sudah bergabung malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Dengan ya. Ibu Elizabeth.
6: Bukan, Item. Kok Elizabeth boleh?
0: Oh, Ibu Item. Ya, namanya Ibu Item di Surabaya ya, Ibu Item ya.
6: Iya, betul.
0: Oke. Kabar baik ya, Bu.
6: Tadi ada berduka cita. Ya, saya sampaikan berduka cita juga ya.
0: Iya.
6: Ya. Ini kalau lagunya disco bisa nggak?
0: Apa itu? Judulnya aja.
6: Ini sih Dancing Queen tapi yang A-Team, yang baru, yang nyanyinya yang baru, penyanyinya.
0: Yang nyanyi siapa?
6: A-Team.
0: A-Team.
6: Yang baru, bukan yang aslinya.
0: Oh.
6: Pakai BBA-nya.
0: Yang nyanyi A-Team ya?
6: Ya A-Team ada kan?
0: Sebentar, saya cari dulu ya.
6: Yang muda-muda yang nyanyi.
0: Sebentar, saya cari dulu ya. Dancing Queen yang A-Team. Oh ya, ada.
6: Ya.
0: 18, ya, oke. Okay.
6: Salamnya buat seluruh pendengar dan Bung Jo, sehat selalu.
0: Siap.
6: Oke, makasih.
0: Gitu aja. Oke, terima kasih. Selamat malam. untuk Bu Item ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu untuk Anda. Satu lagu saya bingkiskan kali ini dari Paul Anka, Papa, disuka oleh Bu Siti dari Pasuruan.

Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi ruang yang menyatukan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus mengudara, semakin inovatif, terpercaya, dan senantiasa memberikan informasi yang mencerdaskan serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung malam hari ini. Lagunya coba saya siapkan terlebih dahulu. Untuk yang pertama kali ini lagunya Pance Fit Ance gitu. Baik, terima kasih. Selamat malam juga buat Ibu Wira yang sudah bergabung malam hari ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Wang Jo, Adi Yuwanda, selamat malam. Request lagunya Tegarkan Hatimu dari Jen Retno Aryani. Saya coba cari dulu ya Bu ya. Lagu ini saya persembahkan untuk Pak Bambang di Pondok Jati, Mas Bandi, Pak Mariono, kemudian Pak Freddy, Pak Mulyono, Pak Idris, Mas Andi di Batam, kemudian Mas Asa. Lagi seru nonton sepak bola Indonesia Singapura untuk kejuaraan Asian Cup. Untuk Bang Ju, semoga sehat selalu pulang siaran, tiba dengan selamat sampai rumah. Ya, terima kasih. Coba saya cek dulu apakah lagunya ada. Dari Jin Retno ya, Aryani. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
1: Ya, saya juga ikut berbelasungkawa atas kepergian almarhumah Ibu Mimin ya.
0: Mimi, enggak pakai N, Mimi.
1: Mimi
0: ya. Ya.
1: Mudah-mudahan ya, segala amal solehnya diterima dan semua kesalahannya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua keluarganya diberi kekuatan dan ketabahan. Memang semuanya bakal kembali ya. Ya. Semuanya. Iya, wis masuk. Kalau Oscar Harris bisa masuk?
0: Bisa. Yang mana?
1: Hang on Shruti.
0: Hang on
1: Shruti, Shruti hang on. Pernah diputar lagi.
0: Kayaknya enggak ada nih, Pak. Yang lain Pak Oscar Harris yang, Pak?
1: Victor Wood. Carmelita.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa, Pak?
1: Ada tadi apa Bu Siti, Bu Dewi, Pak Ali juga, siapa Bu Ira ya dan yang BA ya. Terus Pak Tua, Bung Freddy, Pak Bambang, Pak Mul, Pak Budi Kaltara, Pak Budi Ragena, semuanya saja masuk ya, tanpa terkecuali.
0: Ya,
1: sama-sama berdoa, mendoakan ya, sama-sama sahabat saudara kita di udara.
0: Ya.
1: Masuk ya.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris dari Pasuruan.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Eh, Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: Carmelita dari Victor Wood sudah kita nikmati bersama. Terima kasih sudah beratensi. Untuk pendengar yang masih setia bersama kami malam hari ini hingga pukul 22 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Yes. Selamat malam Ibu Sikara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ibu.
1: Mas Dianti Sesa boleh tak?
0: Boleh, yang mana?
1: Judulnya iku mas apa mas? Aku kok lali mas. Rindu-rindu ngono lho mas.
0: Rindu-rindu? Apa Bu?
1: Judulnya lali aku mas.
0: Yang inget aja kalau gitu.
1: Ya wis iku ae.
0: Bunga-bunga rindu. Bunga-bunga rindu atau apa?
1: Iya, bunga-bunga rindu, pokoknya ada rindunya.
0: Pokoknya ada rindunya.
1: Bunga-bunga rindu,
0: kena ya. Pokoknya, ya susah kena pokoknya ini ya. Oke, okay, ya.
1: Neng aku mas, salame buat Dumus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Pak Idris, Bang Kobar, Pak Tua, Bung Kredit di Merauke, Bu Ati Rameli, terus iku mas, sopo iku... Bu Esther, Bu Yani Jaya, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Jo, kalau pulang hati-hati ya Mas.
0: Ya, yeah, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Istikaroh ya dari Sidoarjo yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapa ini Mas Bandi? Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Rindu, memori lewat lagu.
0: Mas Bandi, monggo.
2: Daniel Sauleka Mas Jo.
0: Daniel sudah keluar, Mas.
2: Oh, sudah keluar.
0: Iya.
2: Itu aja apa? Air Supply.
0: Air Supply, boleh. Yang mana itu?
2: Goodbye.
0: Ya, siap. Salamnya buat siapa, Mas?
2: Salamnya buat Bu Isti barusan, pokoknya.
0: Pokoknya, harus kena pokoknya, repot saya ini ya, kena pokoknya. Okay.
2: Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Idris, Pak Freddy, Abah Awi. Terima kasih Mas Ju, terima kasih Mas Ju.
0: Ya, baik, terima kasih Mas Bandi ya, sudah bergabung. Terima kasih banyak atas atensinya. Ada lagi nih, siapa yang mau bergabung? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yeah. Semangat malam.
0: Semangat malam, Pak Tua. Monggo. Yeah.
3: Karena rasa yang mengguncang jantungku, maka ku ingin konsultasi sama Dr. Tompi supaya bisa kirim salam balik buat Mbak BBM. Kirim salam balik buat Pak Wati Ramli, kirim salam balik buat Pak Idris Pasuruan, salam balik buat Mbak Isti Temenggalang dan Mas Bandi di Simo Lawang. Berikut juga saya ingin turut bela sungkawa atas almarhumah Bu Mimi. Terakhir, beriringan masuk sama saya di Halo RRI. Yeah. Semoga husnul khotimah.
0: Baik.
3: Buat semuanya tetap semangat. Matur nuwun.
0: Baik, matur nuwun. Terima kasih. Saya mau ke WhatsApp dulu. Ini sepertinya sudah banyak yang bergabung malam hari ini. Ada Ibu Siti Rumia dari Tuban. Selamat malam Ibu. Request lagunya Mario yang Merana. Kayaknya tidak ada ini. Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Terima kasih Bang Jo. Turut berduka cita ini atas meninggalnya Bu Rukmini, pendengar Pro 4 Surabaya ya. Bu Mimi itu Bu Rukmini ya? Saya kurang tahu deh. Yang saya tahu Bu Mimi ya. Itu pendengar Pro 1. Terima kasih. Lagunya sepertinya kok saya nggak nemu yang ini ya Bu ya. Merana dari Mario ini. Belum ada ya. Mohon maaf Bu Siti Tuban ya. Belum ada lagunya. Selamat malam Mas Juadi Yuandar, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, request lagunya NSYNC, This I Promise You. Selanjutnya untuk Mas Ali, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Inna Lillahi Wa Inna Lillahi Rajiun, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa almarhumah, menempatkannya di tempat terbaik di sisi Allah. Dan buat Mas Juwadi Juanda, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Suhartini yang juga sudah bergabung malam hari ini. Lagunya coba saya siapkan terlebih dahulu untuk nanti bisa diputar ya. Oke, kemudian saya baca kembali ada Ibu Meis Kesadiah dari Trenggale. Halo Ibu Meis Kesadiah Trenggale, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagunya My Heart on Fire by Tina Charles. Coba saya cari dulu ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun berada. Buat Bang Jo, selamat bertugas. Terima kasih waktunya dari Ibu Meis ke Sadiah di Trenggale. Baik Ibu, saya coba cek dulu lagunya apakah ada ini. You Set My Heart on Fire. Oh ada ternyata. Tahun berapa ini? Waduh jadul sekali, tapi gak masalah ya. Kita mainkan untuk Ibu Meis ke Sadiah dari Trenggalek malam hari ini. Kita langsung aja nikmati lagunya pendengar. Ini dia Tina Charles, You Set My Heart on Fire. Untuk kalian yang mau bergabung kembali, boleh ya, langsung saja bisa menuju line telepon kami 0315345474 dan juga 08133 1-4x992.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Ya, satu lagu dari Tompi dengan Menghujam Jantungku di sekolah Pak Tua. Tadi sudah bergabung ya Pak Tua. Terima kasih Pak Tua. Ada Pak Wandi. Halo, selamat malam Pak Wandi. Mas Jo, Mas Bos. Ya. Oke, Pak Wandi tadi teleponnya belum bisa diangkat Pak Wandi. Jadi mohon maaf ya, mungkin bisa dicoba lagi Pak Wandi. Ada Ibu Nani juga, selamat malam Ibu Nani. Halo Ibu, assalamualaikum Bang Jo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salamnya, request lagunya Bruri Marantika, Jatuh Cinta. Salamnya buat semua pendengar setia Pro 1, buat Mas Jo-nya semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya. Dari Ibu Nani Manyar Matur Suwun Mas Jo. Turut berduka cita buat Ibu Mimi. Semoga di beliaunya diberikan di beliaunya di sisi tempat terbaik ya. Terima kasih Ibu Nani, Pak Wandi yang sudah bergabung malam hari ini ya. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Irfan, selamat malam.
1: Malam Mas Jo.
0: Silakan.
1: Mau request lagunya Rosa bisa Mas Jo?
0: Mm-hmm. Silakan.
1: Yang Sakura.
0: Sakura, oke. Salamnya.
1: Salamnya buat Mas Jo. Terus yang tadi udah kabung juga sebelumnya. Sama buat semuanya juga sih yang lagi dengerin Pro 1.
0: Yeah.
1: Juga mau ngucapin dan luar siun. Terus berduka cita buat Bu Mimi tadi Mas Jo ya. Iya. Itu aja sih Mas Jo.
0: Itu aja.
1: Kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam Irfan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul.
2: Mau tanya, yang boleh meninggal dunia itu Bumi Mirung ke tengah itu dah.
0: Iya, betul.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Mulyono sekeluarga turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Mimi, mudah-mudahan diberi tempat yang layak di sisi Allah. Amin. Lagunya Farid Harja, Ini Rindu.
0: Oke, salamnya buat siapa Pak Mo?
2: Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Jo,
0: ya.
2: Aku kepanjangan ini gak sampai gak pada isu aku Mas Jo nyopong lu.
0: Mas Jo, wes panjang. Itu tadi sudah.
2: Mas Jo Adi Yuanda, benar ya?
0: Benar.
2: Alhamdulillah.
0: Itu panjangnya gitu loh Pak. Kalau mau kepanjangannya gitu sudah tadi saya kasih contoh. Mas Jo, wah, panjang. Lah iya ya.
2: Ya Mas Jo, ya sudah kurang aja. Kalau imun kuat, insya Allah sehat ya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mul. Malam hari ini saya tidak bisa memutarkan lagu-lagu yang cukup panjang karena waktu yang membatasi ruang gerak kita untuk malam hari ini. Saya langsung saja mainkan ya kali ini lagu-lagu yang sudah di request. Ada Bruri Marantika dengan Jatuh Cinta. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu ini disuka oleh Mbak Rika Herlin yang tadi awalnya request Indian ya Mbak Rika. Wah, kalau Indian belum bisa ya Mbak Rika. Kalau kekencengan malam-malam ini, wah itu segmentasinya teman-teman Pro 2 ya. Terus diganti sama Gomblo dengan berita cuaca gitu. Terima kasih sudah bersama kami dan pendengar. Kita akan nikmati kali ini satu lagu. Datangnya dari Farid Harja, yaitu dengan Ini Rindu. Sekaligus juga nanti lagu penutup kita dari Rosa dengan Sakura. Selalu nikmati, tetap bersama Ruang Rindu.

Baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Jody Yuanda mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah membersamai kita malam hari ini dan terima kasih juga atas atensi-atensinya. Mohon maaf atas salah-salah ataupun juga mungkin ada hal yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi esok dalam program PPH Pustaka Piringan Hitam Natalie Cole yang besok akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap semangat.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghafiri, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi ruang yang menyatukan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus mengudara, semakin inovatif, terpercaya, dan senantiasa memberikan informasi yang mencerdaskan serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Kian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara, tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

Ujian kedewasaan sejati adalah ketika engkau mampu tetap bersikap lembut di tengah dunia yang memperlakukanmu dengan kasar.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 25 September tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Anda saat ini ada di program Surabaya Pagi Ini. Dan pagi hari ini pendengar, kami akan mengetengahkan Mutiara Pagi. Nanti kita akan hadirkan perbincangan hari ini ya, Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustazah Amalia Hanifa MPD. Beliau adalah Sekretaris Bidang Pustaka Informasi dan Teknologi. Kemudian nanti akan mengetengahkan tema anak zaman sekarang makin pintar atau makin bergantung pada teknologi. Kemudian nanti kami hadirkan Warta Pagi, pendengar, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi pagi hari ini. Dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral begitu ya. Kemudian nanti pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung dalam dialog aspirasi bersama dengan Pak De Tohir ya. Beliau adalah Ketua Family Satwa Sidoarjo dengan tema pemeliharaan satwa reptil dan kelestarian lingkungan. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya Pagi Ini.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, Anda saat ini ada di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum kami hadirkan untuk wawancara begitu ya, bersama dengan Ustazah Amalia Hanifah MPD, beliau adalah Sekretaris Bidang Pustaka, Informasi dan Teknologi, dengan tema Anak Zaman Sekarang Makin Pintar atau Makin Bergantung pada Teknologi. Dan kami hadirkan bacaan Al-Quran bersama dengan Haja Muhayyinah dengan bacaan Al-Imran ayat 144. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Masih Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya.
2: Pendengar Anda masih ada dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya, dan saat ini kita sudah terhubung begitu ya bersama dengan Ustazah Amalia Hanifah MPD. Beliau adalah Sekretaris Bidang Pustaka Informasi dan Teknologi PJNA Wonokromo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
2: Kak. Apa kabar hari ini Ustazah?
3: Alhamdulillah. Kabar baik juga, Kak.
2: Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih untuk waktunya bersama Pro 1 RRI Surabaya, Ustazah. Dan pendengar, kami juga mengundang atensi Anda 081331449. Dan pagi hari ini kami mengetengahkan tema Anak Zaman Sekarang Makin Pintar atau Makin Bergantung pada Teknologi. Dan kepada Ustazah Amalia, kami persilakan untuk mukadimah hari ini. Mungkin 30 menit begitu ya Ustazah. Kemudian nanti kita akan tanya jawab ya di WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya. Baik, silakan Ustazah untuk mukadimah pagi hari ini.
3: Terima kasih banyak untuk kesempatannya, Kak. Jadi kalau kira-kira ada pertanyaan nih, anak sekarang makin pintar atau makin bergantung pada teknologi? Kalau saya sendiri sebagai guru, saya rasa kita nggak bisa langsung nih mengatakan apakah anak sekarang itu makin pintar atau makin bergantung pada teknologi. Karena yang berubah sebenarnya adalah cara bagaimana mereka memperoleh pengetahuan ini. Nah, karena anak-anak sekarang ini punya akses informasi yang sangat-sangat luar biasa. Karena kalau misalnya kita dulu nih ingin mencari tahu sesuatu, mungkin kita harus membuka buku, pergi ke perpustakaan, atau bahkan ke warnet ya, atau bertanya kepada guru. Sekarang dalam hitungan detik mereka bisa mendapatkan ribuan informasi. Nah, tapi justru disitulah tantangannya. Mendapatkan informasi ini menjadi sangat-sangat mudah, karena yang menjadi sulit adalah memilah informasi, memahami informasi, dan menggunakannya untuk mengambil keputusan. Jadi menurut saya persoalannya adalah bukan apakah teknologi membuat anak pintar atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah teknologi ini mampu membuat anak semakin mampu berpikir atau justru membuat mereka berhenti berpikir. Kemudian memangnya apa sih yang berubah dari anak zaman dulu dibandingkan dengan yang sekarang? Nah, yang paling sangat terasa adalah kecepatan mereka dalam mendapatkan informasi. Kalau anak sekarang penasaran dengan sesuatu, mereka tidak perlu menunggu besok atau misalnya hari Jumat, menunggu ke hari Senin untuk bertanya kepada gurunya. Tetapi mereka bisa langsung mencari sendiri informasi tersebut. Nah, saya pernah nih melihat anak-anak yang kalau diberikan suatu fenomena atau peristiwa, mereka langsung mencoba mencari jawabannya. Itu sebenarnya sangat luar biasa. Tetapi ada satu sisi lain. Kadang karena jawabannya terlalu mudah ditemukan, mereka menjadi tidak terbiasa menjalani proses mencari tahu. Padahal dalam belajar, proses menemukan jawaban itu sama pentingnya dengan jawaban itu sendiri. Berarti pertanyaannya sekarang, apakah Mbah Google ini tadi membuat anak malas? Belum tentu, karena justru saya tidak ingin menyalahkan teknologinya. Google itu adalah sebuah alat, sama seperti buku. Buku juga adalah sebuah alat. Yang menentukan adalah bagaimana kita menggunakannya. Kalau anak menggunakan internet untuk membandingkan beberapa sumber, mencari penjelasan tambahan, kemudian memikirkan kembali apakah informasi tersebut benar atau tidak, itu justru bisa menjadi proses belajar yang sangat bagus. Tapi kalau misalnya polanya hanya, oh ada soal, kemudian mereka mencari jawabannya, kemudian hanya menyalin, kemudian selesai. Nah, disitulah teknologi yang bisa membuat proses berpikir menjadi pendek. Jadi berbeda ketika siswa itu tadi membandingkan beberapa sumber atau mencari sumber informasi tambahan yang lain, mencari penjelasan tambahan, kemudian memikirkan kembali apakah informasi tersebut benar, itu justru menjadi proses belajar yang sangat bagus tadi. Kemudian, kalau tadi adalah Mbak Google, kalau AI bagaimana nih? Kalau zaman sekarang kan anak tinggal memasukkan soal, jawabannya keluar. Bagaimana guru melihat ini? AI menurut saya membuat tantangannya menjadi lebih besar. Tetapi sekaligus juga membuka peluang yang besar pula. Karena sekarang anak tidak hanya bisa mendapatkan informasi, tetapi juga bisa mendapatkan jawaban yang sudah dirangkai dengan sangat-sangat rapi. Masalahnya adalah jawaban yang terdengar pintar itu belum tentu benar. Jadi kemampuan yang perlu diajarkan kepada anak zaman sekarang adalah bukan hanya bagaimana menggunakan AI. Karena kalau menurut saya anak-anak ini tanpa perlu diajarkan juga sudah bisa pintar bagaimana cara menggunakan AI. Tetapi yang perlu diajarkan adalah bagaimana mempertanyakan keakuratan jawaban dari AI ini. Nah, makanya saya ingin anak-anak zaman sekarang itu mempunyai kebiasaan bertanya apakah benar jawaban yang didapatkan oleh mereka dari AI ini, dari mana informasi-informasinya, apakah jawabannya ini masuk akal, dan apa juga buktinya. Jadi bukan bagaimana kita melawan AI, tapi justru kita harus mengajarkan anak berkolaborasi dengan teknologi tanpa menyerahkan kemampuan berpikirnya kepada teknologi. Nah, kalau anak pakai AI untuk mengerjakan tugas, apakah itu salah? Kalau menurut saya tidak bisa dijawab dengan hanya iya atau tidak. Kita perlu melihat apakah AI itu, untuk apa AI itu digunakan. Misalnya, anak sudah mencoba menulis, kemudian barulah jawaban atau apa yang coba mereka tulis ini tadi diunggah ke AI. Mereka menggunakan AI untuk mendapatkan masukan mengenai struktur tulisannya. Itu jelas akan terasa berbeda dengan anak yang sama sekali tidak mengerjakan, lalu meminta AI menghasilkan jawaban dan langsung mengumpulkannya. Jadi yang kita perlu ubah adalah cara pandang, bukan hanya bertanya apakah anak menggunakan AI, tetapi apa yang digunakan, apa yang dilakukan oleh anak setelah mendapatkan dari jawaban dari AI ini. Nah, setelah kita lihat anak zaman sekarang ini gampang bosan, benar atau tidak sih? Nah, saya rasa kita perlu hati-hati mengatakan bahwa semua anak sekarang punya attention span yang pendek. Tapi memang anak-anak zaman sekarang ini, yang hidup di zaman sekarang ini, hidup di lingkungan informasi yang sangat cepat. Mereka terbiasa berpindah dari satu konten ke konten lainnya hanya dalam beberapa detik saja. Karena itulah pembelajar yang monoton di kelas memang bisa terasa lebih berat bagi mereka. Karena mereka terbiasa bisa berpindah dari satu konten ke konten yang lain dalam hanya hitungan detik saja atau bahkan mili detik saja. Tapi menurut saya solusinya bukan berarti semua pembelajaran atau bahkan semua pembelajaran di kelas harus dibuat seperti TikTok atau media sosial yang lain. Justru sekolah perlu membantu anak melatih kemampuan untuk bertahan dalam proses belajar yang membutuhkan waktu, konsentrasi, dan usaha yang lebih lama. Tapi kan media sosial seperti TikTok membuat anak kecanduan. Apakah berarti media sosial harus dibatasi? Pembatasan tentu bisa menjadi salah satu bentuk pendampingan. Tetapi kalau hanya mengatakan, jangan main HP, menurut saya itu belum cukup. Anak juga perlu memahami mengapa sih mereka ini harus dibatasi dalam menggunakan media sosial. Karena tujuan akhirnya bukan membuat anak takut terhadap teknologi. Kita ingin ketika tidak ada orang tua atau guru di sampingnya, anak tetap mampu mengatakan kepada dirinya sendiri, saya tahu kapan harus berhenti. Jadi yang kita bangun bukan hanya kontrol dari luar, tetapi juga kontrol dari dalam diri mereka. Nah, banyak nih yang orang tua mengkhawatirkan, anak saya kalau belajar harus pakai HP, Ustazah. Nah, saya kira orang tua tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa kalau anak belajar menggunakan HP itu buruk. Coba kita lihat aktivitasnya. Kalau dia memang sedang mencari informasi, membuka sumber belajar, membuat presentasi atau berdiskusi, ya karena memang itu semua adalah bagian dari proses belajar. Tapi kalau belajar 5 menit, kemudian membuka media sosialnya 30 menit nih, mungkin masalahnya bukan pada kebutuhan belajarnya, tetapi bagaimana penggunaan perangkatnya. Jadi orang tua perlu melihat aktivitasnya, bukan hanya dari perangkatnya. Nah, kalau misalnya nih, sering juga banyak pertanyaan. Kalau anak lebih percaya Google daripada guru, atau anak lebih percaya AI daripada guru, bagaimana ini, Ustazah? Karena sering juga anak-anak mempertanyakan ini tadi. Dan sebenarnya saya justru senang kalau misalnya anak berani mengatakan itu. Karena artinya dia menemukan sesuatu. Dia melakukan proses berpikir dan dia ingin mengkonfirmasi. Yang menjadi masalah adalah kalau anak berpikir bahwa kalau sudah ada jawaban di internet atau jawaban di AI, berarti sudah pasti benar. Nah, di situ guru punya satu peran penting lagi. Guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, berbeda dengan zaman dulu kalau misalnya guru hanya menjadi satu-satunya sumber informasi bagi murid, maka sekarang guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber informasi bagi murid. Guru menjadi orang yang membantu anak menilai informasi. Jadi menurut saya, guru sekarang bukan kehilangan perannya karena Google atau AI ini, tapi justru perannya sedikit bergeser saja. Karena guru tadi bukan lagi satu-satunya sumber informasi, tetapi guru menjadi fasilitator agar anak mampu menilai informasi. Nah, berarti apakah peran guru akan digantikan oleh Google atau AI? Kalau menurut saya, teknologi bisa menggantikan sebagian pekerjaan guru. Bukan berarti menggantikan peran guru sepenuhnya. Tetapi pendidikan tidak hanya terdiri dari menyampaikan informasi atau hanya sebagai sumber informasi. Guru bisa dibantu teknologi ini tadi untuk membuat materi, mencari ide pembelajaran, memberikan latihan, bahkan memberikan umpan balik tertentu. Tetapi ada hal-hal yang sangat manusiawi dalam pendidikan. Misalnya, memahami mengapa seorang anak tiba-tiba kehilangan motivasi, mengetahui kapan seorang anak sebenarnya sedang kesulitan, membangun keberanian anak untuk mencoba, atau menjadi orang dewasa yang dapat dipercaya oleh anak. Nah, peran-peran manusiawi inilah yang tidak bisa digantikan oleh Google atau AI. Jadi, saya tidak ingin melihat AI sebagai pengganti guru, tetapi ingin melihatnya sebagai alat yang akan mengubah atau mempermudah pekerjaan guru. Nah, anak sekarang sebenarnya lebih kreatif atau tidak sih dengan adanya teknologi ini? Jadi bukan tentang teknologi juga membuat anak lebih kreatif atau tidak. Betul, dan ini yang sering kita lupakan. Teknologi tidak hanya punya sisi negatif, tetapi teknologi juga tentu punya banyak sisi positifnya. Anak zaman sekarang punya kesempatan untuk membuat video, desain, animasi, musik, coding, melakukan eksperimen virtual, bahkan berkolaborasi dengan orang dari tempat lain. Jadi saya tidak ingin membawa narasi bahwa teknologi adalah musuh anak, justru tantangannya adalah bagaimana teknologi ini digunakan untuk menciptakan sesuatu, bukan hanya mengkonsumsi sesuatu. Nah, kita karena sebagai guru IPA nih, kita masuk sedikit ke IPA. Ustazah, karena saya sendiri adalah guru IPA, apa hubungannya teknologi dengan belajar IPA? Nah, justru IPA ini sangat erat kaitannya dengan teknologi. Misalnya, ketika kita ingin memahami, karena materi kelas 8 ada materi tentang sel, sistem organ, atau bahkan di kelas 7 dan di semua jenjang ada perubahan iklim atau fenomena yang tidak bisa diamati secara langsung atau karena zaman seperti anak SMP itu masih belum bisa melihat hal-hal yang abstrak atau belum bisa abstraksi, maka teknologi inilah yang bisa membantu anak melihat sesuatu yang sebelumnya abstrak. Tetapi tetap saya ingin bertanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Mengapa ini terjadi dan apa buktinya? Jadi teknologi bisa membantu kita melihat lebih jauh, tetapi tetap manusianya yang harus berpikir lebih dalam. Jadi muridlah yang tetap harus berpikir lebih dalam. Jadi teknologi membantu kita melihat berpikir lebih jauh, melihat lebih jauh, tetapi manusianya lah yang tetap harus berpikir lebih dalam. Nah, kalau informasinya sudah tersedia di mana-mana nih, lalu apa yang harus dikuasai oleh anak? Menurut saya bukan sekedar hafalan. Anak perlu bisa bertanya, mencari informasi, mengevaluasi informasi, menghubungkan berbagai informasi, memecahkan masalah, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Karena informasi bisa berubah, teknologi juga bisa berubah, tapi kemampuan untuk berpikir dan belajar akan tetap mereka butuhkan. Nah, jadi apakah berarti hafalan sudah tidak penting? Bukan begitu juga, hafalan tetap penting. Pengetahuan dasar tetap penting. Anak tidak mungkin berpikir tanpa memiliki pengetahuan. Misalnya dalam IPA tadi, kalau anak tidak memahami konsep dasar tentang suatu materi, mereka akan kesulitan ketika diminta menganalisis, misal suatu gangguan pada tubuh. Jadi bukan hafalan versus berpikir, tetapi pengetahuan dan kemampuan berpikir itu saling melengkapi. Mereka berjalan beriringan. Yang perlu kita hindari adalah anak hanya berhenti pada menghafal ini. Nah, kalau orang tua ingin mengetahui apakah anaknya sudah terlalu bergantung pada teknologi atau tidak, tanda-tandanya apa sih? Saya tidak akan langsung melihat dari berapa jam anak memegang gadget saja. Saya justru lebih melihat apa yang terjadi ketika gadget tidak tersedia, ketika teknologi tidak tersedia. Apakah anak masih bisa mencari solusi sendiri? Apakah anak ini masih mau membaca, bertanya kepada orang lain, mencoba atau berdiskusi? Kalau setiap kali menghadapi masalah, respon pertamanya adalah cari di internet, tanpa mencoba memahami masalahnya terlebih dahulu, mungkin itu yang perlu kita evaluasi. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, jangan hanya menjadi polisi gadget. Yang kedua, ajak anak untuk berdiskusi tentang apa yang mereka lihat di internet. Jadi kita juga harus bisa mengimbangi anak ini tadi tentang teknologi. Misalnya, ketika anak melihat sebuah video, orang tua bisa bertanya, menurutmu informasi ini benar atau enggak sih? Kenapa sih kamu percaya dengan video tersebut? Informasi yang ada di video tersebut, kenapa sih kamu percaya? Nah, pertanyaan sederhana seperti itulah yang sebenarnya bisa melatih kemampuan berpikir kritis anak. Dan yang ketiga adalah berikan anak kesempatan untuk menggunakan teknologi untuk membuat sesuatu, bukan hanya menonton sesuatu. Nah, berarti anak zaman sekarang sebenarnya lebih pintar dong. Saya tidak ingin membandingkan generasi berdasarkan siapa yang lebih pintar. Setiap generasi pasti tumbuh dengan tantangannya masing-masing. Anak sekarang punya akses dan peluang yang mungkin tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya, tetapi mereka juga menghadapi tantangan baru. Informasi yang berlebihan, distraksi, misinformasi, dan teknologi yang berkembang sangat cepat. Jadi tantangan pada masing-masing generasi yang berbeda. Nah, kalau menurut saya sendiri sebagai guru, pernahkah merasa teknologi malah merepotkan? Tentu pernah. Teknologi itu memang membantu sekali, tetapi sekaligus membuat kita harus terus belajar. Guru sekarang juga harus belajar bagaimana menggunakan AI, bagaimana menggunakan teknologi, bagaimana memanfaatkan platform digital, bagaimana memverifikasi informasi, dan bagaimana memastikan teknologi benar-benar membantu pembelajaran. Jadi bukan hanya anak yang sedang belajar beradaptasi dengan teknologi, tetapi gurunya juga. Nah, kalau kita membayangkan 5 atau 10 tahun lagi anak-anak akan tumbuh menjadi seperti apa, saya kira kita akan hidup di lingkungan yang teknologinya jauh akan lebih terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstual. Karena itu saya tidak ingin anak-anak hanya dipersiapkan untuk menggunakan teknologi yang kita kenal hari ini. Kita harus mempersiapkan mereka untuk belajar teknologi yang bahkan hari ini belum kita ketahui bentuknya. Caranya bukan dengan mengajarkan semua teknologi satu persatu, tetapi dengan membangun kemampuan belajar, berpikir kritis, beradaptasi, dan mengambil keputusan. Kalau saya boleh menyampaikan satu pesan kepada orang tua, jangan takut dengan teknologi, tetapi jangan juga menyerahkan pendidikan anak kepada teknologi sepenuhnya. Anak memang perlu belajar menggunakan gadget, internet, dan AI. Tetapi mereka juga perlu belajar membaca buku, berbicara dengan orang lain, bertanya, mencoba, gagal, dan berpikir sendiri. Jadi ini semuanya lah adalah proses

0: Ya.
1: Terima kasih segala tausiah dan mukadimahnya.
0: Anjir.
1: Tapi karena Pak Tua ini orang Jawa yang bodoh, jadi kalau menurut Pak Tua ada tiga hal.
0: Baik.
1: Satu, tentang karakter. Karakter itu kata orang Jawa dulu, itu kacang tidak ninggal jauh dari lanjarannya. Yang
0: Baik.
1: kedua, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya.
0: Baik.
1: Yang kedua, tadi saya ngomong bekal. Bekal, kan menurut Pak Tua ini yang pertama ya, bekal yang paling dini. Bukan Mbak Dini ya, maaf. Bekal yang paling
0: Anjir.
1: dini, itu
0: Baik.
1: Pak Tua adalah akikoh.
0: Oh, baik.
1: Bagaimana kita harus memulai dengan akikoh supaya bersih hatinya. Yang ketiga, tentang teknologi. Nah, teknologi itu berbeda jauh. Dan akan membawa manfaat semuanya mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, sekarang tinggal lingkungan aja yang membentuknya. Kita harus meneladani, bukan menelanjangi. Jadi
0: Baik.
1: bagaimana kita harus memberikan tauladan ke mereka, baik itu guru, orang tua, dan lingkungan. Atas penyelarasannya, matur nuwun,
0: Baik.
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki, Pak Tua. Monggo silakan Ustazah untuk dijawab. Bekal pertama itu adalah akikoh ya. Kalau kata Pak Luki tadi, monggo silakan.
2: Yang pertama tadi Akiko ya, Mbak ya.
0: Iya, benar.
2: Berarti apakah Akiko ini dikaitkan dengan teknologi atau?
0: Boleh. Jadi ketika anak ini bisa survive begitu ya, itu yang harus dibekali itu adalah anaknya ini harus diakikoi dulu, karena akikoi ini merupakan bekal yang utama dan pertama begitu ya untuk memulai kehidupan. Kemudian yang kedua itu bekalnya adalah diberikan pendidikan begitu ya Pak Tua ya, pendidikan sesuai dengan umurnya atau pendidikan karakter begitu ya untuk membentuk karakternya, dan tadi juga baru yang ketiga baru teknologi. Nah, silahkan Ustazah.
2: Okay. Terima kasih banyak Bapak. Kalau menurut saya ini Bapak, terutama yang nomor tiga ini, bagaimana sih caranya untuk sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa kepada anak pendampingan teknologinya. Kalau menurut saya Bapak, tidak, kita ini harus apa ya istilahnya, kita harus menyeimbangi Bapak. Jadi kalau misalnya ada anak, Ustazah, karena yang paling sering adalah Ustazah, anak saya kalau di rumah main game online terus ini. Nah, kita harus sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa, orang tua, itu harus bisa menyeimbangi ini tadi. Jadi misalnya, kita ikutlah anak ini untuk main game online. Main game online, jadi tetap harus sama-sama. Jadi kita harus tetap harus belajar. Misalnya lagi main game online ini lagi hits apa. Kita juga harus belajar itu tadi. Kemudian setelah itu kalau misalnya karena saya sering mabar juga ini, barulah di situ kira-kira ada apa sih yang bisa kamu ambil dari game ini, Mota. Jadi misalnya sebenarnya dari game online itu tadi atau bahkan dengan platform yang lain, itu mereka juga sudah melakukan kemampuan berpikir, Mota. Dari situlah baru misalnya setelah kita ambil apa yang bisa mereka dapatkan dari itu tadi, kita selipkan juga negatifnya atau misalnya mudorotnya. Kira-kira kalau misalnya kita main game online ini sebanyak berapa jam dalam sehari, apa sih kira-kira yang akan kamu dapatkan? Kira-kira ngefek nggak ke sekolahmu dan lain-lain? Barulah di situ kita bisa masuk itu tadi sehingga bisa mengurangi jam atau durasi dari penggunaan gadgetnya. Kalau misalnya mereka yang sebenarnya ada penggunaan gadgetnya 6 jam atau 8 jam dalam sehari, setelah kita masuk itu tadi, kita coba menyeimbangi dengan mereka. Tidak mungkin langsung 6 jam, 8 jam langsung berkurang secara drastis. Mungkin tidak. Kalau misalnya dari itu tadi kita sudah bisa mengurangi 1 jam atau 2 jam, itu sudah bagus. Jadi kalau menurut saya itu tadi jangan hanya menjadi polisi gadget. Oh, tidak usah menggunakan HP. Karena sebenarnya itu tadi berbagai platform termasuk game online ini tadi juga ada manfaatnya, ada kemampuan berpikir di dalamnya. Ngotan. Itu tadi.
0: Baik, ya. Terima kasih. Berarti artinya meskipun ada akikah begitu ya Ustazah, ini tetap harus diimbangi begitu ya dengan pendidikan teknologi
2: Betul.
0: gitu.
2: Betul. Jadi kemampuan berpikirnya itu tadi yang harus dibekali kepada murid. Karena itu tadi Mbak,

0: kalau misalnya teknologi itu pasti 5 tahun, 10 tahun ke depan akan berbeda. Nah, kemampuan berpikirnya inilah, akikoh inilah yang tidak bisa diubah. Tidak bisa, meskipun teknologinya berubah, mereka tetap punya akikoh ini tadi.
1: Baik, ya. Terima kasih, Ustazah. Kemudian di ini ya, di WhatsApp ada yang bergabung, ada Ibu Septia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Dini dan juga Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat fenomena saat ini, utamanya saat ini Gen Z atau Gen Alpha, ini memang sangat ketergantungan sekali dengan yang namanya teknologi, dan itu tidak bisa dipisahkan, begitu ya. Nah, kalau bicara seputar persepsi bahwa anak saat ini lebih cerdas dibandingkan generasi sebelumnya, saya setuju dengan hal tersebut. Tapi ada batas yang harus diberikan, yakni manfaat teknologi dengan bagaimana anak lalai dengan teknologi. Nah, kalau menurut saya anak lalai ini ketika dia ini sudah semuanya bergantung sama teknologi. Pertanyaan saya satu, apa indikator utama ketika seorang anak ini sudah masuk ke dalam ketergantungan teknologi yang tidak sehat? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Septia untuk pertanyaannya. Silakan Ustazah.
0: Kalau misal pertanyaannya adalah indikator anak ini sudah ketergantungan dengan teknologi adalah bagaimana kita melihat bagaimana ketika dia atau mereka jauh dari gadget, atau misalnya mereka ada gadget cuma tidak ada paketan dan lain-lain. Ketika dia didapatkan atau diberikan suatu masalah, bagaimana jawaban atau pertanyaan pertama dari mereka? Apakah mereka jawab langsung, oh cari tinggal cari di internet? Nah, kalau itu menurut saya adalah salah satu indikator utama mereka sudah ketinggalan dengan gadget. Ngerti, Mbak? Jadi kalau misalnya mereka sudah ada akikohnya, sudah punya keterampilan berpikirnya itu tadi yang sudah mereka dapatkan atau sudah dilatih dengan teknologi, ketika mereka jauh dari gadget atau misalnya tadi ada di tempat yang sinyal itu tadi, mereka tidak kebingungan dalam mencari jawaban. Jadi mereka tetap mencari seperti pola-pola yang sudah mereka pernah dapatkan sebelumnya. Oh, misalnya mereka mendapatkan suatu masalah, mesti mereka punya informasi yang polanya hampir mirip dengan masalah ini. Nah, dari itu tadi mereka bisa memberikan jawaban atau mencari solusi dari masalah itu tadi. Jadi ketika mereka jauh dari gadget, mereka tidak bingung, Mbak, kalau menurut saya.
1: Jadi indikatornya seperti itu begitu ya Ustazah ya. Jadi sebagai orang tua ini harus aware begitu ya. Ini kira-kira anaknya ini ketergantungan atau enggak, atau mungkin anaknya ini memang menggunakan gadget seperti ini. Nah, apalagi saat ini kan juga semakin canggih begitu ya Ustazah, kita bisa menggunakan fitur kontrol orang tua ya. Ketika di gadget itu, sehingga itu juga memudahkan sebagai orang tua, itu juga memudahkan dengan adanya fitur tersebut ya. Jadi anak ini buka apa aja sih, mereka mengakses apa aja, itu sebagai orang tua tahu yang dibuka apa aja dan bagaimana caranya agar orang tua juga memberikan pendampingan kepada anaknya begitu ya. Baik. Nah, baik, kemudian ada lagi yang bergabung ya di pagi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Septia untuk pertanyaannya ya di pagi hari ini. Kemudian ada hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini, selamat pagi, hamba Allah di Surabaya. Saya mau menanyakan, kemudahan AI saat ini atau kecerdasan buatan, ini disamakan dengan kecerdasan akademis atau emosional? Oh, apakah disamakan dengan kecerdasan akademik atau emosional? Baik, terima kasih. Terima kasih hamba Allah yang tidak disebutkan namanya. Monggo silakan Ustazah.
0: Kalau disamakan dengan kecerdasan akademik atau kecerdasan emosional, sebenarnya tidak bisa disamakan yang sama persis. Karena kalau kecerdasan emosional itu tadi, penggunaan AI, penggunaan teknologi sebenarnya bisa mempengaruhi emosional murid, emosional anak di real life-nya, di kehidupan nyatanya. Nah, inilah yang tidak bisa diberikan, yang tidak bisa didampingi oleh teknologi. Makanya guru itu tidak bisa digantikan perannya dalam emosionalnya ini tadi, dalam kecerdasan emosionalnya murid. Kalau misalnya kecerdasan akademik, itu juga tidak sepenuhnya yang bisa disamakan dengan kecerdasan akademik. Karena akademik siswa, akademik anak yang memperoleh jawaban langsung dari teknologi tadi, langsung tinggal disalin, kemudian bisa disamakan kecerdasan akademiknya tinggi. Tidak bisa disamakan dengan anak yang kecerdasan akademiknya memang benar ada, kemudian baru menggunakan teknologi ini untuk mengecek ketepatannya itu ini tadi, ketepatan jawabannya ini tadi. Jadi misalnya disamakan dengan kecerdasan akademik atau emosional tidak bisa sepenuhnya disamakan. Ngoten menurut saya, Mbak.
1: Ya, baik, terima kasih Ustazah. Oke, kemudian pagi hari ini ada Ibu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apakah fondasi utama dalam mendidik anak dengan membangun akidah tauhid dan akhlak ini menjadi anak berhadapan dengan apapun, misalnya digital maupun non-digital, akan aman karena anak sudah memiliki fondasi iman yang kuat? Terima kasih. Terima kasih Ibu Hartini. Monggo silakan Ustazah.
0: Oke. Kalau fondasi berarti dalam akidahnya ini tadi.
1: Benar. Iya.
0: Iya. Jadi sebenarnya tidak hanya teknologi, kemudian kemampuan berpikirnya ini tadi, kemampuan memilah benar salahnya informasi, inilah yang penting, Pak. Jadi tidak hanya dalam teknologi tadi, dalam kehidupan sehari-harinya, itu kan mesti mereka menemukan masalah, menemukan informasi yang sebegitu banyaknya. Dengan kemampuan berpikirnya ini tadi, mereka bisa memilah informasinya, kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstualnya, pola berpikirnya itu tadi, sehingga mereka bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau misalnya apa yang harus dibekali adalah kemampuan untuk memilah informasinya itu tadi, Mbak.
1: Baik, ya, terima kasih Ustazah. Kemudian ada Pak Khairul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau bertanya, pengaruh teknologi ini bisa berdampak positif dan negatif terutama bagi anak didik? Yang kami tanyakan adalah bagaimana menangani dampak negatif pada siswa. Mohon penjelasannya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul Huda. Monggo silakan Ustazah.
0: Kalau misalnya negatifnya ini tadi, menurut saya ini, Mbak, jadi seperti di sekolah itu memberikan penekanan kalau misalnya untuk mengurangi dampak negatifnya dalam teknologi ini tadi tidak bisa sepenuhnya diberikan kepada sekolah dan tidak bisa juga diberikan sepenuhnya di rumah. Jadi memang yang di sekolah dengan yang di rumah itu harus berdampingan. Tidak bisa hanya salah satunya. Jadi nanti kalau misalnya di sekolah kita sudah memberikan seperti penekanan dalam pengurangan teknologi atau bagaimana cara menanggulanginya, tapi kalau misalnya di rumah juga tidak ada pendampingan dari orang tua atau orang-orang yang ada di rumah, inilah yang berat. Jadi kalau menurut saya itu tadi sebagai dasarnya juga di sekolah juga iya, di rumah juga iya. Jadi kalau misalnya di sekolah sudah kami, di sekolah sudah diimbangi oleh murid, oleh guru-guru, Mbak. Jadi seperti penggunaan teknologinya tadi yang saya sudah bilang, kalau anak zaman sekarang ini tidak bisa mereka hanya, oh jangan menggunakan HP, jangan menggunakan ini, jangan membuka ini. Itu bukan cara mengurangi dampak negatifnya. Jadi pertama-tama adalah kita harus masuk ke dunianya mereka, kemudian kita imbangi ini tadi. Nah, ketika di sekolah sudah diimbangi, mohon bantuannya kepada orang tua juga, kalau di rumah ini juga bisa mengimbangi mereka ini tadi. Kalau misalnya di sekolah sudah diimbangi, kemudian di rumah juga sudah diimbangi, itu insya Allah nanti sedikit demi sedikit dampak negatifnya akan berkurang.
1: Baik, jadi harus ada sinergi begitu ya Ustazah ya, antara betul, di rumah dan juga betul. Di sekolah ya. Jadi tidak bisa mengandalkan satu pihak aja, di sekolah ya di sekolah betul. Aja, di rumah aja. Iya. Baik, karena saat ini juga tantangan semakin kompleks begitu ya Ustazah ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawaban dari pertanyaan Pak Khairul Huda. Kemudian ada Pak Ahmad di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dini dan juga Ustazah. Saya mau menanyakan, anak saya ini kelas 3 SD. Kemudian dia ini sudah saya pegangi HP sejak dia kelas 1 SD. Dan dia ini lebih pandai daripada saya hingga saat ini ya. Utamanya ketika membuka map ataupun membuka browsing-browsing yang lainnya. Dan tapi kadangkala saya itu juga kewalahan karena dia ini kalau pulang sekolah yang dicari adalah HP-nya dan bahkan kadang makan pun juga mencari HP-nya. Nah, menurut saya apakah saya harus membatasi dan bagaimana cara diet digitalnya? Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad ya di Sidoarjo. Monggo silakan Ustazah.
0: Kalau itu tadi salah satunya bisa digunakan yang disebutkan oleh Kak Dini tadi ya. Ada orang tua, fitur yang orang tua kontrol itu tadi. Kemudian setelah itu mungkin bisa ada seperti kesepakatan dengan anak. Dalam satu hari itu batasannya hanya berapa jam. Atau misalnya ada beberapa pengalaman juga, oh jam 9 atau jam 8 malam itu sudah harus dikumpulkan HP-nya. Atau tidak begitu habis isa adalah jadwalnya untuk belajar, sehingga HP sudah harus dikumpulkan. Moten. Jadi sebenarnya kebijakan-kebijakan ini atau kesepakatan-kesepakatan inilah yang harus dibentuk antara orang tua dengan anak. Jadi kesepakatannya itu yang tidak memberatkan anak dan juga tidak memberatkan orang tua. Karena kalau misalnya kesepakatan ini kita samakan semuanya, kan kondisi di lingkungan rumahnya masing-masing berbeda, Moten. Jadi kalau menurut saya, Bapak, mungkin bisa cari kesepakatan yang panjenengan bisa sesuaikan dengan anak. Jadi yang fun juga buat anak dan fun juga untuk orang tua. Jadi tidak hanya juga.
1: Jadi ada win-win solution begitu ya, Ustazah.
0: Betul, betul. Karena kalau disamakan semuanya kan mesti enggak bisa itu, Mbak.
1: Baik. Nah, ada Pak Ahmad, Irwan. Kita sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ahmad Irwan. Iya. Halo, selamat pagi Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah,
2: Mbak Dini ya.
1: Iya, dengan Dini Wardani, Pak Ahmad Irwan. Silakan. Ya, ada Pak Ahmad di Sidoarjo. Sekarang Pak Ahmad Irwan.
2: Ya. Ketemu silakan. Lagi dengan Mbak Dini Mutiara pagi ya. Perempuan cantik dan salehah.
1: Amin, gitu ya. Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum Ibu Ustadzah nih tentang masalah kita kan anak ya.
1: Iya.
2: Anak itu kan begini Pak Bu. Saya kurang setuju ya.
1: Okay.
2: Tidak setuju kalau toh urusan anak suka dikaitkan dengan urusan orang tua suka banyak dikaitkan dengan anak. Contoh seperti begini. Kamu dengan dekat sama anak tuh bapak juga begitu. Kan seperti itu. Sejelek-jeleknya orang tua atau seorang bapak tidak mungkin Bu mengajarkan kepada seperti saya aja pribadilah. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya jangan sampai seperti saya yang dulu. Kan anak saya Bu berapa? Banyak lah, ada 7 mungkin 6 yang satu meninggal. Yang 6 itu ibunya yang berbeda-beda Bu. Semua juga didoakan jangan seperti saya. Tetapi lepas dari tanggung jawab kepada walaupun tidak sama dengan anak, tetap dikontrol, ditanggung jawab saya pribadi. Kalau ibunya pribadi, silakan urus, biar saya bertanggung jawab untuk masalah napa, urusan anak. Nah bagaimana Pak Ibu suka dikaitkan dengan urus dengan orang tua, kadang suka mengaitkan sugarkan anaknya dikorbankan. Jadi korban orang tua itu bukan hanya memperjakan anak di bawah umur, bahkan sikap orang tua juga suka dikaitkan dengan korban orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Silakan Ustazah.
0: Ini sebenarnya boleh juga Mbak dikaitkan dengan saya di sekolah ini.
1: Iya, silakan.
0: Iya. Jadi kalau misalnya ini tadi, tidak semua orang tua itu punya pikiran seperti beliau ini, Mbak. Jadi ada beberapa orang tua itu yang memang benar-benar sudah lepas kaitannya dengan anak. Mau anak saya di sekolah bagaimana, begitu.
1: Okay.
0: Makanya saya sangat mengapresiasi kalau misalnya ada orang tua yang ini tadi ikut andil dalam berkembangnya anaknya.
1: Okay. Baik.
0: Jadi sebenarnya itu tadi anak itu bukan salah dari anaknya, tapi nanti salah dari orang tuanya karena anak orang tuanya tidak bisa memberikan hak dari anaknya ini tadi.
1: Tapi ketika anak itu jangan dikait-kaitkan sama masalah orang tua, ada hal-hal yang seperti itu bagaimana Ustazah?
0: Karena memang ada beberapa masalah itu kan yang tidak harus diketahui oleh anak. Dan tidak semua orang tua yang berpikir seperti ini. Jadi ada orang tua juga yang misalnya, oh anak saya harus tahu kalau misalnya di rumah itu ada masalah seperti ini atau orang tuanya masalahnya seperti ini.
1: Baik, ya. Kita sapa lagi ya, satu lagi karena sekarang udah di menit ke 53 ya, ada Bu Wira mungkin pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wira.
3: Selamat pagi Bu Ustadz.
1: Selamat pagi.
3: Tapi takut melewati dalam waktunya habis. Oke, saya cepat-cepat. Jadi gini, sejauh ini yang saya perhatikan di perumahan, para orang tua, apa ya, mereka sudah biasakan anak-anak dari kecil. Ini tetangga, sebentar Pak. Dari usia 1-2 tahun tuh udah pegang HP gitu kan. Okay. Udah gitu nonton TV lagi dengan film-film kartun mereka ya. Sangat disayangkan banyak banget yang mereka tuh gunakan gadget. Jadi apa? Dari usia 1-2 tahun sampai mereka SD itu udah pada kacamata semua. Sampai saya bilang, aduh Eman, mau juga jadi TNI, dokter, atau apapun juga. Akhirnya terlewat gitu saja. Orang-orang tua sekarang yang penting, wah memang ada beberapa anak, mereka ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Anak-anak dari situ mereka mempelajari yang tadi tidak bahasa bahasa Inggris, mereka bisa, mereka menguasai bagaimana cara-cara. Benar banget, anak-anak sekarang tuh lebih apa dari orang tua. Saya bilang gini, aduh tolong jadi mama sama bapak gak apa, karena kita tidak pernah mengetahui perkembangan-perkembangan yang kita gunakan ya. Kita cukup WA atau kita lihat TikTok untuk ya begitu aja deh. Nah, dalam hal ini mungkin orang-orang tua sekarang atau mbak utik tolong dong jangan manjakan cucunya, tolong dong jangan manjakan anaknya, karena efek kedua bola mata dalam mata dunia. Jangan biasakan karena merugikan untuk suatu saat akhirnya dia SMP, SMA, cita-cita ingin jadi seorang TNI atau dia mau masuk apanya gagal karena matanya udah rusak. Jadi dari saya gitu aja.
1: Baik.
3: Untuk Ustazah sehat untuk Bali ini, wadari silakan melanjutkan siaran, semoga sehat.
1: Amin, amin.
3: Jangan lupa sarapan.
1: Siap, terima kasih Bu Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira. Monggo silakan Ustazah. Mungkin singkat ya Ustazah karena saat ini udah di menit ke-56. Silakan.
0: Ya. Terima kasih banyak Ibu. Jadi benar kasusnya. Saya juga punya anak ini yang memang baru dipegangi HP waktu SMP ini, Mbak. Jadi memang semuanya itu kembali ke orang tuanya masing-masing. Karena memang saya bilang ke anak, kamu di sekolah hanya berapa jam? Karena sisanya itu sebagian besar di rumah, di lingkungannya itu tadi. Jadi saya bilang, saya bolak-balik menekankan, kamu kalau misalnya berteman dengan tukang parfum, bagaimana kamu? Oh juga ikut wangi, semotan. Jadi saya juga bilang bolak-balik itu tadi, Mbak. Kamu di sekolah hanya berapa jam saja, sisanya itu tadi di rumah. Makanya saya bilang tadi, sinergi di rumah dan di sekolah itu yang penting itu tadi, Mbak. Makanya tidak semua orang tua, tidak semua kakek nenek yang punya pemikiran yang seperti beliau, ngoten.
1: Baik.
0: Dan itu efeknya di sekolah berbeda, Mbak. Jadi anak itu yang di rumahnya tangki cintanya itu penuh, atau perhatian dari orang tuanya, kakek neneknya itu penuh, itu akan berbeda. Akademisnya juga akan terlihat berbeda dengan anak-anak yang orang tuanya mohon maaf ini tadi, kurang peduli dengan perkembangan, ngoten.
1: Baik, ya. Terima kasih banyak Ustazah Amalia Hanifah MPD untuk ilmunya pagi hari ini. Begitu ya, kerasa itu udah di menit ke-57, ini udah disemprit sama operator sama Mas Erik pagi hari ini begitu ya. Sehat selalu Ustazah, semoga lain waktu bisa bertemu di studio Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih Ustazah, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, pendengar saya sudah Mutiara pagi hari ini edisi hari Sabtu tanggal 26 September 2026 ya. Dan Anda sesaat lagi kami ajak untuk bergabung dalam program Warta Pagi, kumpulan informasi bersama dengan kawan-kawan reporter dan redaksi se-Jawa Timur.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Komisi 2 DPRD Kabupaten Tuban berhasil memfasilitasi renegosiasi penyesuaian tarif layanan internet desa antara seluruh kepala desa se-Kabupaten Tuban. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
3: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
4: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Komisi 2 DPRD Kabupaten Tuban berhasil memfasilitasi renegosiasi penyesuaian tarif layanan internet desa antara seluruh kepala desa se-Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
5: Komisi 2 DPRD Kabupaten Tuban berhasil menjembatani kesepakatan terkait penyesuaian tarif layanan internet desa. Langkah ini diambil menyusul adanya keluhan dari para kepala desa yang menghadapi pemotongan anggaran desa, sekaligus sebagai upaya mewujudkan efisiensi biaya operasional jaringan internet sistem keuangan desa. Ketua Komisi 2 DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menjelaskan bahwa mediasi ini sangat krusial untuk meringankan beban keuangan desa yang saat ini cukup berkurang drastis. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah desa tetap wajib mempertahankan jaringan tertutup atau metronet dari PT PLN Icon Plus untuk mematuhi regulasi dari nasional. Ia juga memastikan bahwa wilayah blank spot tetap akan mendapatkan solusi pemenuhan jaringan dan dari hasil negosiasi tersebut disepakati skema penyesuaian tarif dengan efisiensi biaya sekitar 5%.
6: Alhamdulillah, kami bisa melakukan renegosiasi dengan tarif yang baru, yaitu tarif 1,223.000 per bulan, yang awalnya dulu 2,5 juta. Dan alhamdulillah, tadi sudah ada penandatanganan dari tarif yang baru dan insya Allah bulan depan sudah dilaksanakan dengan tarif yang baru.
5: Diketahui paket layanan yang semula dipatok seharga Rp2.500.000 per bulan kini menjadi Rp2.370.000. Sementara bagi desa yang memilih menonaktifkan layanan internet broadband corporate atau wifi publik dan hanya berfokus pada jaringan privat atau metronet, biaya bulanan dapat ditekan secara signifikan hingga Rp1.223.000 per bulan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, SDN Ketabang 1 Surabaya memilih langkah konkret untuk berkomitmen penuh dalam menjaga kepekaan sosial serta ekologis para siswanya melalui kegiatan pelestarian alam. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
7: SDN Ketapang 1 Surabaya memilih langkah konkret untuk berkomitmen penuh dalam menjaga kepekaan sosial serta ekologis para siswanya melalui kegiatan pelestarian alam. Hal tersebut dilakukan pihak sekolah dalam momentum peringatan Hari Habitat Sedunia yang diikuti oleh seluruh siswa SDN Ketapang 1 Surabaya dengan tujuan berinteraksi langsung dengan ekosistem alam di Taman Prestasi Surabaya kemarin. Dalam kegiatan edukasi luar ruangan ini, Kepala Sekolah SDN Ketapang 1 Surabaya, Sutiana, kepada RRI mengatakan, di era pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan tingginya tingkat ketergantungan anak terhadap layar gawai, sedikit banyak membuat anak lupa terhadap pentingnya menjaga alam. Ia menegaskan bahwa kecanggihan teknologi dan AI memang penting, namun empati terhadap makhluk hidup dan kelestarian alam tidak bisa digantikan oleh algoritma digital. Oleh karena itu, melalui momentum peringatan Hari Habitat Sedunia ini, anak-anak diharapkan dapat lebih mengenal dan menghargai alam dengan menjaga kelestariannya.
8: Ya, salah satunya seperti itu. Jadi anak-anak itu semakin cinta, supaya anak-anak itu ya juga peduli. Oh, tidak hanya sesama manusia, makhluk hidup pun juga peduli seperti itu. Jadi anak-anak supaya tidak sembarangan memelihara ikan terus dibiarkan. Terus kalau ikan itu musnah, terus nanti kedepannya bagaimana, kan seperti itu.
7: Selain menjaga alam dengan langkah konkret, pihak sekolah juga berupaya mengajak anak untuk bisa mempromosikan gerakan pelestarian lingkungan dalam bentuk karya seni seperti gambar, lukisan, dan poster imbauan. Langkah ini bertujuan agar pemahaman siswa tentang ekosistem tidak hanya berhenti pada teori di dalam kelas atau simulasi di layar gawai, melainkan diwujudkan melalui aksi nyata dan komunikasi publik. Faiz Putra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Kota Kediri menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan budaya literasi, mulai dari digitalisasi akses bacaan hingga penguatan ruang baca fisik yang ramah anak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
9: Pemerintah Kota Kediri menyiapkan sejumlah strategi untuk menjawab tantangan literasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan bahan bacaan dalam berbagai format, perluasan akses literasi, serta penyediaan ruang membaca yang nyaman bagi masyarakat. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, dalam hal ini menyampaikan bahwa perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi memang menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Kondisi tersebut direspon dengan menyesuaikan bahan bacaan terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk melalui penyediaan bahan bacaan dalam format digital. Namun, digitalisasi ini tidak berarti meninggalkan buku fisik dan juga perpustakaan. Penyediaan ruang baca yang nyaman serta kolaborasi dengan komunitas literasi juga terus didorong untuk menumbuh bukan kegemaran membaca, khususnya sejak usia dini.
10: Kalau tantangannya itu hampir sama ya. Jadi di tengah dunia digital seperti ini ya, untuk yang literasi berbentuk buku itu memang susah untuk berat mencintai kembali gitu ya. Tapi itu tidak mengapa, kita juga berusaha juga menyediakan literasi berupa digital. Saya kira tantangan-tantangan itu tetap kita harus menghadapinya dengan berbagai strategi.
9: Sementara itu, anggota Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara GPAN Regional Kediri, Gemar Rohullah Humaini, mengatakan bahwa kolaborasi menjadi bagian penting dalam pengembangan gerakan literasi anak. Dalam hal ini, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah kegiatan aktivitas literasi, seperti menyediakan lapak baca rutin mingguan di ruang publik, pengenalan permainan tradisional, serta katalogisasi permainan dan juga dongeng anak.
11: Kami kan punya lapak baca setiap minggu yang kita gelar di beberapa tempat CFD atau taman. Selain itu mungkin melakukan katalogisasi kembali tentang permainan anak ini ada apa aja, dongeng anak ada apa aja.
9: Upaya memperkuat literasi tersebut diarahkan agar anak-anak memiliki akses terhadap bacaan, sastra, dan juga aktivitas kreatif di luar lingkungan digital. Pengenalan kembali permainan tradisional dan juga dokumentasi dongeng anak juga menjadi bagian dari upaya menjaga kekayaan literasi lokal agar tetap dikenal generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Rumah Sakit Bayangkara bersama Yayasan Lumbung Kebaikan Kediri memberikan layanan kesehatan gratis untuk ratusan lansia di lereng Gunung Wilis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
12: Untuk memperingati HUT ke-55 Rumah Sakit Bayangkara Kediri dan HUT ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan, sebanyak ratusan lansia di lereng Gunung Wilis menerima bantuan layanan kesehatan secara gratis pada agenda bertajuk Festival Bakti Kebaikan di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kediri, Kombespol Dr. Eliani SPOG K.Opsos mengatakan bahwa kegiatan ini diyakini sebagai rangkaian dari acara Milad ke-55 RS Bayangkara Kediri dan Milad ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan. Menurutnya, langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari pengabdian anggota Polri kepada masyarakat di pelosok daerah.
13: Kami sangat berterima kasih dengan Lumbung Kebaikan yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara Kediri melakukan bakti kesehatan untuk memberikan banyak manfaat ke masyarakat Desa Pamongan dan Kecamatan Mojo ini. Mudah-mudahan kerjasama Lumbung Kebaikan dan Rumah Sakit bisa berlanjut ke depan untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat sekitar.
12: Ditambahkan oleh pimpinan Yayasan Lumbung Kebaikan, Fuad Fauzi, dengan digelarnya program ini diharapkan bisa ikut mempererat ukhuwah persaudaraan dan memberi manfaat secara luas bagi masyarakat.
14: Sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, ukhuwah kita semuanya untuk panjenengan yang ada di sini. Jadi meskipun daerahnya tadi dokter bercerita, kok ada yang di puncak, di gunung-gunung begini, pemukiman gini, alhamdulillah. Jenengan jangan merasa sendirian, jangan merasa kesepian, kami semua hadir di sini untuk peduli, untuk pengen sambung silaturahim dengan panjenengan. Okay? Dan dari kami, nopose yang kami harapkan, gak banyak, hanya satu mawon. Doakan kami semuanya sehat, istiqomah, terus bermanfaat, terus bisa melayani gitu kan.
12: Diketahui, pada akhir kegiatan seluruh peserta pengumpulan gratis di Desa Pamongan Kediri ini juga menerima bingkisan sembako. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, menghafal 30 juz Al-Quran menjadi ladang rezeki bagi Claudia Sebela, menjadi mahasiswi Universitas Wijaya Putra atau UWP Surabaya melalui jalur prestasi tahfidz. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
15: Menghafal 30 juz Al-Quran menjadi ladang rezeki bagi Claudia Cebela. Perempuan ini lulus menjadi mahasiswi Universitas Wijaya Putra UEP Surabaya lewat jalur prestasi tahfidz. Di kampus swasta ini, Claudia Cebela memilih Fakultas Hukum karena sejak kecil Claudia Cebela bercita-cita menjadi seorang hakim.
16: Aku mulai ngaji sih dari umur 4 tahun. Kalau untuk menghafal Al-Quran kayaknya dari kelas 4 SD kayaknya.
15: Sementara itu, mahasiswi UEP Surabaya berprestasi Mega Widya Laraswati mengatakan memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis meski berprestasi di salah satu cabang olahraga.
17: Aku diterima di UEP lewat jalur prestasi tingkat provinsi yaitu hoki. Suatu kehormatan bagi saya diterima di Universitas Wijaya Putra lewat jalur prestasi.
15: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UEP Surabaya, Dr. Woro Utari mengatakan ada 3 program studi di fakultas ini yaitu manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Farida Usnia melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Kita beralih ke informasi olahraga.
1: Info olahraga.
0: Sebanyak 12 atlet Jawa Timur yang terbagi dalam 6 pasang turut berkompetisi pada ajang International Challenge 2026 yang berlangsung di Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
18: Sebanyak 12 atlet Jawa Timur yang terbagi dalam 6 pasang turut berkompetisi pada ajang International Challenge 2026 yang berlangsung di Surabaya. Gelaran ini sekaligus menjadi ajang menambah jam terbang sebelum turun di ajang Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Wakil Sekretaris Umum Pengprov PBSI Jatim, Adi Nugroho, mengatakan gelaran internasional yang berlangsung di Surabaya ini dimanfaatkan karena secara jarak lebih dekat. Kemudian, event ini sangat baik untuk menguji mental para atlet bisa menghadapi lawan-lawan dari luar negeri.
19: Platprov itu kumpulan dari atlet-atlet terbaik di Jawa Timur, dikumpulkan di Bina. Udah jalan tahun kelima sebenarnya. Nah, harapannya mereka punya mental lebih kuat lagi. Tidak hanya pernah melawan atlet nasional, tapi kali ini atletnya dari internasional lawannya. Ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang ya, ada 14 negara itu. Jadi harapannya tidak cuma skill, kemampuan, tapi mentalnya gimana.
18: Menghadapi persaingan ketat dari negara-negara kuat seperti Tiongkok dan Jepang, PBSI Jawa Timur bersikap realistis namun tetap optimis. Para atlet diharap bisa mengambil pelajaran berharga dari setiap pertandingan yang dijalani. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Sidoarjo memperkuat pembinaan atlet muda untuk meningkatkan prestasi sekaligus mengejar target runner-up pada Porprov Jawa Timur 2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
20: Pemkab Sidoarjo memperkuat pembinaan atlet muda untuk meningkatkan prestasi sekaligus mengejar target runner-up pada Porprov Jawa Timur 2027 nanti. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, pembinaan harus dilakukan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pendidikan atlet. Subandi menyampaikan hal itu saat melepas 57 atlet pencaksilat Pagarnusa Sidoarjo menuju ke Jurwil 10 Pagarnusa Jawa Timur di Banyuwangi pada 24 hingga 27 September. Atlet muda dinilai menjadi fondasi bagi peningkatan prestasi olahraga di Sidoarjo.
21: Kita siapkan untuk nasional ya, dan Porpro. Jadi kita punya agenda dua nanti bulan Januari ya, untuk tingkat nasionalnya. Nah nanti agenda lagi ada Porpro pada tahun 2027 ya. Alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan sama atlet ya, karena Sidoarjo ini adalah gudangnya atlet, ini perlu dijaga.
20: Sementara itu Ketua KONI Sidoarjo Raffi Wibisono menegaskan pembinaan akan diperkuat melalui peningkatan kompetisi, pemantauan prestasi, dan pengembangan atlet di berbagai cabang olahraga. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan perolehan medali pada Porprov mendatang.
22: Ini bagaimana mengembalikan prestasi ini, karena yang kita ketahui bahwa Sidoarjo ini gudangnya para atlet. Kalau tidak kita manfaatkan, maka kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh kota yang lain, kabupaten yang lain. Maka saya harus bisa menjaga atlet-atlet saya dari aspek ya, pembinaannya, dari aspek kesejahteraannya, biarkan atlet-atlet ini tidak keluar ke kota yang lain.
20: Sidoarjo menargetkan perbaikan posisi pada Porprov Jawa Timur 2027 dengan sasaran minimal sebagai runner-up. Target itu akan didukung melalui pembinaan atlet secara berkelanjutan dan terukur. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, kasus doping pertama di Asian Games 2026 melibatkan atlet tunggal putri Thailand. Berdasarkan pemeriksaan sampel, dinyatakan positif dan dilarang berkompetisi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
23: Kasus doping pertama mencuat di Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Atlet bulu tangkis asal Thailand, Pichamon Opatniput, dilaporkan dilarang berkompetisi setelah kasus doping. Ketua Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO Gatot S. Dewabroto menilai pengawasan anti-doping Asian Games sangat ketat. Menurut Gatot S. Dewabroto, Jumat siang aturan diterapkan tanpa membedakan atlet, ofisial maupun pelatih. Gatot mengatakan penerapan ketat tersebut juga terlihat dari kewajiban anti-doping e-learning platform atau ADEL. Persyaratan ADEL diperlakukan tanpa toleransi bagi seluruh peserta Asian Games 2026.
24: Bahwa Asian Games ini akan sangat super ketat. Kan tempo hari pada saat acara live di RRI Surabaya kan sudah saya katakan kan, untuk pertama kalinya ini contohnya untuk ADEL saja diperlakukan. Nggak pandang bulu itu atlet ataupun official dan juga pelatih. Kemudian beberapa minggu yang lalu, beberapa sebulan yang lalu, bahkan kami melakukan random kepada hampir 20 atlet Indonesia sebelum berangkat ke Asian Games. 20 itu kenapa? Harusnya sih idealnya 40 ya, tapi karena keterbatasan anggaran nggak sempat. Itu adalah mereka yang atlet-atlet, para atlet elit yang punya prestasi internasional.
23: Gatot menyebut kasus doping bukan sesuatu yang baru dalam olahraga Asia. Gatot S. Dewabroto mengingatkan kasus mantan pebulu tangkis Malaysia Lee Chong Wei yang pernah tersandung kasus doping. Gatot S. Dewabroto menambahkan Lee Chong Wei saat itu merupakan atlet berprestasi yang pernah menjadi juara All England. Karena itu menurutnya pengawasan anti-doping harus diterapkan kepada seluruh atlet tanpa pengecualian. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini edisi hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desk editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia dan Fahri serta operator Erik Chandra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, pagi hari ini Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan ada saat ini Dini gak sendiri begitu ya, karena ada rekan Erik Chandra di studio Pro 1 RRI Surabaya yang hari ini juga bertugas pendengar. Dan ada beberapa hal nanti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Sementara ini kita buka dulu untuk informasi kalender tanggal 26 September. Hari ini diperingati sebagai apa sih? Kita coba buka dulu ya. Hari ini pendengar, ini diperingati sebagai Hari Statistik Nasional atau HSN. Dan peringatan ini berkaitan dengan perjalanan panjang penyelenggaraan Statistik Nasional. Dan lahirnya landasan hukum statistik setelah Indonesia merdeka, pendengar. Hari Statistik Nasional ini juga bertepatan dengan hari yang lainnya begitu ya. Salah satunya adalah Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia dan juga Hari Bahasa Eropa hari ini begitu ya. Kenapa hari ini itu diperingati sebagai Hari Statistik Nasional? Nah, dulu itu pendengar, di tanggal yang sama 26 September tahun 1960 ya, pemerintah Indonesia ini mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 tentang statistik. Kemudian undang-undang ini begitu ya, ini menggantikan Statistik Ordonansi 1934 yang merupakan produk hukum pada masa kolonial. BPS menjelaskan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 ini menjadi salah satu tonggak penting peralihan penyelenggaraan statistik dari sistem kolonial menuju sistem statistik nasional. Dan penetapan tanggal 26 September sebagai Hari Statistik Nasional ini juga memperoleh persetujuan pemerintah pada tahun 1996 melalui Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B.259/M.Sesnek/1996 tertanggal 12 Agustus 1996. Dan sejak saat itu, ini tanggal 26 September diperingati sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data dan statistik. BPS juga menegaskan bahwa Hari Statistik Nasional ini, pendengar, bukan hanya sekadar peringatan untuk lembaga tersebut ya, karena pada dasarnya HSN atau Hari Statistik Nasional ini menjadi milik seluruh masyarakat, karena kegiatan statistik ini melibatkan banyak pihak ya, mulai dari penyelenggaraan statistik, responden dan juga memberikan informasi, hingga masyarakat, pemerintah, akademisi dan pelaku usaha yang menggunakan data statistik. Dan peringatan HSN ini semakin relevan di tengah meningkatnya penggunaan data dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, pembangunan, riset, bisnis, hingga pengambilan keputusan sehari-hari. Karena data yang akurat ini, pendengar, diperlukan agar keputusan ini tidak hanya berdasarkan pada asumsi, tapi juga pada kondisi yang dapat diukur atau by data ya. Oke, itu tadi yang bisa Dini hadirkan. Hari ini diperingati sebagai Hari Statistik Nasional. Selamat Hari Statistik Nasional untuk semuanya, semoga bahagia ya, semoga bisa lebih baik lah dari sebelumnya. Kita sapa dulu, selamat pagi. Halo, selamat
1: Halo,
0: pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Wandi. Apa kabar, Pak Wandi?
1: Alhamdulillah, ini Mbak Sari.
0: Kan Dini Wardani loh, lupa ya kalau ini Dini.
1: Oh iya, maaf Mbak Dini.
0: Oke, Pak Wandi, silakan, ada informasi apa?
1: Iya, mau trivot lalin.
0: Oke, silakan Pak Wandi.
1: Ya tadi dari Wadung Asri, Brebes, lalu Wedoro, Brigjen Katamso, pabrik paku, okay. Lalu

0: Oke.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wandi yang udah menginformasikan tentang informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya. Pagi hari ini masih ramai lancar aja di beberapa titik ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Mendengar hari ini ada cuacanya seperti apa sih? Kemudian informasi arus lalu lintasnya seperti apa nanti ya, nanti ya. Dini masih nemenin Anda sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita galau dikit barengan sama JKT48.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

Video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi hari ini Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita coba buka dulu untuk informasi cuaca. Pagi hari ini mendengar Surabaya dan sekitarnya cukup adem seperti AC-nya Pro 1 ya. Tapi enggak sama hatinya Mas Erik. Karena hatinya Mas Erik itu sepertinya kelihatannya aja agak sedikit gimana gitu. Ternyata hatinya Hello Kitty ya, padahal gak segarang aslinya. Seperti apa sih Mas Erik? Boleh bersuara Mas Erik? Boleh duduk situ kemudian boleh bersuara? Gak mau dia. Mungkin mau menyapa pendengar Prosat RRI Surabaya Mas Erik. Oke, gak usah katanya suara emasnya tidak untuk semuanya begitu ya. Oke, kita coba untuk update mendengar saat ini Surabaya dan sekitarnya. Ini ada di 28 derajat Celcius ya. Dan nanti pukul 7 ini akan semakin naik ya suhunya. Ya ini di 29 derajat Celcius. Kemudian nanti pukul 8 pagi suhunya akan perlahan naik ya, 30 derajat Celcius sampai nanti pukul 11 siang. Cukup terik ya, sampai nanti pukul 14 siang waktu Indonesia Barat di 32 derajat Celcius pendengar. Kemudian pukul 15 ini turun lagi di 30 derajat Celcius hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Suhunya Surabaya ini akan berkisar di antara 27 derajat Celcius. Jadi cukup adem kalau malam ya. Kalau pagi jelang siang panasnya cukup luar biasa ya. Jadi terik ya. Jangan lupa kalau pergi kemana-mana, jangan lupa untuk membawa sunscreen dan juga jangan lupa untuk membawa air mineral agar bisa tetap terhidrasi, enggak dehidrasi ya. Sementara itu arus kendaraan atau arus lalu lintas kota Surabaya, kok arus kota Surabaya sih ini pagi-pagi. Oke, arus kendaraan ya di sudut kota Surabaya pagi hari ini masih ramai lancar aja. Mendengar belum ada kepadatan arus lalu lintas pagi hari ini. Dan kawasan Jalan Panglima Sudirman mengarah kawasan Jalan Darmo, Wonokromo, kemudian ke arah Ahmad Yani sampai ke flyover Waru ya, ini masih ramai lancar aja. Majen Sukarno, Majen Hari Muhammad masih ramai lancar aja. Kemudian kawasan Jalan Diponegoro pagi hari ini juga masih ramai lancar aja. Kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai Kenjeran juga masih ramai lancar aja. Dan juga kawasan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai Rungkut Madia juga masih ramai lancar aja ya. Pagi hari ini Anda kalau mau lihat pagi-pagi di Suramadu, nah ini kawasan Kenjeran, Suramadu, Kedung Cowa ini masih ramai lancar aja mengarah kawasan Suramadu. Jadi hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan berdengar, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar dan tentunya selamat sampai tujuan. Amin irbal amin. Buat yang hari ini enggak ada agenda, ya udah di rumah aja barengan sama Dini Wardani atau mungkin lagi pengen jalan-jalan, yuk kita akhir pekanan bareng barengan sama belahan jiwanya The Virgin.

Pendengar Anda masih ditemani Dini Wardani di pagi hari ini ya, di pagi-pagi. Apa kabar? Pokoknya pagi-pagi kalau barengan sama Dini harus ceria ya, nggak boleh sedih-sedih ya. Jangan sampai sedih-sedih walaupun apapun masalahnya, apapun yang terjadi begitu ya, jangan sampai sedih-sedih ya. Iya, setiap orang tuh punya masalah ya, setiap orang punya masalah pasti ya, tapi yang setidaknya jangan sampai membuat masalah ini membuat nilai diri ini semakin hilang gitu ya. Apapun yang terjadi, walaupun baik buruknya tetap harus disyukuri, karena akan selalu ada pelangi setelah hujan ya kan, akan selalu ada halal baik setelah kesedihan, dan yang pasti akan selalu bahagia ya kan. Oke, meskipun Indonesia saat ini juga lagi gak baik-baik aja, tapi ya insya Allah nanti kedepannya pasti bisa baik-baik aja. Oke pendengar, coba kita update dulu Timnas Indonesia. Ada yang membahagiakan. Kenapa? Karena Timnas Indonesia menang 2-0 lawan 10 pemain Singapura ya. Tim nasional Indonesia ini mengawali kiprah di FIFA ASEAN Cup 2026 ya dengan mengalahkan Singapura dengan skor 2-0. Yeay. Kedua tim ini berjumpa di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta tadi malam ya. Dan sejak awal laga, Singapura ini lebih banyak menguasai bola dan memainkan operan di lini belakang. Namun Indonesia tidak membiarkan lawannya leluasa membangun serangan. Dan pressing yang diterapkan skuad Garuda ini membuat Singapura kesulitan untuk mencari celah. Indonesia juga tidak terburu-buru ketika menguasai bola dan memilih menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Peluang pertama Indonesia hadir pada menit kelima. Kevin Dix ya mengirim umpan terobosan lambung kepada Luke Fikri, tapi bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat dengan kiper Singapura Izwan Mahmud ya. Indonesia kemudian semakin menguasai permainan dan Singapura lebih banyak menunggu dan mencoba mengandalkan serangan balik. Salah satu peluang mereka datang melalui tembakan Safwan Baharudin, tetapi bola tidak bisa mengarah ke gawang Martin Paes berdengar. Dan akhirnya 2 menit berselang, Singapura kembali menguji Paes melalui tembakan dari luar kotak penalti. Karena kali ini bola mengarah tepat ke gawang, tetapi kiper Indonesia mampu mengamankannya. Dan unggul 2 gol dan memiliki kelebihan jumlah pemain membuat Indonesia semakin leluasa untuk mengontrol pertandingan. Anak asuh dari John Hartman terus menekan pertahanan Singapura hingga menit-menit terakhir. Namun tidak ada gol tambahan yang tercipta. Indonesia akhirnya mengamankan kemenangan 2-0 sekaligus membuka FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Congratulations. Selamat untuk Timnas Indonesia. Bangga aku tuh kalau Timnas menang itu, aku tuh ikut bahagia banget gitu ya. Karena apa ya, rasa memiliki tim nasional itu kayaknya sangat-sangat bahagia lah pokoknya ya. Semoga prestasi ini terus berkiprah, terus berkibar, dan yang pasti semoga ini juga bisa menjadi titik balik Timnas Indonesia untuk bisa pokoknya pengennya tuh Timnas Indonesia langsung ke internasional gitu, kalau bisa ikut langsung Piala Dunia gitu ya. Amin paling kenceng dulu deh.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, saat ini 6:58 waktu Indonesia Barat dan tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kenal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini Anda ditemani Dini Wardani sama nanti merapat pukul berapa? Pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.